Kepala Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Yang masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena nggak, uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, kondisi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
5: Terima kasih.
4: Pak, tadi disuruh mundur gimana Pak?
5: Yakin stabil.
4: Apa yang bikin yakin stabil Pak? Kapan Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kasom Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
7: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
6: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema murur dan akan menghubungi tim khusus Mina. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrid Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah, tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
2: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI. Ya,
5: himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum tanggi ini, ya sekarang kan masuk satu saja, mungkin nanti tiba di muka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, ya sama haji, ini hanya bulan sisa yang tidak minat, terus langsung menuju bandara, menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji, jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
4: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di asrama haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Istamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya.
6: Baik pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas, karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional asrama haji Palembang.
5: Ya, ada jemaah-jemaah yang suka dipertemukan dari yang lain kan Saudi, ada barang-barang yang gak boleh dibawa, maksudnya semacam yang tadi karena memang gak boleh dibawa. Kalau ada orang-orang yang saya yang dikalongkan itu ini masih ada oleh-oleh lah saudara-saudara jemaah dan
6: baik, asrama haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Tadarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
8: Laporan khusus.
9: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat, yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
10: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh, bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026, di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia, bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
9: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan, namun depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
11: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan, tetapi why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
9: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
12: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicara kan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
9: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Denny Prakoso menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan

0: Rp100 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
1: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
0: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
3: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
4: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
5: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, Menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Balik ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Untuk informasi selanjutnya pendengar, yaitu mengenai perkembangan harga barang pokok pasar pantauan Selasa 19 Mei 2026 oleh pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Diawali dari harga beras, untuk beras naga hari ini per kilogram Rp18.000, beras lap Rp18.000, beras nusantara Rp17.000, beras telur mas Rp15.000, beras bulog SPHP Rp13.100, dan beras kita premium bulog Rp15.000. Gula pasir kristal putih Rp20.000 per kilogram, gula merah Rp28.000 per kilogram, dan gula curah Rp19.000 per kilogram. Untuk harga minyak goreng Bimoli spesial kemasan 5 liter Rp125.000, kunci mas 5 liter Rp110.500, Bimoli spesial refill premium 1 liter Rp25.000, Bimoli non spesial refill 1 liter Rp23.000, Fortune kemasan sederhana 1 liter Rp24.000, kunci mas 900 ml Rp20.500, kunci mas 1 liter Rp23.000, minyak kita 1 liter di harga Rp15.700 hingga Rp16.000. Fortune kemasan refill Rp25.000. Untuk daging sapi segar per kilogram Rp160.000, daging ayam boiler Rp45.000, daging ayam kampung Rp120.000, daging ayam beku broiler Rp37.500, dan daging sapi beku Rp120.000. Untuk harga telur, telur ayam boiler sedang berpiring Rp60.000, telur ayam boiler per butir Rp2.200, telur ayam kampung per butir Rp3.000, dan telur bebek Rp4.000. Susu kental merek Bandana kemasan kaleng 375 gram Rp14.000, merek Indomil Rp13.000. Untuk susu bubuk Denko 400 gram Rp53.500, SGM 400 gram Rp43.700, merek Bendera Rp47.400, dan merek Indomil Rp54.000. Jagung pipilan Rp12.000 dan jagung pecah Rp12.000, garam kasar Rp10.000, garam halus Rp5.000, tepung terigu ecer Rp12.000, kemasan segitiga biru Rp14.000, dan Indomie rasa kari ayam Rp3.500. Untuk cabai merah besar Rp60.000, cabai hijau besar Rp40.000, cabai keriting Rp50.000, cabai tiung kapal Rp90.000, dan cabai rawit hijau Rp90.000, cabai tiung kampung Rp120.000. Bawang merah per kilogram Rp45.000 dan bawang putih Rp35.000. Kacang hijau Rp35.000, kacang tanah Rp42.000, kacang kedelai Rp14.000, dan minyak tanah Rp16.000 per liter. Beralih ke harga sayuran, di mana ketela pohon Rp8.000, kentang Rp20.000, kol Rp18.000, tomat Rp25.000, wortel Rp20.000, kangkung berikat Rp5.000, bayam Rp7.000, kacang panjang Rp5.000, sawi sendok Rp7.000, sawi manis Rp7.000, sawi putih biasa Rp7.000, dan sawi putih per kilogram Rp24.000. Terakhir harga ikan, mendengar di mana ikan asin teri kecil Rp120.000 per kilogram, ikan asin teri besar Rp60.000, ikan bandeng Rp20.000, ikan layang Rp30.000, ikan tongkol cakalang Rp30.000, ikan kakap Rp60.000, udang ukuran sedang Rp40.000, mujair Rp25.000, ikan kembung Rp35.000, ikan bawal Rp60.000, dan ikan tuna Rp45.000. Demikian mendengar informasi mengenai perkembangan harga barang pokok pasar pantauan Selasa 19 Mei 2026 oleh pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Selanjutnya, satu buah lagu dari Evo dengan Terlalu Lelah.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti dialog Sapa Kaltara dengan tema pada pagi hari ini, itu PPDB Hybrid Kaltara 2026, memastikan pendidikan inklusif hingga ke pedalaman, yang akan dipandu oleh rekan kami Setia Dial Aziz. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami dalam program Dialog Sapa Kaltara edisi 19 Mei 2026 bersama saya Setia Dialaziz dan rekan kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Dan pendengar, seperti yang diinformasikan sebelumnya, bahwa topik yang akan kita angkat pada Dialog Sapa Kaltara pagi hari ini berkaitan dengan PPDB Hybrid Kaltara 2026, pastikan pendidikan inklusif hingga ke pedalaman. Dan untuk membahas topik kita pada pagi hari ini sudah ada dua narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Tarakan. Saya perkenalkan, yang pertama Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kaltara, Bapak Samsudin Arfa. Selamat pagi, Pak. Sehat tentunya nih, Pak, ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, yang kedua ada Kabid Pembinaan SMK dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Provinsi Kalimantan Utara, Ibu Haja Arlinda Susanti. Selamat pagi, Bu Arlinda.
2: Selamat pagi.
0: Iya, sehat tentunya, Bu, ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Yang ketiga kita terhubung melalui line telepon dan Zoom meeting, yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bunyu, Ibu Harni Kurniati. Kita coba sapa. Halo, Ibu Harni.
3: Halo, Mas.
0: Iya, terdengar jelas ini, Bu, ya?
3: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Dan tentunya pendengar juga nanti dapat bergabung bersama kami, dapat melalui line telepon seperti biasa, memberikan komentar, pertanyaan, ataupun tanggapannya berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini di line telepon 0821-5320-9845. Sekali lagi di line telepon 0821-5320-9845 Anda dapat bergabung, memberikan tanggapan, komentar, maupun masukannya berkaitan dengan topik kita pagi hari ini. Maupun bagi Anda yang mendengarkan atau menyaksikan secara langsung melalui channel YouTube RRI Tarakan Official, dapat memberikan tanggapan melalui kolom komentar yang tersedia. Dan pendengar, waktu efektif kita sekitar 50 menit ke depan untuk berdiskusi berkaitan dengan sistem penerimaan peserta didik baru PPDB Hybrid Kaltara 2026, pastikan pendidikan inklusif hingga ke pedalaman. Mungkin untuk awal prolog saya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Provinsi Kalimantan Utara, bahwa tidak lama lagi PPDB penerimaan peserta didik baru akan dilakukan, Ibu, dan kita ketahui dalam beberapa minggu ini di Disdikbud sudah menyampaikan bahwa PPDB Kaltara 2026 akan menggunakan sistem hybrid, gitu istilahnya. Ya, mungkin dapat dijelaskan untuk menjadi informasi awal kepada masyarakat kita yang dimaksud PPDB Hybrid Kaltara ini seperti apa, dan juga apakah memang pemilihan sistem ini dinilai tepat di Kalimantan Utara. Silakan, Ibu.
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk PPDB memang kita sudah mulai melaksanakan sosialisasi, ya, udah ke semua wilayah di Kaltara, khususnya dengan sekolah-sekolah, sehingga nanti SMA, SMK, sehingga mereka nanti juga bisa menyebarkan dengan ke SMP, SMTS terdekat, ya. Nah, terkait dengan PPDB ini sebenarnya sekarang SPMB ya namanya, ya. SPMB ini untuk Kaltara, ini kan memang wilayahnya itu masih tergolong apa? Masih ada yang daerah di Kaltara ini yang masih kesulitan internetnya, ya, masih belum lancar. Sehingga untuk SPMB yang kita terapkan untuk penerimaan murid baru di jenjang SMK, SMA ini kita buka dengan dua cara. Sebenarnya tahun-tahun sebelumnya juga demikian, yaitu ada yang melaksanakan dengan secara online atau daring, ya, dan ada yang secara offline atau luring, di luar jaringan, ya. Ini kenapa kita menerapkan dua macam tersebut, yaitu tadi, karena kalau secara online, maka kan siswa itu mendaftarkan secara online, ya, dari rumahnya masing-masing menggunakan gawai. Nah, tetapi untuk wilayah yang memang masih kesulitan internet, kan jangan berarti habis itu nggak bisa daftar sekolah, kan? Oleh sebab itulah maka juga bisa dilakukan secara offline. Nah, oleh sebab itulah maka di Juknis SPMB untuk jenjang SMA, SMK, pendidikan khusus di Kaltara, ini memang kita sudah tetapkan juga mana-mana sekolah yang melaksanakan SPMB secara daring, mana yang masih secara luring. Artinya kalau yang secara luring ini berarti siswa mendaftar itu dengan datang langsung ke sekolah yang hendak dia tuju, mendaftar dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan. Nah, sementara kalau secara daring bedanya kan sebenarnya kalau dokumennya kan kurang lebih sama ya, tetapi kalau yang secara daring calon murid ini mengupload ya dokumen-dokumen itu ke dalam aplikasi yang memang sudah disiapkan. Ya, jadi itu sih intinya. Jadi secara hybrid ini mungkin maksudnya ada memang yang kita menerapkan secara daring, ada juga yang secara luring, khususnya untuk daerah yang secara luring ini adalah yang memang masih kesulitan internet.
0: Ya. Akses internet. Artinya ini pengalaman sudah dari tahun lalu berjalan seperti itu, Bu?
2: Iya, tahun-tahun sebelumnya juga demikian.
0: Mungkin sedikit evaluasi, Bu, kalau melihat SPMB di tahun lalu, mungkin ada tantangan tersendiri atau ada hambatan yang dialami distrik selama ini?
2: Terkait yang dua sistem ini ya. Iya. Alhamdulillah kalau sampai saat ini sih nggak ada masalah ya, khususnya untuk yang secara luring apalagi. Nah, tetapi walaupun itu secara luring, artinya offline ya, maksudnya siswa datang langsung ke sekolah untuk mendaftar. Kita kan sudah ada aplikasi ya, di mana aplikasi SPMB ini kan untuk memudahkan. Tetapi untuk yang luring pun bukan berarti dia tidak masuk ke dalam sistem. Karena kan tetap kita harus data itu kan harus lengkap semua kan, baik yang secara daring maupun luring. Maka nanti secara ini operator yang ada di sekolah, tenaga pendidikan yang ada di sekolah yang membantu input ya ke dalam sistem aplikasi sehingga semua tetap terbaca dan sampai saat ini sih pengalaman tahun-tahun lalu sih lancar aja, nggak ada masalah.
0: Nggak ada yang tidak tercover gitu.
2: Iya.
0: Calon anak-anak yang ingin bersekolah termasuk di wilayah-wilayah 3D misalnya di wilayah pedalaman ini seperti apa kondisionalnya, Bu? Memang cukup sulit untuk mengakses internet atau bagaimana?
2: Kalau sekolah tuh sebenarnya sih ada ya, yang kebanyakan sekolah sudah ada fasilitasi Starlink ya, artinya untuk internet tuh bisa, tapi kan kapasitasnya sangat terbatas. Nah, sementara untuk di lingkungan sekolah aja. Sementara kalau anak-anak dari rumahnya kan mungkin belum ada internet yang memadai untuk mereka mendaftar dari rumahnya menggunakan internet gitu. Okay. Jadi makanya datang ke sekolahnya langsung.
0: Artinya pemetaan yang dilakukan Disdik ini untuk wilayah-wilayah seperti Kabupaten Nunukan, Malinau itu lebih ke luring ya, Bu ya?
2: Yang itu yang belum ada maksimasi kesulitan internet ya.
0: Ya berarti terbuka untuk mendaftar secara langsung ke sekolah gitu ya. Oke. Baik. Saya ke Pak Samsudin Arfani dari DPRD Kalimantan Utara. Mungkin sudah mengikuti berbagai apa istilahnya ya, rapat bersama Disdik lah, Bang, dan juga mengecek langsung kondisi di lapangan di sekolah-sekolah. Melihat PPDB yang berjalan di Kalimantan Utara apalagi masih menerapkan sistem hybrid gitulah istilahnya, ada pendaftaran online dan offline. Ada catatan khusus enggak dari DPRD Kalimantan Utara dalam hal ini?
1: Iya. Beberapa hari atau satu minggu yang lalu kayaknya kita lagi ada pertemuan dengan Disdik dan itu kita lakukan sekaltara untuk mendapatkan informasi dan masukan. DPRD Komisi 4 bersama dengan Dinas Pendidikan dan kita mengundang beberapa kacap
0: ya,
1: dan sekaligus juga ada beberapa perwakilan dari kepala sekolah yang ada di Nunukan, Bulungan, Malino, dan terlebih lagi di Tarakan gitu. Nah, dari hasil diskusi memang kita mengetahui lah bahwa Kaltara itu data ini masih ini ya, tapi saya masih megang data tahun lalu, blank spot kita masih di 30-40%. Nah, sehingga memang nggak bisa kita menjalankan dalam sifatnya daring atau online. Jadi tetap harus ada yang sifatnya online, luring dan atau manual. Manual ini memang untuk menutupi yang blank spot itu. Cuma sebenarnya kami tidak lagi sudah sampai pada persoalan ini. Jadi bukan titik ini lagi yang kami bahas karena ini juga sama seperti tahun lalu, yang paling penting ya penguatan di apa ya istilahnya tuh di jaringannya saja, jangan sampai error
0: ya.
1: Kalau errornya akan bermasalah keseluruhan itu. Tetapi saya lihat dengan sudah beberapa tahun ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan, tentu ini sudah diantisipasi. Kalau kami yang paling penting itu adalah, kalau untuk DPRD lebih cenderung orang tua ini mengikuti semua prosedurnya. Jadi ya ikutin aja prosedurnya. Jadi kalau tidak masuk, jangan maksakan. Nah, nanti kan bisa di tempat yang lain. Jadi lebih ke situ sih sebenarnya DPRD ini. Jadi kita buat kesepakatan itu, kalau ini enggak, pasti nanti akan muncul permasalahan di belakang hari.
0: Ya.
1: Anak-anak yang dipaksa masuk, dititip dan lain sebagainya. Mungkin ya. Ke situ.
0: Lagi ya, di netizen banyak nih keluhannya ya. Soal zonasi dan segala lainnya ya. Sehingga terlempar. Ini gimana? Apakah ini jadi pembahasan utama juga nih Pak Samsin Arfa? Mungkin ya. Ada keluhan masyarakat juga langsung ke DPR seperti itu.
1: Ya, kami ini termasuk kalau DPRD itu ya lebih kepada karena jabatan politis itu termasuk waktu-waktu yang memang sangat riskan ya buat kami penerimaan siswa baru, kan namanya juga jabatan politik
0: ya.
1: Banyak konstituen
0: ya.
1: Masyarakat yang pasti akan merekomendasikan anaknya untuk di sekolah tertentu.
0: Betul.
1: Makanya ada beberapa titik catatan buat kita dan yang karena sekarang ini lebih juga ada kepiknya dan akademiknya gitu kan, jadi sehingga ini jadi patokan dan kita sepakat jangan sampai ada satu kebijakan ini yang kemarin minggu lalu, jangan sampai ada kebijakan itu untuk menerima titipan. Kalau itu menerima satu titipan akan bermasalah untuk selanjutnya. Nah, DPRD lebih banyak pembahasannya lebih ke situ. Kemarin jadi kita ambil kesepakatan untuk bukan untuk sementara, tapi kita minta seperti ini kesepakatannya. Ya, ikuti
0: bersama.
1: Aturan. Ya, ikuti aturan.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Baik, saya juga ingin mengetahui kondisi di sekolah, salah satu sekolah yang kita undang yaitu dari SMA Negeri 1 Bunyu. Kita coba sapa Ibu Harni, masih memonitor Bu Harni?
3: Monitor, Mas.
0: Oke. Okay. Baik, Bu Harni, ini untuk pengetahuan kita bersama, kondisional di SMA Negeri 1 Bunyu sendiri dalam sistem penerimaan peserta didik baru, apakah sudah berjalan secara online ataukah hanya menerima masyarakat yang datang secara offline gitu, atau bagaimana nih, Bu? Bisa disampaikan, Bu?
3: Baik, ya. Izin, Mas. Izin, ya. Ibu. Izin, Bapak. Untuk di SMA Negeri 1 Bunyu, Mas, sudah 3 tahun berjalan SPMB kami. 2 tahun terakhir kami memilih jalur luring. Jadi, kalaupun ada online-nya itu semi, dalam artian jika ada dari anak murid kami dari luar yang mungkin tidak bisa datang secara langsung, ini kami melayani secara semi online. Jadi dia bisa mengirimkan berkasnya dulu seperti itu, nanti kami daftarkan secara manual di sekolah seperti itu. Karena terus terang di Bunyu, kalau untuk online memang secara jaringan itu tidak terlalu bermasalah, Mas, karena full 100% jaringan di Bunyu. Hanya saja bila kami melakukan online itu peserta didik, murid maupun orang tua itu lebih banyak yang langsung datang ke sekolah seperti itu, Mas. Jadi akhirnya kami pilih luring saja, di situ kami langsung memandu untuk pendaftarannya. Namun dari Dinas Pendidikan, walaupun kami melalui luring, kami tetap masuk di dalam aplikasi yang online, sehingga pendaftaran yang kami lakukan ini tetap terpantau secara langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Mungkin 2 tahun terakhir SPMB kami berlangsung seperti itu, Mas. Itu yang bisa kami.
0: Ada hambatan yang dialami, Bu, di SMA Negeri 1 Bunyu dalam SPMB?
3: Alhamdulillah sejauh ini lancar-lancar saja sih, Mas.
0: Atau ada keluhan yang dari orang tua sampai ke sekolah atau seperti apa yang dialami di SMA Negeri 1 Bunyu?
3: Kalau pengalaman tahun lalu itu sempat terjadi ada anak kami yang mendaftar di dua sekolah. Nah, itu akhirnya kami lakukan pendampingan bahwa itu tidak bisa dilakukan. Jika sudah memilih di jalur yang sama di satu sekolah, dia tidak bisa memilih lagi sekolah kami. Mungkin yang seperti itu saja sih Mas permasalahannya, tapi setelah itu ya alhamdulillah lancar-lancar saja.
0: Oke, baik Ibu Harni dan pendengar Pro 1 RRI Tarkan, kami memberikan kesempatan Anda, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami memberikan tanggapan komentarnya langsung saja di line telepon maupun di channel YouTube RRI Tarkan Official. Anda bisa memberikan komentarnya di kolom komentar yang telah tersedia. Saya kembali ke Ibu Arinda bahwa ada hal catatan bahwa bagaimana memastikan SPMB ini dapat berjalan adil, transparan, tanpa titipan gitu istilahnya. Ini gimana ini Bu? Mungkin dari komitmen dari Disdik sendiri seperti apa?
2: Ya, jadi kita kan menggunakan aplikasi ya untuk SPMB ini. Salah satu manfaat atau dampak dari penggunaan aplikasi ini adalah bahwa masyarakat itu bisa secara mudah melihat ini karena kan dia real time ya, itu yang mendaftar di situ, terus kemudian urutannya itu semua bisa dilihat langsung oleh masyarakat yang mendaftar di aplikasi, lewat aplikasi yang sudah kami siapkan itu. Jadi itu salah satunya untuk bisa menjaga transparansi, keadilan terkait dengan prosedur pendaftaran SPMB ini gitu.
0: Artinya sudah apa ya, terbendung melalui sistem gitu Bu,
2: ya. Melalui sistem.
0: Untuk mengurangi hal-hal semacam titipan seperti itu Bu ya.
2: Iya.
0: Tapi bagaimana Bu, bahwa masyarakat kan stigmanya masih ada bahwa ini SMA ini sekolah unggulan, SMA ini ini tidak terlalu unggulan, sehingga banyak memaksakan, bahkan melewati zonasi yang mereka tinggal gitu. Nah, ini sosialisasinya gimana ini Bu? Karena masih berbenturan dengan stigma masyarakat sendiri di lapangan. Bagaimana ini Bu?
2: Iya, jadi sebenarnya sejak diterapkannya PPDB dengan sistem zonasi tahun 2017, sekarang tetapi bukan zonasi lagi istilahnya ya, domisili mulai tahun lalu. Nah, sebenarnya sejak waktu itu kita sudah berupaya menampilkan ke masyarakat bahwa sekolah-sekolah ini pada dasarnya semuanya sama ya, semuanya sama, tidak ada yang sekolah yang sifatnya unggulan. Ya. Nah, cuma memang stigma atau ini yang sudah terlanjur melekat di masyarakat ini memang agak sulit untuk kita maksudnya langsung hapus begitu aja. Tapi salah satu bukti dari yang bisa dilihat masyarakat adalah bahwa sekarang sekolah-sekolah itu ternyata banyak juga prestasinya. Kalau dulu kan hanya di sekolah tertentu yang katanya sekolah unggulan itu banyak prestasi. Nah, sekarang masyarakat bisa lihat bahwa sekolah yang istilahnya dulu dibilang dia bukan termasuk sekolah unggulan pun juga banyak juga menghasilkan prestasi-prestasi gitu. Jadi mungkin secara perlahan ya, secara perlahan insya Allah pandangan masyarakat itu juga mungkin bisa bertahap itu berkurang, tidak lihat dari unggulan itu pada sekolah tertentu, tapi dari segi kualitas itu insya Allah semua sekolah sih sama aja gitu.
0: Kalau dari DPR Bang Samsudin, apa memang masyarakat banyak yang stigmanya seperti itu, masih yang istilahnya memaksakan diri kalau istilahnya anaknya gimana?
1: Itu termasuk yang kemarin kami bahas ya. Jadi walaupun informasi sosialisasi itu menyebar, tapi sebenarnya kalau mau dilihat di 5 kabupaten kota, memang polemik dinamika itu paling banyak terjadi di Tarakan. Dan itu tidak terlalu untuk di Bulungan, Malino, KTT, sedikit dinamika itu ada di Nunukan. Nah, kemudian kalau kita lagi petakan, khusus untuk yang Tarakan itu biasanya nanti akan kita masuk di SMA 1, SMA 2, dan SMA 4 gitu. Nah, ditambah lagi dengan SMK 1 dan SMK 2. Nah, kemudian kalau mau saya juga ingin sampaikan hasil dari adat menelpon.
0: Oke, kita tahan dulu Pak Samsudin, kita dengarkan aspirasi masyarakat kita, kita coba sapa. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Iya, dengan siapa dan dari mana, Pak?
4: Dari Amal ini, Pak.
0: Iya, dari Amal dengan Pak?
4: Pak Supardi.
0: Oke, baik Pak Supardi, langsung disampaikan Pak Supardi.
4: Iya, yang saya sampaikan ini masalah pendaftaran sekolah, masuk sekolah lah. Ya. Ini apakah zonasi masih ada atau sudah tidak berlaku gitu? Kalau pakai zonasi, ini kasihan kan, seperti rumah kami ini kan dekat sekolah negeri. Nah, kebanyakan anak-anak tetangga itu kadang sekolahnya bukan di situ. Ya, apa gunanya kami punya sekolah dekat kok tidak bisa diterima di situ gitu loh. Nah, kalau sistem zonasi kan akhirnya juga anak tetangga ini terlantar semua, seperti cucuku tahun yang lalu, sekarang sudah kelas 3 kan. Nah, itu tidak bisa, padahal umur itu cuma kurang 2 bulan aja gitu loh. Jadi masalah itu.
0: Oke, ini untuk SD.
4: Yang diutamakan kan harus tetangga dulu lah ya, sekitar kami loh. Oke. Ini di Pantai Amal, jangan yang jauh-jauh terus diterima. Akhirnya yang di dekat apa gunanya kami punya sekolah di dekat rumah itu kan gitu.
0: Oke, baik.
4: Ya itu aja lah ya, saya sampaikan, mudah-mudahan jangan ada donasi lah.
0: Oke.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Pak Supardi di Amal. Dan kita juga bacakan satu, dipilih oleh operator kita dari channel YouTube RRI Tarakan. Ada komentar Kamarul Jamal, apakah bisa daftar manual jika pindahan ibu dari Sulawesi? Oke, baik. Sebelum kita jawab dua pertanyaan dari masyarakat, mungkin dapat dilanjutkan nih, sekaligus juga menyinggung dua pertanyaan masyarakat kita tadi.
1: Iya. Jadi kita banyak yang masih stigma itu, terus terang masih ada. Pertama, letak sekolah strategis. Kemudian guru-guru juga masih banyak yang guru-guru legendnya yang di situ.
0: Iya.
1: Walaupun Bu Arinda termasuk dari guru legend di SMA 1. kemudian penetapan dulu sebagai sekolah unggulan internasional dulu pernah ditempatin.
0: Iya.
1: Nah, walaupun sebenarnya ada sedikit terbantahkan untuk saat ini gitu ya, tetapi stigma itu nggak mudah untuk dihilangkan. Lebih-lebih lagi karena posisinya di tengah-tengah. Ya. Tapi kalau tidak salah dia mendapatkan tambahan lagi untuk wilayah Sebengkok. Itu yang kemarin dipaparkan ke kami. Sehingga dengan kondisi seperti ini, kami tetap meminta kebijakan. Nah, di satu daerah itu, ini jumlah itu kalau tidak salah 36 ya Bu ya, satu kelas. Untuk kemudian untuk ditarakan, kebijakannya hanya boleh 45 itu untuk sekolah tertentu dengan berbagai persyaratan. Dan ditempatkanlah SMA 3 yang mendapatkan pengecualian dengan jumlah 45 kali 12. Kalau tidak salah begitu. Ini memang kami masih dari DPRD meminta untuk ini dipertimbangkan, karena ketika ditempatkan juga di situ, orang tua tuh masih banyak yang menolak untuk disekolahkan di situ karena akses jauh, mengantar bus sekolah dan lain sebagainya. Dan kemarin kami mohon maaf sempat tawar menawar dengan dinas pendidikan, bisa nggak nih di SMA 1 tuh yang dengan kita lihat kebijakannya itu untuk ditarik dari 36 jadi 45. Kepala sekolahnya langsung jawab nggak bisa karena jumlahnya memang sudah ditentukan. Tapi kita bilang kita kaji aja, jangan sampai ada kebijakan untuk ditertentu tetapi malah nggak terlalu kena. Tetapi yang tertentu ini kita butuhkan. Ini nanti kami akan undang lagi untuk pertemuan selanjutnya untuk membahas tentang persoalan ini gitu. Kemudian kalau yang lain itu ya memang kayak seperti SMA 2, SMK 4 lebih kepada memang kita butuh untuk pembangunan, karena memang persoalan yang muncul kalau ini wilayah Tarakan adalah memang ada beberapa yang ruang belajarnya masih belum pantas. Ada yang sekolah di gudang, kemudian ada beberapa keterbatasan ruang dan lain sebagainya. Sehingga memang ada kebijakan lain yang kita minta, kalau ingin dibangun, maka memang kita menggunakan dengan skala multi years. Jadi sayang karena aksesnya yang strategis, kemudian lahannya yang strategis dan lain sebagainya. Kalau dibuat ya, kalau versi saya ya seperti gerbong-gerbong, itu sayang di lahan gitu. Nah itu memang kebijakannya. Terus kemudian kalau untuk bicara tentang sekarang bukan zonasi yang disebutkan, tapi ini adalah domisili. Tetapi domisili itu memang kemarin pembahasannya dengan Dinas Pendidikan itu adalah kita juga berbicara tentang akademik. Nah, akademik ini memastikan kalau nilainya cukup atau nilai akademiknya bagus, maka dia bisa untuk masuk di tempat tertentu. Ini yang membedakan mungkin dengan SPMB tahun ini dengan SPMB tahun yang akan datang. Tetapi kami hanya memegang kunci untuk sementara di edukasi kepada semua masyarakat bahwa dia mau lewat pintu manapun sekarang nggak bisa. Untuk sementara begitu, mau dia lewat gubernur, kasihan juga gubernur gitu ya, mau lewat sekda, apalagi cuma DPRD, walaupun seperti kami yang bermitra dengan Komisi 4. Jadi pokoknya ini biar jadi pantauan bersama. Begitu mungkin kemarin, daripada ini akan, kalau ini kita masih buka ruangnya, tahun depan kita akan menemukan masalah yang sama.
0: Artinya gitu. Selalu ada kebijakan lobby gitu.
1: Iya, begitu okay. Kira-kira.
0: Baik, apalagi yang disampaikan Pak Supardi di Amal, meski ini bukan di tingkat SMA, tapi tingkat SD, tapi ini suara masyarakat kita di Pantai Amal, bahwa agak sulit anaknya mendaftar nih untuk wilayah-wilayah yang ada di Pantai Amal, untuk di sekolah terdekat gitu. Meski ini tingkat SD ini sebenarnya Bu Arinda, boleh dijawab atau boleh tidak? Ya, silakan Ibu.
2: Ya, gambaran secara umum aja, kalau sekarang memang istilahnya SPMB ini domisili. Tapi kalau yang membedakan ya, kalau di tingkat menengah ini memang disinggung juga tadi oleh jadi nggak semata-mata yang paling dekat dengan sekolah gitu ya, jarak ya. Kalau dulu sistem zonasi itu kan betul-betul jarak ya,
0: jarak
2: ya, dari rumah ke sekolah. Itu yang diukur hanya itu. Tapi kalau sistem kalau sekarang domisili ini tidak cuma jarak tapi juga apa nilai akademiknya, nilai akademiknya. Nah khususnya jalur prestasi, nah itu menggunakan juga nilai TKA. Nah tapi ini beda nih kalau yang SD. Kalau yang SD terutama adalah jadi nggak lihat itu ya, nggak lihat yang prestasi itu tentunya enggak. Jadi hanya patokannya adalah di umur dan jarak memang. Apa yang paling dekat dengan sekolah, yang paling dekat dengan rumah gitu. Dan umur memang.
0: Karena biarpun kurang 2 bulan seperti disampaikan Pak Supardi tetap ya.
2: Sebenarnya kan tergantung ya, yang masuk di situ ada berapa banyak, kuotanya berapa banyak gitu. Dan menyusun kuota itu kan terutama itu tadi mengutamakan usia dan jarak rumah memang di daerah sesuai dengan letaknya rumahnya itu dengan satu berdekatan dengan sekolah. Dan memang kalau SD memang kan harus mendahulukan yang umurnya lebih tua. Kalau lebih memang tua, dia masih ada yang ternyata sesuai dengan kuotanya, masih ada nih yang
0: sisa kuota
2: gak bisa,
0: gitu.
2: Iya, enggak bisa karena itu. Ya, itu yang mungkin nanti perlu dipikirkan juga ya dari pemerintah kabupaten kota ya, untuk mengatasi hal tersebut, memastikan bahwa anak-anak di daerah di sekitar sekolah, karena kan SD kan memang harus yang deket ya, dan kalau misalnya dia yang deket itu dia nggak bisa masuk, nah ini memang PR tersendiri nih buat Dinas Pendidikan Kota.
0: Termasuk pertanyaan dari Pak Kamarullah Jamal yang melalui channel YouTube RRI Tarakan Official menyampaikan bahwa apakah bisa mendaftarkan manual bagi mereka yang pindahan ini dari Sulawesi.
2: Ini pindahan atau
0: ini apakah bisa daftar manual jika pindahan Ibu dari Sulawesi? Nah,
2: pindahan ini maksudnya mutasi.
1: Mutasi
0: atau mutasi mungkin.
2: Soalnya gini kan, pada waktu SPMB atau mutasi pas sudah
0: SPMB gitu.
2: Pas sudah selesai SPMB terus mau pindah gitu kan, biasa kalau istilah pindahan seperti itu ya. Kalau kalau pindah
0: mungkin bisa saja SMP-nya di Sulawesi, SMA-nya mau masuk ke Tarakan gitu.
2: Iya, ke Kaltara mutasi, ya. Berarti Mas mengikuti SPMB apakah bisa
0: daftar manual?
2: Secara manual berarti offline.
0: Meski dari gitu Sulawesi ya.
2: Jadi gini, kalau kembali ke sistem ya, kita pakainya pakai aplikasi ya, sistemnya online. Nah, tergantung dia mau masuk mana, SMA atau SMK. Kalau SMK memang kita nggak lihat secara jarak gitu-gitu kan enggak ada ya kalau SMK ya. Kalau SMA kan memang harus mempertimbangkan domisili, itu kan ada wilayah-wilayahnya memang. Ya. Nah, dari Sulawesi dimungkinkan tergantung kalau misalnya dia milih mau mendaftar SMA, tapi tetap lewat aplikasi ya, nggak bisa offline.
0: Oh, nggak bisa.
2: Nggak bisa offline, ya. Okay. Jadi dia tetap mendaftarkan sesuai dengan prosedur. Kalau SMA maka ada jalur perpindahan orang tua itu di SMA ada seperti itu. Nah, tapi kalau SMK lebih bebas ya, bisa memilih SMK mana saja.
0: Berarti
2: tapi tetap mendaftarnya online.
0: Artinya ya,
2: dia
0: online, ya?
2: Iya, mengupload ininya apa dokumen-dokumen yang harus di untuk sebagai syarat pendaftaran itu diupload. Nah, tetapi mungkin saya bisa tambahkan sedikit nih kalau untuk terkait SMK ya. Kalau untuk SMK memang kita ada istilahnya tes minat bakat. Karena maksudnya ini bukannya ngetes gitu, nanti ada yang lulus enggak lulus, bukan gitu. Maksudnya tes minat bakat ini adalah untuk membantu aja si calon siswa ini, dia jangan sampai dia salah jurusan. Jadi dia memilih SMK, memilih jurusan di SMK itu memang sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, itu tes minat bakat ini nanti hasilnya berupa rekomendasi. Dia tuh lebih cenderung dia di mana minat bakatnya, dan maka dia akan cocok di jurusan apa saja gitu. Nah, kalau itu memang harus dilakukan di SMK yang ada di Kaltara ini, terserah mau di SMK mana. Tidak harus dia datang tes minat bakat itu di sekolah di mana dia akan mendaftar, tidak harus. Jadi misalnya dia mau daftarnya di SMK Satu Tarakan, tetapi dia mendaftarnya, tapi karena dia posisinya di Tanjung Selor, sehingga dia melakukan tes minat bakat itu di SMK di Tanjung Selor, itu boleh gitu. Okay. Tapi waktu mendaftar itu mengupload hasil tes minat bakatnya.
0: Oke, okay. Artinya tes minat bakat kan kalau di SMK belum tentu menentukan lolosnya masuk sekolah itu, Bu, ya? Atau hanya diperlukan? Hanya pemetaan aja?
2: Hanya membantu,
0: aja. Ya, membantu. Oke. Baik, pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan diskusi kita pada Dialog Sapa Kaltara, masih dengan topik PPDB Hybrid Kaltara 2026, kita rehat sejenak, kami hadirkan komersial break berikut ini.
5: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
5: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
7: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Samo-samo.
9: Bunda, jangan main TikTok tarui.
10: Ho ho ho ho ho ho ho.
9: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
9: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Bentar Mi.
1: Patmi ada pesanan dari Jordania.
2: Oh, ngapain sih Pi gak gue aja?
3: Lepas ke tengah.
4: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
6: Ini udah menang.
7: Yes,
4: menang. Aku di Pro 2.
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Baik, mendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada, masih kembali bersama kami dalam Dialog Sapa Kaltara, masih dengan topik yang sama, PPDB Hybrid Kaltara 2026, pastikan pendidikan inklusif hingga ke pedalaman, masih dengan narasumber yang sama, ada Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kaltara, Bapak Syamsuddin Arfa, ada Kabid Pembinaan SMK di Disdikbud Provinsi Kalimantan Utara, Ibu Haja Arlinda Susanti, dan juga masih terhubung dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bunyu, Ibu Harni Kurniati. Saya kembali ke Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bunyu, Ibu Harni Kurniati. Ibu, bicara daya tampung dari di Sekolah SMA Negeri 1 Bunyu sendiri, ini seperti apa kondisinya dan euforia masyarakat Bunyu untuk ke Sekolah SMA Negeri 1 kan cukup tinggi nih saya dengar, sehingga banyak yang tidak tertampung di SMA Negeri 1 Bunyu. Ini benar gimana ini, Bu? Informasinya.
1: Oh, alhamdulillah kalau informasinya seperti itu, Mas. Tapi alhamdulillah untuk daya tampung di sekolah kami masih sangat terbuka sekali kuotanya, belumlah sampai melebihi kuota yang kami tetapkan. Jadi daya tampung kami masih sanggup untuk menampung murid yang mendaftar ke SMA Negeri 1 Bunyu.
0: Untuk tahun ini, berapa daya tampung yang disiapkan di Sekolah SMA Negeri 1 Bunyu?
1: Masih sama seperti tahun sebelumnya, Mas, sekitar 180, 5 rombel.
0: 5 rombel, ya. Dan berkaitan daya tampung tidak pernah bermasalah sampai hari ini, Bu, ya?
1: Alhamdulillah, masih sanggup, Mas.
0: Bahwa di tahun ini, bahwa nilai potensi akademik juga menjadi pertimbangan untuk para peserta didik baru nanti dari SMA Negeri Bunyu, udah menyiapkan hal teknis itu, Bu?
1: Ya, alhamdulillah sudah, Mas, sesuai dengan sosialisasi dari Dinas Pendidikan, kami juga sudah menyiapkan sistem penerimaan dengan mempertimbangkan prestasi hasil TKA sesuai dari instruksi dari Dinas Pendidikan. Siap, insya Allah siap.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Harni, dan tetap monitor. Kami kembali ke Komisi 4 ini, Pak Syamsuddin Arfa, bahwa tidak hanya wilayah yang istilahnya perkotaan kayak Tarakan yang kita lihat. Bagaimana kondisi pendidikan di pedalaman, terutama dalam penerimaan peserta didik baru ini, bagaimana memastikan bahwa setiap anak di Kaltara ini kan tidak putus sekolah, istilahnya seperti itu. Apalagi kita ketahui daya tampung setiap sekolah kan berbeda-beda. Kondisi di wilayah-wilayah 3T kita seperti apa ini, Pak Samsir?
2: Iya, jadi kemarin ketika diskusi ini, sebenarnya daya tampung laporan dari Dinas Pendidikan ke DPRD Komisi 4 itu bahwa daya tampung itu cukup, bahkan lebih dari cukup gitu. Kita sudah petakan itu lebih dari cukup. Bahkan bukan hanya untuk sekolah negeri, itu ke sekolah swasta pun juga ya, sudah gitu. Nah, yang paling penting bahwa semuanya memang diarahkan buat mereka untuk bisa bersekolah. Nah, contoh ya, misalnya kalau kita mau lihat salah satu diantaranya juga kita berharap kepada anak-anak yang untuk sekolah yang inklusif ini, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus juga, mesti harus kita daftarkan. Biasanya di Indonesia itu kan 7-10%, tapi saya belum dapat data real untuk di Kaltara berapa gitu.
0: Disabilitas
2: itu, dan itu baru ketahuan ketika mereka mau mendaftar. Atau juga, jadi ini belum terdata semuanya. Nah, memang di Kaltara ini ada dua hal yang memang harus disiapkan juga buat mereka ya, untuk daerah-daerah 3D. Yaitu yang pertama adalah memang guru pendamping, dan yang kedua adalah aksesibilitasnya. Dan ini memang diamanatkan sebenarnya, saya juga yang waktu itu memimpin perda sekarang udah selesai, perdanya nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan pendidikan. Dan itu memang mewajibkan kita untuk melaksanakan pendidikan itu. Dan di Pergub juga, di Pergub 2024 tentang pendidikan ini, termasuk inklusi tadi itu, memang kita masukkan ada kewajiban pemerintah untuk menyediakan hal tersebut. Artinya bahwa kita ingin tidak ada anak Kaltara itu yang tidak bersekolah. Begitu. Jadi kalau lagi-lagi ketika ketemu dengan beberapa kabupaten kota termasuk kacap-kacapnya itu, memang yang memang lagi kita perhatian itu adalah nunukan dan tarakan. Yeah. Nah itu, kalau di tempat-tempat lain lebih dari cukup. Nah yang pertama tadi itu beberapa sekolah yang memaksakan untuk masuk dengan beberapa. Kemudian yang kedua adalah kalau ini sudah selesai, biasanya juga nanti akan ada protes dari sekolah swasta. Kadang-kadang ada 1-2 sekolah swasta tuh gak kebagian siswa.
0: Bagian siswa.
2: Bayangkan ada 4.000, misal contoh di Tarakan ada 4.000-an lebih gitu. Dan dari 4.000-an lebih, semua lulusan SMP itu sebenarnya bisa ketampung, keterima gitu. Belum lagi yang sekolah di luar daerah. Tetapi dengan daya tampung sampai 3, berarti untuk swasta yang saya diinformasikan, itu kurang lebih sekitar 700 untuk bisa masuk di swasta. Tapi kadang-kadang ada swasta yang memang enggak kebagian. Ya. Apalagi dengan sistem yang mohon maaf yang terbaru di SPMB 2026 itu memungkinkan untuk sekolah swasta itu enggak kebagian siswa. Nah, itu nanti akan muncul di persoalan berikutnya karena mereka juga akan mengatakan bahwa kami ini sudah berpartisipasi untuk membangun pendidikan begitu. Kira-kira tapi gitu sih.
0: Patut juga menjadi perhatian pemerintah ya.
2: Iya, tetapi yang paling penting kalau saya juga ingin untuk menyampaikan bahwa ketika kita bermain di sekolah swasta, berarti kan di bawahnya ini kan ada yayasan. Ya. Maka yayasan itu juga mewajibkan atau mengedukasi sekolah tersebut agar sekolah itu berkualitas. Karena ketika sekolah itu berkualitas, maka dia duluan dicari daripada sekolah negeri. Ya, ya. Nah, kira-kira begitu sih.
0: Oke. Baik, saya kembali ke Bu Arinda. Bu Arinda, untuk kondisi ini baru disinggung soal disabilitas. Disabilitas maksud kami, bagaimana kondisinya kalau untuk di Tarakan sendiri dalam setiap SPMB? Apakah cukup normal saja, cukup tinggi, atau masih banyak masyarakat yang enggan mendaftarkan untuk tiket lanjutan ke SMA? Silakan.
3: Iya, jadi kalau untuk SPMB SMA, jenjang SMA SMK sesuai dengan di Juknis, dan Juknis ini juga turunan dari peraturan Menteri Pendidikan. Itu kalau untuk jenjang SMA ada jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini sebenarnya bukan hanya untuk siswa yang ekonomi kurang mampu, tapi juga termasuk jalur afirmasi ini digunakan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yeah. Iya. Jadi yang tadi sempat disinggung Pak Samsudin, betul bahwa kita sudah mengeluarkan Pergub ya nomor 21 tahun 2024 tentang pendidikan inklusi, di mana ya memang selain dilayani di SLB, tapi sekolah umum juga sudah sewajarnya ya itu mesti bersedia menerima untuk yang berkebutuhan khusus, tetapi dengan catatan kebutuhan khusus yang memang bisa di sekolah umum gitu ya. Nah, jadi kembali ke tadi, jalur afirmasi itu memungkinkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu masuk ke sekolah umum. Nah, demikian juga di SMK. Nah, tetapi jangan lupa bahwa secara sistem penerimaan murid baru itu memungkinkan dilayani lewat situ ya. Artinya tadi kan kita maunya kan pendidikan untuk semua ya. Bahkan Kementerian Pendidikan bermutu untuk semua. Jadi selain yang SLP yang memang betul-betul sangat membutuhkan layanan yang dari profesional lah istilahnya kalau di SLP ya, tapi di pendidikan umum. Nah, tetapi untuk sekolah umum seperti SMA, SMK umum ini ada beberapa persyaratan dia melaksanakan sekolah inklusi. Salah satunya adalah tersedianya guru pendamping khusus istilahnya GPK, dan GPK ini adalah guru-guru umum, jadi bukan guru dari pendidikan SLB, pendidikan luar biasa, yang dia mengikuti pelatihan. Dan BIMTEK khusus untuk dia bisa mendampingi apabila di sekolahnya ada anak yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, jadi oleh sebab itu ini kan maunya termasuk di pedalaman ya, bukan cuma di kota ya. Kalau bisa kan semua sekolah itu kalau bisa nanti bisa menjadi sekolah inklusi. Nah, tetapi sekarang itu kan enggak bisa langsung kita kayak sulapan ya, bertahap ya, karena bertahap. Itu tadi butuh juga untuk mempersiapkan guru pendamping khusus selain sarana prasarana di sekolah juga harus menunjang. Nah, sampai saat ini sih sudah ada ditetapkan melalui SK Kepala Dinas, ada.
0: Sudah berjalan.
3: Ada beberapa SMA, SMK yang memang sudah ditetapkan melalui SK Kepala Dinas sebagai sekolah inklusi, karena termasuk sekolah tersebut sudah ada gurunya yang memang dilatih untuk menjadi guru pendamping khusus, termasuk di Tarakan juga ada gitu.
0: Pendaftarnya ada gitu, udah berjalan juga.
3: Kalau pendaftarnya ya
0: dari tahun lalu kalau dilihat sudah sudah ada gitu.
3: Anu ya,
0: nggak monitor ya.
2: Data tidak muncul.
3: Ya.
2: Data tidak muncul artinya itu dia pada saat mendaftar baru ketahuan.
3: Ya.
2: Gitu. Jadi kalau ditanya di Indonesia itu 7-10%. Tapi di Kaltara enggak muncul datanya.
0: Enggak muncul.
2: Iya.
0: Berarti ini jadi PR sebenarnya
3: di pasar. Kadang-kadang ketahuannya itu pas sudah pembelajaran berlangsung.
0: Ya.
3: Pembelajaran berlangsung baru gurunya mengidentifikasi, oh ini ternyata
0: berkebutuhan khusus
3: gitu.
0: Oke, gitu. Artinya dan, banyak juga para orang tua tidak jujur gitu atau bagaimana nih?
3: Ya mungkin bukan tidak jujur ya, mungkin lebih ke pemahaman ya, pemahamannya. Karena berkebutuhan khusus itu termasuk juga anak-anak yang maksudnya lambat ya, lambat dalam ininya itu. Kalau yang lambatnya sangat lambat itu kan juga termasuk berkebutuhan khusus.
0: Oke, baik. Waktu kita tersisa sekitar 5 menit ke depan, mungkin dari Ibu Arida ada closing statement dari Disdikbud yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Utara, silakan.
3: Ya. Jadi sesuai dengan tagline-nya dari kementerian bahwa pendidik kita bertekad ya untuk bisa melaksanakan pendidikan bermutu untuk semua. Berarti semua ini tidak ada yang tertinggal, anak-anak yang tertinggal. Anak usia sekolah ya memang harus sekolah. Jadi intinya kalau kami di sini sangat mendorong untuk jangan sampai menambah lagi kan untuk anak yang ATS anak tidak sekolah itu ada yang karena putus sekolah, ada yang karena tidak pernah sekolah dan ada yang lulus tidak melanjutkan. Nah ini saya harap mudah-mudahan masyarakat semakin tinggi tingkat kesadarannya untuk anak-anak jangan sampai tidak bersekolah karena kita pemerintah juga berupaya terus-terus berupaya untuk bisa memberikan akses dan juga memberikan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kaltara.
0: Di Kaltara. Oke. Baik, dari DPRD Provinsi 4, Pak Samsudin ada yang disampaikan kepada warga kita?
2: Ya. Untuk yang karena kami yang membuat Perda nomor 6 tahun 2003 tentang

0: dilaksanakan dengan baik. Yang tidak kalah penting, khusus untuk yang SPMB 2026, kesepakatan yang sudah kami ambil bersama dengan Dinas Pendidikan, dalam hal ini pemerintah, agar memang ini dijalankan dengan baik, kemudian dipantau dengan baik dan tidak ada yang lewat jalur belakang. Dan kemudian jadi diedukasi semuanya bahwa ini memang harus dilaksanakan, tidak ada lewat, tidak ada yang lewat jalur, tidak ada yang lewat jalur belakang, tidak ada yang menjadi titipan. Kemudian layar monitor, kan ada layar monitor yang disediakan. Jika itu memang tidak sesuai, nanti dilaporkan aja, dilaporkan kepada semua pengawas dan sebagainya, maupun terhadap DPRD. Kalau ada yang tidak sesuai kan bisa kita ini. Jadi orang tua bisa memantau sudah sampai di mana anaknya, keterima apa tidak dan sebagainya. Itulah mungkin beberapa kesepakatan kami bersama dengan Dinas Pendidikan. Terima kasih.
1: Baik, Bu Harni, ada yang ingin disampaikan terakhir, Bu Harni?
2: Mudah-mudahan SPMB tahun 2026, khususnya untuk Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, kami dari pihak sekolah yang melaksanakan ini bisa melaksanakan dengan baik dan sesuai dengan jupis dan ketentuan yang ada. Dan bila mana terjadi hal-hal yang tidak bisa dihindari atau yang menjadi kendala, ini bisa kami atasi secara baik. Dan tentunya sekolah membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi anak-anak kami yang teridentifikasi sebagai anak yang tidak sekolah ataupun yang putus sekolah, karena akses untuk sekolah di Kalimantan Utara ini terbuka sangat luas. Demikian.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Arni, Bu Arinda, dan Pak Samsudin Arfa. Dan pendengar, tuntas sudah perbincangan kita pada Dialog Sapa Kaltara pagi hari ini. Karena waktu kita terbatas, maka kami harus akhiri. Cukup panjang yang disampaikan oleh narasumber, dan ini mudah-mudahan menambah informasi bagi masyarakat menjelang SPMB 2026. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Setia Dialazis pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.
1: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Halo pecinta bola, siap-siap Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada bakal serba cepat. FIFA resmi menerapkan aturan baru buat berantas buang-buang waktu. Salah satu yang paling krusial, aturan 5 detik untuk lemparan ke dalam. Ya, bener banget. Pemain sekarang gak bisa lagi santai-santai nunggu rekan timnya posisi. Setelah bola dipegang untuk throw in, wasit bakal menghitung 5 detik. Kalau lebih dari 5 detik, bola hangus alias lemparan berpindah ke tim lawan. Aturan ini berlaku juga untuk tendangan gawang. Jadi gak ada lagi drama kiper pura-pura ikat tali sepatu buat ngulur waktu. Ini adalah revolusi total, bikin permainan lebih dinamis dan anti drama. Siap-siap saksiin aksi super cepat di Piala Dunia 2026. Saya Randa, stay tune terus.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

is all we need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Tarakan. Halo, jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di siang hari ini ya, siang yang terik di hari Selasa 19 Mei 2026. Seperti biasa pendengar, selama kurang lebih 5 jam ke depan hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saya akan menemani Anda dengan sejumlah program reguler kami di siang hari ini. Mulai dari sajian informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang akan kami siarkan untuk Anda di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Juga akan kami hadirkan sajian informasi dari tanah kita, Kota Tarakan, dalam berita Baguntaka di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa akan ada sajian lagu-lagu dangdut yang akan berdendang di ruang dengar Anda di pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, kami juga akan perbarui informasi untuk Anda dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan sajian lagu yang akan menemani aktivitas siang hari Anda. Baik pendengar, lagu berikutnya menemani aktivitas Anda di siang hari ini ada dari Marcella Mangaibera dengan You Give Me Something.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Update informasi untuk Anda pendengar di siang hari ini. Kita awali dari harga emas ya, di mana harga emas batangan untuk galeri 24 dan UBS di Pegadaian tercatat melemah pada perdagangan Selasa 19 Mei 2026. Penurunan harga pada dua produk ini terjadi jika dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya yang terpantau stabil. Harga emas galeri 24 hari ini dipatok pada posisi Rp2.756.000 per gramnya. Hal ini berarti menurun Rp8.000 dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya yang berada di level Rp2.764.000 per gramnya. Hal serupa terjadi pada harga emas UBS yang diperdagangkan pada posisi Rp2.788.000 per gram. Ini juga merupakan pelemahan ya, meskipun tipis sebesar Rp5.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp2.793.000 per gramnya. Dan pendengar, kondisi ini menunjukkan adanya penyesuaian harga seiring perubahan dinamika pasar logam mulia. Hal ini juga dipacu oleh perubahan permintaan dan strategi pelaku pasar emas. Dan berikut beberapa update harga ya, harga emas dari Galeri 24. Untuk harga emas Galeri 24 1 gram berada di harga Rp2.756.000. Dan untuk berat 5 gram berada di harga Rp13.511.000. Kemudian untuk harga emas UBS per gramnya hari ini Rp2.788.000. Dan untuk 5 gram berada di harga Rp13.673.000. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Update berikutnya pendengar masih dari sektor keuangan, di mana nilai tukar rupiah yang belakangan tertekan terhadap dolar Amerika Serikat dinilai masih berpeluang kembali menguat dalam beberapa bulan mendatang. Peluang penguatan itu diperkirakan terjadi seiring meredanya tekanan eksternal dan faktor musiman di pasar keuangan. Pemerintah dan Bank Indonesia menilai pelemahan saat ini lebih dipengaruhi oleh sentimen jangka pendek dan faktor musiman. Kondisi ini juga dinilai bukan disebabkan oleh melemahnya fundamental ekonomi domestik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan tekanan terhadap rupiah tidak perlu disikapi secara berlebihan karena kondisi ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Pemerintah menurutnya saat ini fokus menjaga pondasi ekonomi agar pertumbuhan tetap terjaga. Ia menilai kekhawatiran sebagian pihak yang membandingkan kondisi saat ini dengan krisis 98 dinilai tidak tepat. Menurutnya, situasi ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dibandingkan periode krisis pada saat itu. Pandangan serupa disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Ia menjelaskan penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah pada saat ini sebagian besar dipicu oleh faktor musiman. Faktor ini seperti meningkatnya kebutuhan valuta asing untuk musim haji, pembayaran dividen, dan juga kewajiban utang luar negeri. Pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda baca kembali di rri.co.id.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Informasi di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Indeks harga saham gabungan pendengar atau IHSG berpeluang rebound atau menguat kembali pada perdagangan hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Sebelumnya, selama 5 hari berturut-turut, IHSG mengalami penurunan atau terkoreksi. Hal ini dikatakan oleh Head of Retail Research BNI Sekuritas, Fanny Suherman, pada hari ini, Selasa 19 Mei 2026 di Jakarta. Fanny memperkirakan IHSG akan bergerak pada level support dengan rentang 6.460 hingga 6.500. Sedangkan di level resistensi, IHSG akan bergerak di rentang 6.650 hingga 6.700. Pada Senin 18 Mei 2026 kemarin, IHSG turun sebanyak 1,85% menjadi 6.599,24 disertai dengan net sell asing sebesar 460 miliar rupiah. Saham yang paling banyak dijual asing yaitu Antam, ada Brand, ada MMN, ada ADRO, dan DSSA. Bursa saham global juga cenderung ditutup melemah pada hari yang bersamaan. Sentimen pasar terhadap konflik Timur Tengah serta kenaikan harga minyak mentah dunia masih menjadi penyebabnya. Dan di Amerika Serikat, pendengar, indeks Nasdaq terkoreksi karena kenaikan harga minyak. Ini ditambah dengan naiknya imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat dan turunnya saham-saham teknologi. Dan menurut Fanny juga, pasar juga mulai berhati-hati ya menjelang laporan keuangan Nvidia, raksasa chip kecerdasan buatan. Hal ini dinilai akan menjadi penentu arah rally saham teknologi global pada pekan ini. Indeks Nikkei 225 Jepang turun sebesar 0,97% dan Hang Seng Hong Kong melemah 1,11%. Sedangkan untuk indeks CSI 300 Tiongkok turun sebesar 0,54% dan TAIEX Taiwan merosot sebesar 0,68%. Dan di dalam negeri sendiri, pelaku pasar menunggu hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 hingga 20 Mei 2026. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. We'll be right back.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sportsmall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1,5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10,5 juta atau senilai Rp180,6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar Rp860,4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara Rp567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru bergabung ya di 97,9 ya RRI Pro 1 Tarakan. Selamat siang juga untuk Anda yang saat ini masih berjibaku dengan pekerjaannya, dan semoga untuk Anda yang saat ini lagi terbaring sakit, semoga cepat sembuh. Dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya, dan tentunya perhatikan laju kendaraan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Tetap di Pro 1 Tarakan pendengar untuk memperbarui informasi Anda. Menginjak pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan, kami sajikan untuk Anda lagu-lagu yang bisa Anda nikmati di siang hari ini dengan sajian lagu-lagu tradisional dan tentunya bernuansakan budaya.

0: Trivia Piala Dunia RRI. Aturan akumulasi kartu kuning pada Piala Dunia 2026 akan mengalami perubahan. FIFA berencana merevisi aturan skorsing pemain akibat akumulasi kartu kuning selama turnamen berlangsung. Menurut laporan BBC, FIFA tengah menyiapkan skema baru, yakni catatan kartu kuning akan dihapus pada dua momen berbeda. Pertama setelah fase grup selesai dan setelah babak perempat final. Pada edisi sebelumnya, termasuk Piala Dunia 2022, pemain yang menerima dua kartu kuning sejak fase grup hingga perempat final otomatis harus menjalani larangan bermain satu pertandingan. Seluruh akumulasi kartu kuning dari 5 laga pertama, yakni 3 pertandingan fase grup, 1 laga babak 16 besar, dan 1 laga perempat final, baru dihapus ketika tim berhasil melaju ke semifinal. Namun, format baru Piala Dunia 2026 yang akan diikuti 48 tim pembuat, jumlah pertandingan bertambah. Untuk mencapai perempat final, tim kini harus memainkan 6 pertandingan. Hal ini dinilai membuat beban akumulasi kartu kuning semakin berat bagi para pemain. Dalam proses perumusan aturan baru, FIFA sempat mempertimbangkan dua opsi. Pertama, menaikkan batas akumulasi kartu kuning menjadi 3 sebelum terkena skorsing. Kedua, menambah jumlah titik penghapusan kartu kuning sebelum turnamen. Pada akhirnya, FIFA memilih mempertahankan batas 2 kartu kuning untuk skorsing, namun menambahkan 2 momen penghapusan akumulasi kartu. Jika aturan ini disetujui dalam rapat Dewan FIFA, maka pemain akan menghadapi skorsing jika menerima 2 kartu kuning dalam 3 pertandingan fase grup. Selain itu, pemain juga bisa terkena larangan bermain jika mengumpulkan 2 kartu kuning dalam rentang pertandingan dari babak 32 besar hingga perempat final. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara menjaga disiplin permainan dan mengurangi risiko pemain absen di laga-laga krusial akibat akumulasi kartu kuning.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Bank Indonesia pendengar menyatakan cadangan devisa Indonesia pada saat ini masih lebih dari cukup untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing. Langkah ini dilakukan guna menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyatakan saat ini Bank Indonesia memiliki cadangan devisa sebesar 114 miliar US dollar. BI juga telah meningkatkan intensitas intervensi di pasar valuta asing melalui pasar spot, lindung nilai maupun forward. Namun demikian, menurut Perry, jumlah cadangan devisa masih berada di atas standar assessing reserve adequacy yang ditetapkan Dana Moneter Internasional. Kondisi itu juga dinilai menunjukkan ketahanan eksternal Indonesia masih terjaga dengan baik. Dan ia juga melanjutkan, pendengar, intervensi di pasar valuta asing merupakan salah satu langkah Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia juga meningkatkan tingkat imbal hasil sekuritas rupiah Bank Indonesia menjadi 6,41% untuk mendukung arus masuk modal asing. Menurut Perry, kebijakan tersebut dinilai cukup efektif, tercermin dari arus masuk modal bersih melalui SRBI. Angka yang mencapai sebesar 105,16 miliar US dollar secara tahun kalender hingga 18 Mei 2026. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana Denny?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana?
2: Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang?
3: Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: mahal gak?
1: Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran. Gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang nggak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami sajikan, kami hadirkan untuk Anda sajian informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan FAS Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
2: I've seen it back and
1: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya, karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
3: I think we forget the amount of players that we have missed for.
1: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini.
3: The mindset and the team is.
1: Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah timnya akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, tuh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Mekam Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Mekam menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Mekam menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga. Kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara. Dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua. Mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya kedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

Kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 mendatang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan CV League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1,5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10,5 juta atau senilai Rp180,6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar Rp860,4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara Rp567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: John, patop lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek, Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Unang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan

0: memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya, pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak beragam informasi dalam berita Paguntaka.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Selasa 19 Mei 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Kalimantan Utara, Supaad Hadianto, mendorong percepatan solusi konektivitas transportasi laut Kota Tarakan menuju Pulau Jawa yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat.
1: Keresahan masyarakat, terutama di bidang transportasi laut ini adalah konektivitas yang...
2: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalimantan Utara, Supaad Hadianto, mendorong percepatan solusi konektivitas transportasi laut dari Tarakan menuju Pulau Jawa. Hal itu diangkat dalam resesnya di Kafe Malabar, Tarakan, Senin malam 18 Mei kemarin dengan menghadirkan PT Pelni dan KSOP Tarakan. Hal ini dilakukannya setelah ia menerima banyak keluhan masyarakat, terutama pelaku UMKM dan pekerja pabrik plywood yang masuk kategori ekonomi menengah ke bawah. Mereka meminta agar dapat dibuka lagi jalur pelayaran dari Tarakan menuju Surabaya sebagai alternatif di tengah kondisi ekonomi yang kian sulit.
1: Itu banyak sekali keluhan masyarakat, terutama masyarakat yang bergerak di bidang UMKM. Kemudian masyarakat yang pekerjaannya seperti di pabrik plywood, baik untuk di Intraka maupun yang di gitu. Itu adalah kelompok-kelompok strata ekonomi menengah ke bawah. Dari semua komponen tadi yang sering saya dengar sejak proses, karena saya tidak ahli sekian banyak pertanyaan tadi, saya bisa menarik kesimpulan keresahan masyarakat, terutama di bidang transportasi laut ini adalah konektivitas yang tentu Kalimantan, Sulawesi, Jawa itu adalah bagian daripada NKRI.
2: Dari diskusi tersebut, Supaad menyimpulkan keresahan utama masyarakat adalah minimnya konektivitas. Ia menilai ada 3 poin solusi yang bisa dilakukan. Di antaranya, perlu ada rapat koordinasi antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota dengan provinsi. Hasil reses ini akan ia sampaikan ke Komisi 3 DPRD Kaltara yang membawahi bidang transportasi agar bisa ditindaklanjuti. Selain itu, ia menilai Gubernur Kaltara juga sudah berupaya menggandeng pengusaha transportasi laut untuk masuk melayani rute Tarakan Surabaya bagi masyarakat menengah ke bawah. Ia berharap pertemuan dengan investor bisa segera terlaksana. Adapun solusi jangka pendek, ia meminta Pelni lebih masif mensosialisasikan jaringan interkoneksi yang sudah ada. Menurutnya, jalur interkoneksi saat ini adalah Tarakan, Nunukan, Balikpapan, lalu lanjut ke Surabaya menggunakan kapal penumpang yang dikelola swasta. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya, pendengar dan pemirsa, panen jagung kuartal yang kedua, kepolisian mendapat apresiasi positif dari DPRD Tarakan.
3: Sama-sama saksikan bahwa ada sekitar setengah hektar lahan yang kita panen jagungnya.
4: Panen jagung kuartal 2 yang dilakukan kepolisian mendapat apresiasi dari DPRD Tarakan. Pasalnya kegiatan seperti ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Ketua DPRD Tarakan Muhammad Yunus mengatakan, selama ini kepolisian Polda Kaltara dan Polres Tarakan banyak membantu program Presiden Republik Indonesia. Seperti panen jagung di lahan setengah hektar ini, ternyata hasilnya sekitar 500 kg, langsung diangkut bulog untuk dijual. Yang mengucapkan terima kasih khususnya kepada pihak kepolisian, karena program ini sangat berdampak baik terhadap kesejahteraan petani di Kota Tarakan.
3: Terima kasih kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Kaltara dan Polres Tarakan telah banyak membantu program pengarahan pangan Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu di bidang jagung. Nah, tadi kita sama-sama saksikan bahwa ada sekitar setengah hektar lahan yang kita panen jagungnya, dan tadi juga sudah pelepasan sekitar 500 kilo kalau tidak salah, dan dibawa ke gudang dolok untuk dijual di sana atau ditampung di sana. Itu mungkin saya percayakan terima kasih khususnya kepada kepolisian.
5: Kalau Dewan sendiri melihat progresnya sendiri seperti apa?
3: Kalau saya melihatnya, alhamdulillah banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan membantu khususnya para petani, saya rasa sangat bagus.
4: Terkait progres kegiatan ini, Yunus menilai keberhasilan panen raya jagung pada kuartal kedua ini menjadi bukti konkret bahwa institusi Polri tidak hanya fokus pada keamanan, namun juga hadir dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pihaknya akan terus mendukung kolaborasi lintas sektor seperti ini. Besar harapannya, program pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan dapat terus berkelanjutan sehingga Kota Tarakan bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan daerah sekaligus memperkuat sektor pertanian lokal. Christofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang hari ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Seler 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, sebanyak 28 sekolah mengikuti Lomba Cerdas Cermat Museum Sekota Tarakan yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata atau Disput Porapar Kota Tarakan.
6: Untuk meningkatkan apresiasi pelajar tentang kebudayaan lokal dan nasional.
7: Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Museum Sekota Tarakan berlangsung di Balai Adat Tidung dan Budaya diikuti oleh 28 sekolah negeri dan swasta. Ajang ini ditargetkan menjadi media literasi sejarah sekaligus meningkatkan apresiasi budaya lokal bagi generasi muda. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan, Dr. Andes M. Zainuddin Mas'ud AHA menyatakan kegiatan ini juga diharapkan sejalan dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional.
6: Pertama, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman generasi muda, khususnya pelajar, terhadap museum sejarah dan fungsi utamanya sebagai media literasi, pendidikan, penelitian, dan rekreasi. Yang kedua, untuk meningkatkan apresiasi pelajar tentang kebudayaan lokal dan nasional. Kemudian, sesuai dengan moto Hari Kebangkitan Nasional ke-118, jaga generasi muda demi kedaulatan negara.
7: Ia menambahkan perlombaan yang didanai oleh dana alokasi khusus Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia ini akan berlangsung selama 3 hari hingga hari Kamis 21 Mei 2026. Seluruh peserta akan berebut piala dan total uang pembinaan jutaan rupiah melalui babak penyisihan, semifinal hingga babak final. Acara ini dibuka secara resmi oleh pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Tarakan Bapak Ibnu Saud. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Tarakan melihat potensi ketinggian gelombang selama seminggu ke depan aman untuk nelayan dan pelayaran.
8: Ketinggian gelombang di perairan gelombang relatif rendah.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan melihat potensi ketinggian gelombang di Laut Tarakan selama seminggu ke depan aman untuk pelayaran dan nelayan. Forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan dan Nurahni Aryasta mengatakan, melihat potensi hujan lokal yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir tidak berdampak pada ketinggian gelombang di Laut Tarakan maupun Laut Kalimantan Utara pada umumnya, dan membeberkan untuk ketinggian gelombang di Laut Tarakan dari 0,5 hingga 1 meter. Sementara di perairan Tanjung Seler, ketinggian gelombang mencapai 0,7 hingga 1 meter.
8: Ketinggian gelombang di perairan gelombang relatif rendah dengan ketinggian berkisar di antara 0,8 hingga 1 meter. Kondisi serupa juga berlaku di perairan Tanjung Seler dengan ketinggian gelombang berkisar di antara 0,7 hingga 1 meter.
9: Danu menjelaskan, dikarenakan cuaca dalam beberapa pekan terakhir selalu berubah-ubah, tentunya ketinggian gelombang juga sewaktu-waktu bisa berubah, sehingga nelayan dan aktivitas laut lainnya untuk bisa memantau perubahan cuaca melalui website BMKG dan siaran RRI. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka di siang hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Anggota DPRD Kota Tarakan dan Kalimantan Utara Supad Handianto mendorong percepatan solusi konektivitas transportasi laut rute Tarakan menuju Pulau Jawa yang dikeluhkan oleh masyarakat. BMKG Kota Tarakan menyebut potensi ketinggian gelombang seminggu ke depan aman untuk aktivitas nelayan dan pelayaran. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
10: Sekian berita Paguntakan.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Al-Nasama yang berarti para pemberani, sebutan tim nasional Timnas Yordania telah menciptakan sejarah baru dengan berhasil mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Yordania tentunya tidak ingin hanya menjadi peserta pelengkap dalam debut di Piala Dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Al-Nasama telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Pencapaian tertinggi mereka adalah saat berhasil mencapai final Piala Asia 2023. Mereka bertekad untuk melanjutkan momentum tersebut dan menjadi salah satu dari 4 negara yang lolos untuk pertama kalinya, bersama dengan Uzbekistan, Tanjung Verde, dan Curaçao. Timnas Yordania berhasil mengejutkan banyak pihak pada babak kedua kualifikasi zona Asia. Bergabung dalam grup G, mereka berhasil meraih posisi teratas dan mengungguli Arab Saudi yang merupakan tim kuat di kawasan tersebut. Yordania melanjutkan perjuangan di tahap selanjutnya dalam persaingan di grup B melawan Irak, Oman, Palestina, dan Kuwait. Yordania berhasil meraih posisi kedua yang memastikan mereka lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Mereka hanya kalah dari Korea Selatan yang tampil tanpa kekalahan di putaran ini. Sebelum memulai persiapan untuk edisi Piala Dunia 2026, prestasi terbaik yang diraih oleh Yordania adalah kualifikasi Piala Dunia terjadi pada tahun 2014. Pada saat itu, Al-Nasama berhasil mencapai babak playoff antara konfederasi yang merupakan langkah yang sangat dekat menuju putaran final. Namun, harapan harus sirna setelah menghadapi tim tangguh, yaitu Uruguay. Dalam dua leg pertandingan playoff itu, Yordania harus mengakui keunggulan Uruguay dengan agregat skor 0-5. Kekalahan yang dialami menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi tim dan federasi dalam upaya untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas agar dapat bersaing di level tertinggi dalam dunia sepak bola. Dengan demikian, Yordania berkomitmen untuk belajar dari kesalahan dan memperkuat tim demi mencapai impian mereka di kancah internasional. Al-Nasama mendapat undian yang sangat diimpikan pada penampilan perdana mereka di Piala Dunia 2026. Dalam grup J, Yordania akan menghadapi tantangan besar melawan juara bertahan, yaitu Argentina. Namun, kondisi ini jelas akan menyulitkan mereka untuk melanjutkan langkah ke babak selanjutnya. Selain Argentina, Yordania juga harus berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Austria dan Aljazair. Secara teori, ini akan menjadi tantangan berat bagi tim besutan Jamal Selami. Meski begitu, sepak bola seringkali menghadirkan kejutan yang tak terduga. Yordania bertekad untuk menciptakan momen bersejarah di Amerika Utara dan menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Pendengar Bangsa, masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sembari menikmati makan siang ataupun istirahat siang Anda ya pendengar, atau juga Anda yang sudah mulai kembali ke ruang kerjanya, kami temani Anda dengan sajian lagu-lagu dangdut dalam segmen Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1.5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10.5 juta atau senilai Rp180,6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar Rp860,4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara Rp567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Prodang Dutangdut adalah kita. Selamat siang untuk Anda para pendengar pro satu Tarakan sekaligus pecinta lagu-lagu dangdut dimanapun Anda berada, yang ada di kota Tarakan, yang ada di Malinau, yang ada di Bulungan, Tanah Tidung, dan dimanapun Anda mendengarkan pro dangdut kita di siang hari ini. Selamat siang, selamat siang, selamat siang.

Untuk Anda yang ingin bergabung ya di Prodangdut kita di siang hari ini, selalu kami buka line telepon di 0821-5320-9845 untuk berkirim salam ya kepada saudara atau kerabat yang nun jauh di sana, ataupun request lagu yang sudah kami sediakan di siang hari ini. Kembali di 0821-5320-9845 dan nanti tepat di pukul 14 ya lewat 00 kami juga akan menyiarkan Pro Dangdut di TikTok kami di RRI Tarakan. Dan dua lagu pembuka baru saja Anda nikmati dari miliknya Liza Natalia dengan Pasukan Joget, dan juga Gita KDI featuring Adi KDI dengan Bersemilah Kasih. Berikutnya ada dari miliknya Yus Yunus dengan Gadis Malaysia.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Bro Danut adalah kita. Pendengar, lagu Roma Irama dengan 1001 macam ya, menjadi lagu penutup ya di jumpa kita di sore hari ini. Saya Agus Melana, pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tadi ya, meramaikan kolom komentar TikTok kita di RRD Tarakan. Saya Agus Melana kembali undur diri. Sampai jumpa esok hari tentunya dengan beragam program, informasi, dan musik yang akan menemani hari-hari Anda. Dan jangan beranjak mendengar karena setelah ini rekan saya Jubaidah akan menemani Anda tentunya dengan program, informasi, dan musik dalam Tarakan sore ini. Selamat sore pendengar dan selamat melanjutkan aktivitasnya.

Pernah nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, "Ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan." Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Selamat sore, kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz dan tentunya akan memberikan beragam informasi, program dan juga lagu-lagu yang sayang jika Anda lewatkan. Nantikan di jam 16 sore ini kami hadirkan untuk ada dialog kentongan disusul dengan Lintas Banjar Nusantara ya, yang akan memberikan informasi-informasi terupdate di ruang dengar Anda seperti dari Samarinda, Banjarmasin, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan. Untuk itu pendengar, selamat menikmati sore Anda. Semoga berjalan dengan lancar sebagaimana yang diharapkan.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: mana
0: yuk.
2: Kiu-kiu, sendiri aja Neng.
3: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Laper nih, pesan makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan datangnya tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
2: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Leng.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Mendengar 97,9 Mika dimanapun berada, kita usahakan lagu jazz Alatas dengan judul Loh Kamu. Kami hadirkan di jam 16 sore ini Dialog Kentongan, yang mana akan membahas terkait dengan teknologi di genggaman. Manfaatkan aplikasi mitigasi untuk respon cepat bencana, dan bersama dengan Andre Rianta.

0: Ya, selamat sore pendengar program Satu RRI Tarakan di manapun Anda berada. Senang sekali kita kembali berjumpa ya di program Dialog Kentongan edisi kali ini Selasa 19 Mei 2026 ya. Dan tentunya pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa mendengarkan program Dialog Kentongan ini melalui program Satu RRI Tarakan FM 97,9 MHz. Untuk Anda yang berada di Kabupaten Bulungan, kami juga menyapa melalui FM 99,9 MHz, serta kami juga menyapa Anda ya yang mendengarkan melalui RRSP Malinau di 95,3 MHz. Kami juga tidak lupa menyapa Anda pendengar yang mendengarkan melalui aplikasi kami RRI Digital dan juga melalui website rri.co.id, serta acara ini juga disiarkan melalui YouTube channel RRI Tarakan Official. Kami juga mengundang Anda pendengar ya, silakan yang ingin berpartisipasi menanyakan sesuatu hal mungkin terkait dengan tema kita di kesempatan sore hari ini, Anda juga bisa kirimkan melalui komentar di YouTube channel kami RRI Tarakan Official atau melalui telepon kami di 0821-5320-9845. Ya, pendengar, tema kita di kesempatan sore hari ini ya tentunya sangat relevan dengan era sekarang ya, di mana teknologi di genggaman ya, tidak ada yang tidak memegang gadget saat ini pendengar di tahun 2026, apalagi masa eranya semua menggunakan AI ya, dengan teknologi yang begitu canggih, tentu memanfaatkan aplikasi juga kita harapkan nantinya bisa menjadi salah satu mitigasi ya untuk respon cepat dalam penanggulangan bencana. Ya, tentunya bersama kami di studio program 1 RRI Tarakan telah hadir 3 narasumber yang tentunya berkompeten akan membahas mengenai tema ini. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu ada Bapak Yonsep selaku Kepala BPBD Kota Tarakan. Selamat sore Pak Yonsep.
1: Selamat sore Mas Andre, selamat sore para pendengar RRI dimanapun berada.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Sehat.
0: Sehat. Salam tangguh. Ya.
1: Salam tangguh, tangguh, tangguh.
0: Iya, kalau sudah sama Pak Yonsep ini harus salam tangguh. Saya bergeser lagi, di sebelah saya juga telah hadir Bapak Muhammad Salam Hilmi, Kepala BMKG Kota Tarakan. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, Pak, selamat sore Bang Andre.
0: Sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sudah ya. Lama sepertinya kita tidak berbincang di program Kentongan.
2: Iya. Lupa sudah.
0: Sudah lupa ya Pak, jangan sampai lupa dong. Iya, saya langsung bergeser lagi, ada Ketua SIMIP PPKIA Tarakanita Rahmawati, ada Bapak Endik Novianto. Selamat sore Pak Endik.
3: Selamat sore Mas Andre.
0: Selamat datang di program 1 RRI Tarakan Pak.
3: Iya Mas.
0: Siap. Iya, sehat ya Pak ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Iya baik, pendengar kita kalau berbicara mengenai mitigasi bencana ya, berarti kita langsung ke Pak Yonsep terlebih dahulu. Pak Yonsep, sejauh mana pemanfaatan teknologi digunakan oleh BPBD Kota Tarakan khususnya dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Kota Tarakan Pak?
1: Baik Mas Andre, jadi kalau BNPB atau BPBD itu sudah memiliki menggunakan teknologi khususnya informasi ya. Kalau kita di aplikasi kita namanya Inaris, kalau untuk itu, jadi penggunaannya itu pemetaan risiko bencana, analisis ancaman, kajian kerentanan dan informasi risiko wilayah, edukasi masyarakat. Jadi itu juga sudah dimanfaatkan oleh BNPB dan sekaligus di daerah namanya BPBD. Jadi kalau berbicara tentang pemanfaatan itu, yang sederhana aja sekarang itu informasi yang kita terima untuk pengaduan aja itu melalui teknologi, yaitu melalui WA, melalui informasi Instagram, terkoneksi juga dengan informasi melalui seperti 112 dari pemerintah Kota Tarakan. Saya rasa di zaman sekarang itu sudah terhubung dengan informasi di sekitar kita melalui teknologi, terutama ya handphone ya, sekarang itu gampang sekali mencari informasi per detik, per menit, bisa dapat di internet maupun di manapun kita menginginkan informasi, tinggal ketik kebutuhan kita aja, pasti akan terbantu untuk mendapatkannya, sangat mudah.
0: Baik, artinya memang secara nasional di BNPB dan juga BPBD di daerah sudah memanfaatkan teknologi ya Pak?
1: Sudah memanfaatkan.
0: Baik.
1: Itu
0: baik, saya geser ke Pak Hilmi. Pak Hilmi, kalau dari segi pemantauan cuaca ya, kan tentunya masyarakat sekarang ini sedang rajin-rajinnya memantau cuaca ya Pak ya, meskipun mungkin secara langsung kan bisa dirasakan ya, masyarakat bilang panas, dingin, hujan, tiba-tiba gitu ya. Tapi sebenarnya secara teknologi Pak, kalau untuk masyarakat yang ingin tahu mengenai informasi-informasi mengenai cuaca ya, itu bisa melalui apa saja Pak di era sekarang?
2: Ya, Baik, terima kasih Bang Andri. Saya sapa dulu para pendengar RRI dimanapun berada. Kemudian saya sapa juga kolega kami yang selalu berjalan beriringan ya, Pak Yonsep ya dari BPBD ya. Kemudian Pak Endik ya, dari STEMIK. Kami juga kadang dapat tenaga dari beliau juga ya untuk praktek di kantor ya. Itu juga kami manfaatkan untuk mengoptimalisasi ya kinerja kami juga ya. Nah, jadi kalau di BMKG ya, kami ada yang namanya info BMKG ya. Nah, itu sudah ada di genggaman juga ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Yonsep tadi ya, kalau beliau ada Inaris ya, kami ada info BMKG. Di sana sudah memuat semua informasi terkait MKG ya. Jadi meteorologi, klimatologi, geofisika sudah ada semua. Termasuk yang kita bahas sore ini ya, peringatan dini ya. Peringatan dini yang dirilis oleh teman-teman BMKG Tarakan ya, sewilayah Kalimantan Utara, itu juga langsung terkoneksi dengan aplikasi info BMKG. Jadi masyarakat yang ingin mengakses peringatan dini juga bisa mengakses, walaupun tidak tergabung di grup WA BMKG ya, bisa mengakses di info BMKG. Semua sudah tersedia di sana ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa BMKG ya punya namanya peringatan dini no casting ya, ini yang sangat pendek ya, itu yang biasa dirilis ya, itu pun sudah bisa diakses di info BMKG. Ya. Jadi semua MKG sudah tersedia di sana.
0: Baik, tinggal masyarakat mengakses melalui aplikasi tersebut.
2: Iya, betul.
0: Iya. Saya ke Pak Endik. Pak Endik dari kacamata akademisi ya, yang tentunya tiap hari berkutik dengan teknologi nih Pak. Kalau melihat teknologi digital kita, apakah memang sudah benar-benar dimanfaatkan dengan baik dalam mitigasi dan respon cepat terhadap bencana di Kota Tarakan deh khususnya Pak?
3: Baik, terima kasih Mas Andri. Mitigasi itu kan, kalau kita ini kalau sudah ngomongin sama pasti orang akademisi ya, pasti ngomongnya yang pertama itu termnya dulu gitu.
0: Termnya dulu.
3: Artinya mengurangi dampak ya, untuk mengurangi dampak. Mengurangi dampak bencana itu seperti apa? Artinya terus bencana ini yang terjadi apa? Jadi penyelesaiannya itu sebenarnya ada yang struktural, ada yang non-struktural. Kalau struktural itu berarti bencana yang nanti bisa merusak rumah, jembatan, segala macam, yang akhirnya nanti informasi itu bisa jangan sampai nanti membangun lagi, memperbaiki lagi gitu ya. Nah, yang non struktural itu berarti bagaimana orangnya, orangnya. Artinya tadi Pak Yonsep, Pak Hilmi tadi juga sudah nyampaikan bagaimana masyarakat bisa melihat langsung informasi dari sumber yang terpercaya. Jadi jangan langsung yang dicari di YouTube dulu ya Pak.
0: Cari tutorial gitu ya.
3: Sesuaiin itu. Nah, untuk yang non struktural ini Mas, yang sepertinya belum terjamah. Belum terjamah. Jadi bagaimana memberikan pengarahan apabila bencana itu terjadi, bagaimana jika bencana itu sudah terjadi, terus bagaimana lagi penanggulangannya itu untuk secara personal. Ini yang mungkin yang di aplikasi itu mungkin ya Pak perlu ditambahkan, seperti ya seperti tadi disampaikan Pak Andri, ada tutorialnya. Iya, jadi jika panas ini berarti bagaimana, besok tolong siapkan seperti ini, seperti itu, terus edukasi. Begitu ya, betul Pak Yonsep. Artinya dari sisi hal-hal yang apa ya, yang kita sendiri itu namanya memitigasi itu mengurangi dampak. Tapi setelah terjadi bagaimana masyarakat juga tidak panik, harus bagaimana saya ini seperti itu. Jadi dari panduan itu, panduan bagaimana begini, bagaimana jika seperti itu. Nah, ini yang mungkin di aplikasi itu yang perlu ditambah. Ya, sepertinya yang belum terjamah itu di sana. Apa yang terjadi jika misalkan ada kondisi seperti ini seperti apa? Dari di aplikasi itu juga kita jadi tahu, oh ini yang harus saya siapkan, ini harus seperti ini. Kenapa di luar negeri itu di basement mereka itu selalu ada baterai center. Kemudian lagi mereka juga sudah menyiapkan baterai, apa namanya, cadangan, genset, segala macam. Karena begitu terjadi, pasti yang muncul itu adalah bagaimana bisa kita melihat dulu. Nah, hal-hal seperti itu Mas yang mungkin perlu di apa ya, perlu disosialisasi selain di aplikasi, mungkin juga memanfaatkan media-media yang ada di jalan. Sementara ini kan yang banyak kita lihat itu visi misi Kota Tarakan ya Pak. Mungkin nanti BMKG sama BPBD mungkin bisa minta izin apa yang terjadi jika seperti ini gitu. Baik. Nah, jadi ada hal-hal yang masyarakat akhirnya jadi awas gitu. Aku harus seperti ini gitu. Jadi sementara ini Mas, kalau dilihat semuanya sudah ada, semuanya sudah tersedia, namun tutorial ini yang sepertinya perlu diberikan. Dan akan menarik lagi kalau tutorial itu mungkin bentuknya seperti ChatGPT.
0: Baik.
3: Jadi miliknya BMKG dimasukkan, saya patah tulang kaki ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, terus kemudian terjawab di sana. Dan itu langsung dari apa namanya, dari website-nya sendiri atau bagaimana, yang kemudian bisa ada proses search yang kemudian bisa muncul gitu, bisa disajikan gitu. Jadi saya pikir apa ya, semuanya sudah siap, perangkat pun juga canggih. Yang dimiliki BNPB, BMKG juga sudah canggih. Nah, tinggal tutorial ini sepertinya yang seperti terlupa ini.
0: Baik. Terima kasih Pak Hendi. Iya. Sebelum kita jauh lagi, ini saya sempat tadi baca-baca artikel yang cukup menarik ya di salah satu website Kompas ya. Kebetulan ini berkaitan dengan peringatan dini gempa bumi di Jepang yang sejak 2007 mereka sudah bahkan beberapa detik sebelum itu sudah bisa peringatan dini. Nah, kalau kita di Indonesia nih kenapa Pak Hilmi mungkin bisa menjawab pertanyaan masyarakat juga, pasti banyak yang bertanya nih, kok di Jepang bisa gitu, kenapa di Indonesia gitu belum diterapkan, seperti apa Pak Hilmi penjelasannya?
2: Di Indonesia bisa.
0: Baik.
2: Ya. Yang penting disediakan resource-nya ini ya. Nah, mungkin sedikit gambaran di Jepang ya. Sensornya itu tidak hanya di daratan.
0: Baik.
2: Tapi di dasar laut pun sudah ada sensor gempa bumi. Nah, mereka memanfaatkan kecepatan teknologi informasi. Ketika terjadi guncangan primer ya, gempa primer, mereka sensor di dasar laut sudah menyampaikan informasi ini ke pengguna gadget bahwa tempat Anda akan mengalami guncangan ini ya.
0: Baik.
2: Guncangan gempa ya. Dalam waktu sekian detik. Jadi kecepatan guncangan gempa dengan kecepatan sampainya informasi ini lebih cepat sampainya informasi.
0: Baik.
2: Seolah-olah mereka tahu sebelum terjadi gempa. Nah itu ya, itu. Jadi memanfaatkan kecepatan data tadi itu. Kita juga sedang membangun ya, namanya EEWS ya. Jadi Earthquake Early Warning System. Masih percontohan ya, ini di 4 provinsi, Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Lampung. Ini masih tahap uji coba. Jadi sama akan meniru teknologi yang seperti di Jepang tadi ya. Jadi getaran itu ketika ada gempa primer ya, sensor ini akan mengirimkan sinyal terlebih dahulu kepada para pengguna. Itu. Jadi nanti seolah-olah sebelum kita merasakan getaran gempa itu, kita sudah dapat notifikasi bahwa tempat Anda akan mengalami guncangan ya, merasakan guncangan gempa. Nah, itu sedang dibangun, namun masih belum dirilis ya secara resmi, masih tahap uji coba. Ini kita sudah melangkah ke sana.
0: Pak Hilmi, dengan teknologi yang sedang masa uji coba ini, apa saja nanti data yang bisa diterima oleh masyarakat? Apakah potensi tsunami bisa terbaca lebih dulu? Kemudian kekuatan gempanya apakah juga bisa langsung terbaca nanti?
2: Ya, tentunya masyarakat lebih punya banyak waktu ya, untuk mitigasi tadi itu, untuk seperti sampaikan Mas Andy tadi, meminimalisir resiko ya. Dengan lebih cepatnya menerima informasi, golden time-nya itu lebih panjang. Nah, itu manfaatnya ya. Nah, kemudian ya seperti tadi, kita nanti bisa apa ya? Mungkin bisa sedikit bangga ya. Oh, kita enggak kalah kok ya. Jadi sebelum betul-betul getaran gempa sampai ke kita sudah mengetahui informasi tersebut. Nah, itu manfaatnya. Jadi tentunya manfaatnya adalah waktu untuk evakuasi ini lebih ya, mungkin ada tambahan lah beberapa detik ya. Tentu ini patut disosialisasi. Tentu langkah selanjutnya adalah seperti tadi disampaikan oleh Bang Andy tadi ya, itu sosialisasinya ya kepada masyarakat, apa yang harus dilakukan ya ketika menerima notif itu. Nah, itu ya.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak Hilmi. Pak Yansep, tadi sudah disampaikan juga sama Pak Endi gitu ya, bahwa sepertinya masyarakat kita nih secara pengetahuan mungkin perlu juga dibekali tutorial melalui aplikasi. Nah, Pak Yonsep, apakah ini juga jadi salah satu kendala gitu ya, sehingga mungkin sudah ada aplikasinya tapi masyarakat belum mau menggunakan ini, padahal di situ juga bisa banyak informasi mengenai kebencanaan di situ.
1: Iya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang pemanfaatan teknologi ini, sebenarnya inarisnya kita ini sebenarnya sudah ada. Spot yang ada di sana itu teknologi edukasi dan simulasi, yang isinya itu simulasi digital, video edukasi, infografis, dan e-learning system. Jadi sudah ada sebenarnya, Pak, cuma ini belum familiar, lebih ini masih kalah dengan film Korea.
2: Drakor.
1: Iya, orang lebih banyak. Orang lebih banyak
0: familiar ke situ.
1: Ke sana daripada melihat tentang edukasi bencana yang ada di sekitar.
2: Kembali ke kesadaran ya.
1: Padahal ini sudah dibuka ke
0: masyarakat umum.
1: Masyarakat. Yang artinya kalau seandainya masyarakat lebih hobi melihat tentang keselamatan itu. Saya tertarik dengan tadi mengatakan bahwa Indonesia itu sudah mulai ke sana arahnya. Kenapa 4 saja, saya yakin itu ada pertimbangannya daerah itu. Di mana trust ya, trust di Indonesia itu tempat itu sangat
2: mega trust.
1: Jadi saya rasa itu bagian daripada antisipasi kita. Dan saya yakin itu sangat membantu. Tapi ingat, untuk melakukan kegiatan seperti menggunakan teknologi itu perlu biaya yang cukup besar. Jadi kalau berbicara tentang Jepang, Indonesia ini kalau luasannya hanya setengah daripada Kalimantan aja mungkin Jepang itu. Ya, tentulah berbeda dengan dari segi pembiayaan untuk hal-hal seperti pemanfaatan teknologi. Tetapi itu bukan menjadi kendala utama bagi kita. Bagaimanapun juga pasti ada skala prioritas untuk membangun itu, di mana daerah-daerah yang sangat rawan dan sudah terdeteksi terhadap potensi gempa. Terutama gempa ya yang kita bicarakan. Karena kerusakan akibat gempa itu sangat sangat dahsyat. Dan sehingga itu menjadi kepedulian pemerintah saat ini. Kalau untuk masalah edukasi tadi, Pak Indik, sebenarnya sudah ada, tinggal ya ini hanya dipopulerkan aja. Tapi memang kadang memang hal-hal yang seperti ini
2: nggak menarik, Pak.
1: Tidak menarik memang. Kecuali kita paksa.
0: Ya.
1: Kecuali kita paksa, itu makanya kita mensosialisasi itu secara offline. Nah, kita masuk ke sekolah-sekolah, kepada kelompok-kelompok generasi. Itu yang kita gunakan, termasuk yang sehari ini seperti ini. Nah, sebenarnya yang kalau mau kesadaran sendiri untuk selamat, makanya bencana itu urusan kita bersama. Slogannya kan begitu. Sehingga kita menyadari bahwa betapa pentingnya mendapatkan informasi tadi. Mitigasi itu kan untuk mengurangi itu. Kita tidak bisa mengelak ke bencana yang setiap saat mengintip kita. Kalau saya mengatakan itu mengintip kita. Nah, seharusnya kita diri kita dari kesadaran kita sendirilah yang untuk mencari informasi itu. Apalagi di era digital sekarang sangat mudah untuk mendapatkan itu. Jadi saya rasa salah satu yang kita lakukan ke depan itu adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap informasi tentang mitigasi kebencanaan di ada minimal itu yang ada di lingkungan daerahnya gitu.
0: Baik, lagi-lagi kesadaran masyarakat ya. Pak Indik, ya kalau apa yang sudah disampaikan Pak Yonsep tadi, berarti kan masyarakat kita masih kurang melek digital juga secara tidak langsung gitu ya. Masih lebih senang dengan cara-cara konvensional gitu.
2: Terus melek sebetulnya ya.
0: Tapi untuk hal-hal lain ya, Pak?
2: Ya, betul.
0: Sepertinya nanti BPBD harus bikin konten, mungkin ada joget anti bencana misalnya gitu, Pak ya.
1: Boleh juga.
0: Pak Indik, kalau untuk di kota Tarakan, kota kita kan sekarang slogannya smart city gitu ya. Artinya memang ya akrab lah dengan teknologi, warning system dan lain sebagainya. Kalau untuk teman-teman kita di kampus Timik PPKIA, ada tidak Pak yang mungkin buat inovasi mengenai kebencanaan atau mungkin untuk edukasi yang bisa juga nanti mungkin dikolaborasikan nih Pak dengan BPBD, dengan BMKG untuk mengedukasi ke masyarakat kita?
3: Ini kebetulan aja Mas ya, kebetulan. Jadi sudah lulus ini mahasiswa kemarin, sudah kemarin. Jadi ada bimbingan saya itu dia bikin IoT, jadi sebuah perangkat yang dua perempuan, dua cewek-cewek gitu. Waktu itu saya dampingi dan mereka tertarik dengan itu memang. Artinya sebuah perangkat IoT, jadi perangkat yang komputer mini yang kemudian hanya menggunakan baterai, itu dipasang di beberapa titik. Terus kemudian perangkat itu melaporkan ke control center. Waktu itu simulasinya hanya dua perangkat untuk mengirimkan informasi. Satu perangkat itu yang menerima informasi itu. Nah setelah itu jadi jika terjadi ada gempa, ada guncangan, dari waktu itu perangkat itu diletakkan di titik-titik tertentu yang kemudian melaporkan ke perangkat utama. Nah setelah itu baru dibuatkan sebuah sistem yang bagaimana caranya kita bisa melihat kondisinya ini kira-kira seperti countdown setelah gempa ini kira-kira akan ada gempa lagi atau tidak.
0: Gempa susulan.
3: Ya, ada gempa susulan apa tidak. Jadi kebetulan kemarin jadi sudah selesai mahasiswa itu, jadi apa namanya perangkatnya pun juga saya bilang ini kalau mau dipaten bisa dipaten, saya bilang kayak gitu. Artinya cuman kalau ngomongin paten berarti orang lain enggak bisa beli nih, saya bilang. Jadi ini perangkat ini sebuah penelitian yang kemudian mereka itu tertarik dengan karena pas waktu itu kondisi gempa itu ya Pak ya yang terakhir itu. Pak bagaimana Pak ya mengatasi ini gitu. Jadi ya kalau gitu ada berapa titik dan di satu titik ini kontrol senternya anggap saja itu di kantornya BNPB atau di kantornya Basarnas. Gitu. Artinya di sana itu yang akan melaporkan titik-titik tertentu. Jadi akhirnya tidak perlu harus menunggu informasi dari mana titik itu berawal, gempa itu berawal, tapi dari situlah akan melaporkan ini. Waktu itu masih menggunakan apa namanya komunikasinya masih menggunakan WiFi. Jadi terbatas dengan WiFi. Namun kalau misalkan ditingkatkan sekarang ada perangkat IoT Mas yang kemudian dia bisa sampai 5 km itu jarak udara. Itu bisa apa namanya mengirimkan status itu dengan cepat gitu. Karena memang kalau sudah ngurusin bencana pasti pikirannya itu cuma dua, cepat dan akurat, ya Pak. Cepat dan akurat gitu. Jadi titik-titik itu. Terus kemudian yang diteliti oleh dia bagaimana kalau tiba-tiba perangkat itu mengalami miss, tiba-tiba melaporkan error sendiri. Nah jadi ada perangkat apa namanya pembanding. Waktu itu dia bikin ada perangkat pembanding. Kalau di satunya ada guncangan, satunya kok tidak melaporkan guncangan, ini berarti ada miss saja ini perangkat ini gitu. Jadi kalau kami karena teknik informatika fokusnya kami ada di IoT. Jadi perangkat-perangkat itu beberapa mahasiswa juga sudah menyiapkan untuk di sana. Nah yang kemarin kalau nggak salah itu ada presentasi di Basarnas, aplikasi namanya Siaga kalau nggak salah, itu mahasiswa lagi bimbingan skripsi juga apa namanya memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi setelah dipublikasi oleh Basarnas, bagaimana informasi itu dengan cepat bisa langsung tersebar ke masyarakat dengan apa namanya akurasi yang tinggi. Kemudian yang memang ini yang belum mungkin gitu. Artinya ini memang harus melewati operator. Jadi handphone silent pun itu harus bunyi.
0: Baik.
3: Gitu, harus bunyi gitu. Nah, itu yang kemarin jadi kendala, enggak apa-apa sebenarnya gitu. Itu memang pemerintah itu yang bisa begitu, yang langsung di atasnya si operator. Jadi sedangkan kita sendiri ini ya, kita cukup menyiapkan saja teknologinya gitu. Jadi informasi dikumpulkan dan informasi itu dari mata warga. Jadi warga itu melaporkan, kemudian di crawling, dikumpulkan informasinya, baru setelah itu dikirimkan ke pusat, kemudian disampaikan, dan ini apakah benar, nah baru satu disebarkan.
0: Baik.
3: Nah, itu ada dua skripsi itu kemarin itu.
0: Kebetulan sudah terlaksana ya Pak Endik ya, sudah. Dan ini menarik ya, karena seperti aplikasi yang kedua tadi gitu ya, kadang ketika ada gempa, kita yang di jalan sedang berkendara tuh gak sadar kalau ada gempa gitu kan, kita baru tahu nanti ketika puncak kepanikan dan lain sebagainya gitu. Ini menarik nih, mungkin nanti bisa dikolaborasikan juga nih Pak Hilmi. Ya, mendengar dimanapun Anda berada, kita akan jeda sejenak ya. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini.
4: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
4: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat buat Mbak Nur yang lagi dimari. Semangat.
5: Wah, Mar. Aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Sama-sama.
7: Bundo, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Iya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan Anda juga masih mendengarkan program Dialog Ketongan ya sore hari ini. Iya, Pak Hilmi, kalau berbicara tentang teknologi ya, saya sebenarnya cukup sering melihat informasi terjadinya gempa dan lain sebagainya itu justru dari aplikasi X, dulu Twitter ya. Gitu. Dan itu cukup cepat. Jadi ketika ada pemberitahuan tuh langsung masuk gitu ya. Nah, ini relate juga dengan apa yang sudah disampaikan Pak Endik tadi gitu. Kalau mahasiswanya tadi bisa berhasil memberikan warning meskipun handphone dalam keadaan silent, ini luar biasa. Nah, kalau untuk masyarakat kita nih Pak Hilmi, kan BMKG juga sering merilis tidak hanya di aplikasi tapi di media sosial, bahkan di RRI juga, di X juga gitu kan. Nah, kalau untuk masyarakat yang ingin berkegiatan gitu kan, biasanya melihat potensi cuaca tuh tidak hanya hari ini gitu ya. Mau lihatnya kan mungkin 3 hari lebih awal, seminggu lebih awal. Selain melalui aplikasi tadi, apakah ini juga terus diupdate BMKG melalui media sosialnya untuk perakiraan 3 harinya itu seperti apa nih Pak?
4: Ya, baik Bang Andri. Jadi BMKG dalam memberikan prospek ya, prospek cuaca atau perakiraan cuaca itu ada 7 hari ya. Baik. Jadi 7 hari ke depan ya. Bahkan kami sudah bisa 10 hari ya. Jadi yang 10 hari ini, per 10 hari ini kami kirimkan kepada gubernur ya. Nah, itu prospek 10 harian kami kirimkan ke gubernur agar bisa diantisipasi. Jika di sana ada hal-hal yang signifikan, kepala BPD provinsi akan menyampaikan ke BPBD Kabupaten Kota ya. Kemudian setelah itu kami turunkan lagi menjadi prospek 7 harian ya. Dan yang kami rilis setiap hari itu yang prospek 3 harian ya. Nah, 3 harian ini masyarakat bisa mengakses di Instagram kami ya, BMKG Tarakan, atau bisa juga kalau di WA grup kami juga sudah kami siapkan di sana ya, atau bisa datang langsung ya. Tapi di website kami juga ada ya, yang mudah itu di Instagram sebenarnya. Di Instagram itu kami selalu merilis, apalagi kalau statusnya sudah siaga ya, yang seperti tanggal 19 ini ya, kemarin ya, dan hari ini teman-teman forecaster ya, forecaster BMKG sudah merilis bahwa Tarakan tanggal 19 ya, itu potensi hujannya statusnya siaga, artinya ada peluang hujan hingga sangat lebat.
3: Baik.
4: Jadi tanggal 19 ya, jadi sekali lagi kepada masyarakat bahwa tanggal 19 untuk Kota Tarakan yaitu potensi hujannya bisa mencapai level sangat lebat. Ini menjadi mohon menjadi kewaspadaan ya. Dan biasanya saya kalau ada ketika ada potensi yang sudah mencapai level siaga, ya saya mengingatkan kepada stakeholder yang berkepentingan ya, seperti BPBD Pak Yusuf, biasanya saya langsung DM itu ya. Nah, karena kalau di grup saya kan tidak baca itu ya.
3: Kelewat nanti.
4: Langsung saya kasih beliau, kemudian kami wartawan-wartawan juga kami kirim ya, agar bisa membantu kami dalam menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat.
3: Baik. Begitu Bang Andri. Tanggal 19 itu hari ini ya pendengar. Jadi warning alertnya pasti warnanya merah ya Pak Ilmi.
4: Iya,
3: warnanya merah. Ini berarti saya lanjut ke Pak Yon. Saya Pak Yon, dengan adanya warning dari BMKG gitu kan, artinya apakah ini sudah langsung ditindaklanjuti oleh BPBD sehingga untuk memberikan warning kepada masyarakat, kan masyarakat kita tahu nih karakternya udah ada yang bermukim di lereng, yang mungkin sudah Bapak edukasi tapi masih tetap juga mau di sana gitu ya. Apakah sudah dilakukan Pak untuk hari ini?
5: Iya, hari ini saya membaca kirimannya tadi itu sekitar dalam perjalanan saya sampaikan sama Mas Andi, saya bilang ini segera ditindaklanjutin untuk di grup, minimal itu di grup lah, di grup sampai ke RT, sampai di kecamatan, kelurahan. Karena peringatan ini bukan lagi, ini lebat,
4: sangat
5: lebat. Jadi saya berharap kepada masyarakat di Kota Tarakan untuk hari ini tanggal nanti rilis terbaru ya, dari BMKG, tepatnya perkiranya jam berapa mulai hujan itu. Jadi ini kalau dia lebat disertai dengan petir dan angin, maka kewaspadaan sangat tinggi bagi kita, terutama yang di lereng-lereng gunung, supaya berhati-hati dan siap untuk mengungsi kalau ada hujan yang durasinya panjang tadi, karena itu berpotensi, Pak. Dan kedua itu air laut. Itu yang jam 7 sampai jam 9 itu kalau
4: malam.
5: Periode malam. Dan jam 3 subuh sampai jam 6 itu di subuh ya. Jadi tetap waspada dengan itu, karena itu sudah disampaikan oleh BMKG, sumber yang sangat kita terpercayalah. Jadi kita berharap kami juga akan siaga dengan itu.
3: Baik.
5: Dan yang artinya potensi hari ini membuat saya terkaget juga, karena biasanya itu hanya di situ berpotensi, tapi
4: kuning misalnya,
5: kuning. Ini merah.
3: Merah.
5: Saya kaget, waduh, kalau begini berarti kan ada warning khusus untuk seluruh staf saya. Oke, itu aja mungkin.
3: Iya. Pak Indik, dengan karakteristik Kota Tarakan gitu ya, yang kita tahu cuacanya cepat berubah gitu ya, kalau dari warning systemnya tadi, dari kuning tiba-tiba hari ini merah gitu ya, tidak menutup kemungkinan besok terjadi lagi. Teknologi apa yang paling potensial, Pak, mungkin bisa diterapkan pemerintah Kota Tarakan dalam memberikan warning kepada masyarakatnya? Karena terkadang kan mungkin masyarakat ada juga yang dia tidak pegang handphone 24 jam mungkin waktunya sibuk dan lain sebagainya, terutama mungkin masyarakat kita yang bermukim di daerah pesisir ya, Pak ya. Seperti apa, Pak?
4: Kalau non teknologi ya, Mas, artinya berarti kembali ke kembali ke konvensional, berarti sirine. Ya. Sirine artinya yang ditempatkan di beberapa titik, yang kemudian difokuskan untuk di beberapa area, bisa terdengar. Jadi akhirnya satu hal yang memang harus jadi kepedulian itu begitu sirine itu berbunyi, dan memang harus ada saat-saatnya untuk uji coba alat itu. Gitu. Terus kemudian lagi, belum lagi kalau misalkan kebetulan kan di sini tidak ada seperti apartemen ya, yang bangunan tinggi, mungkin hanya hotel aja gitu. Jadi tempat-tempat evakuasi mungkin itu juga harus dipersiapkan oleh mereka kalau misalkan ada apa-apa gitu. Karena pernah waktu saya waktu itu lagi di luar terjadi tiba-tiba, kebetulan lagi di luar negeri waktu itu, terjadi bencana waktu itu tuh langsung ada satu beberapa titik itu di hotel tuh langsung seperti lampu ambulans itu langsung menyala gitu. Artinya kenapa ya, awas aja gitu. Cukup awas gitu. Jadi mungkin itu yang perlu disiapkan. Terus yang belum lagi, Mas, begitu tiba-tiba teknologi itu tidak mampu berkata apa-apa karena tiba-tiba
3: jaringan hilang.
4: Listrik mati ya, Pak ya. Balik lagi ke zaman kita dulu.
3: Pakai kentongan ya, Pak ya.
4: Kentongannya RRI.
3: Benar. Iya, ini memang juga yang sebenarnya kita takutkan ya, Pak Endika. Tidak ada bencana saja, kadang-kadang Tarakan kan nggak mas gitu ya. Nah, antisipasi kepanikan sebenarnya dengan kemampuan kita di Kota Tarakan, apakah memang hanya satu-satunya jaringan itu yang dimanfaatkan, atau sebenarnya bisa nih, Pak Endik, pemerintah misalnya membangun suatu jaringan lokal yang bisa memberikan warning ke teknologi yang digenggam oleh masyarakat?
4: Sebenarnya kalau mau bicara ini itu agak sedih sebenarnya, Mas ya. Urusan korupsi kemarin, korupsi BTS. Itu menurut saya itu cukup menyedihkan. Karena kenapa? Di listnya BTS yang kemarin korupsi itu, Kalimantan Utara itu dapat 3 kalau nggak salah itu. Itu BTS nasional.
3: Baik.
4: Artinya BTS nasional itu memang dipersiapkan oleh negara waktu itu
6: Karena kan kesulitannya untuk terjangkaunya sinyal itu Mas, karena beberapa operator ini kan harus mengurus bagaimana titik-titik apa namanya jaringan itu bisa masuk. Itu kan akhirnya dibantu pemerintah dengan BTS itu sebenarnya.
7: Bakti
6: itu ya. Nah, Bakti yang kemarin itu. Jadi ada 3 titik kemarin, 3 atau 4 titik itu sempat saya baca itu. Aduh, dan itu Mas sebenarnya internet dengan jaringan 2G saja.
3: Baik.
6: Artinya internet dengan jaringan yang sangat rendah kecepatannya, namun dia itu memang dipersiapkan untuk tahan bencana memang dia itu. Cuman ya kita cuman bisa mengelus dada karena ternyata Tarakan pun tidak masuk. Baik. Korupsinya tidak sampai ke sini gitu dan itu Mas sebenarnya yang cukup menarik itu apa, tidak lagi harus menunggu salah satu operator membangun BTS. Karena itu BTS pemerintah. Jadi operator itu bisa meletakkan perangkat itu di sana. Jadi akhirnya kita tidak lagi kesulitan kemudian hanya satu, mohon maaf, hanya satu operator provider. Jadi, dan itu pun pemerintah akhirnya dengan titik-titik itu sebenarnya sudah dipersiapkan, dan itu pemerintah tinggal kirimkan dengan
3: jaringan. Ini ada penelpon nih Pak Endi. Kita langsung angkat dulu nih ya.
6: Baik, silakan.
5: Pasti.
3: Iya. Halo, selamat sore.
8: Halo, selamat sore.
3: Iya, dengan siapa, di mana?
8: Bang John.
3: Bang John. Silakan Bang John.
8: Ada bunyi story-nya. Oke. Gini. Menarik ya dialog ini. Kalau saya mendengarnya dari awal sampai akhir, mungkin saya bisa katakan ini memang dialog yang sulit suka diangkat RRI. Karena kadang-kadang tidak bisa diterima dengan logika. Siapa yang bisa menebak, apalagi yang tadi dikatakan teknologi yang begitu luar biasa, misalnya di Jepang sudah bisa mendeteksi. Tapi ada jawaban juga tadi menariknya dari barusan Pak Jadi, kan dari, mungkin dari BMKG ya, bahwa kalau sudah perilaku manusia, teknologi pun bisa jadi batal kita lakukan. Apalagi kalau sudah teknologi itu sampai dikorupsi, nah ini perilaku, nah itu memang bisa dikendalikan. Nah semestinya memang Indonesia harusnya belajar berarti perilakunya dahulu dari orang-orangnya ya, sehingga kita memiliki teknologi yang baik, daripada kita memang tidak bisa mendeteksi segala sesuatu yang di luar jangkauan kita. Tapi begini, karena satu narasumber saya kira itu pada penindakan ya dari BPBD Pak Yonsep ini. Nantinya saya ingin memberi masukan juga termasuk apa ya, kira-kira juga pertanyaan lah. Sebenarnya ada enggak, misalnya ya, dalam pelaporan sebenarnya BPBD ini kan saya bilang, atau dulu kan Damkar ya, ini bilang orang ini sangat bangga, mungkin seluruh Indonesia ini sudah tahu lebih baik melaporkan pemadam kebakaran daripada pihak polisi ya, karena cepat ditanggapi itu, makanya masyarakat itu lebih senang melaporkan pemadam. Tapi memang terbukti. Tapi mungkin yang jadi pelajaran adalah ketika pelaporan itu menjadi penipuan, ini bagaimana, ada nggak teknologinya supaya cepat? Karena masyarakat ini misalnya ya, yang di sekitar kebakaran ini saya katakan, karena itu bisa dideteksi kebakaran ini, warga sekitarnya supaya dia mempersiapkan diri itu seperti apa. Nah, kemudian kalau dia misalnya pelaporan itu dalam line telepon, ini jaraknya kan lumayan loh, walaupun tidak ada yang jauh, kalau dekat saja bisa tinggal lapor gitu ke PMK-nya gitu ya. Tapi kalau jaraknya jauh itu, keluar lewat line telepon bisa jadi juga penipuan. Nah ini, karena tindak lanjutnya PMK itu, ini personil ya, itu mempunyai jangka waktu, lama sekali itu. Siapa bilang langsung cepat-cepat? Itu kan betul nggak laporanmu? Nah, bagaimana kalau PMK ini seperti 110? Ya, jadi itu terdeteksi, ini yang melaporkan siapa ini? Kalau dia lewat medsos gitu ya, ataupun lewat aplikasi apa begitu, laporkan langsung terdeteksi. Itu kan bisa cepat itu. Nah, ini yang kedua, kadang saya sendiri ya, ini masyarakat juga belum diedukasi. Kita terlalu, memang ya teknologi perlu, tapi teknologi ini yang penyambutan pertama dari perangkat daerahnya dulu. Dari perangkatnya dulu lebih dahulu memperkenalkan, kamu melapornya dengan modal gini dan bertanggung jawab seperti ini. Yang kedua, masyarakat belum dikenalkan. Nggak usah jauh-jauh, bunyi sirene itu kebakaran, ambulan, itu belum tentu tahu. Karena itu beda-beda tipis itu. haknya suara itu. Nah ini belum ada edukasi. Kalau dikatakan tadi Bu Andre dibilang kadang ada sirene gitu ya, ataupun tadi dikatakan narasumber sirene, itu sirene kita sedang ngantar pejabat. Itu kan misalnya sambil tidur ya mendengar gitu, oh kebakaran gitu ya. Memang lewatlah jalan di Tarakan ini, dia berkeliling tapi masuk di wilayah tersebut. Nah itu kan gak ada yang tahu itu, kadang-kadang gak bisa membedakan. Nah ini edukasinya seperti apa? Jadi bukan edukasi ini, bukan hanya kepada yang dididik ya, karena tadi saya cukup mendengarnya, itu yang dididik yang lebih banyak masuk ke sekolah-sekolah. Ini secara umum orang-orang ini seperti apa? Jadi dia bisa mempersiapkan diri, termasuk jika terjadi longsor. Ini yang bisa terdeteksi gitu ya, kira-kira itu ya, saya katakan sayang tidak ada Basarnas, tapi memang ini kan yang dikatakan kejadian alam gitu, yang menjadi topik kita. Itu saja dulu Bung Andre. Jadi baik, teknologi saya kira perangkatnya lebih dahulu, itu cepatnya merespon penindakan. Baik, itu saja.
3: Baik, terima kasih Bung John.
8: Selamat sore.
3: Iya, selamat sore. Terima kasih Bung John ya, salah satu pendengar kita. Pak Yonsep juga sepertinya sudah hafal dan ini pasti gitu ya. Oke, okay. Pak Yonsep, karena waktu kita terbatas, mungkin sekaligus closing statement, boleh menanggapi apa yang sudah disampaikan Bung John tadi kaitannya dengan sistem pelaporan cepat kita, kemudian edukasi ke masyarakat. Ternyata masyarakat masih banyak yang belum bisa bedakan sirine ambulan dengan sirine polisi dan lain sebagainya. Yeah. Pak Yonsep, silakan.
5: Sebenarnya kalau untuk hal yang seperti ini sebenarnya gampang sekali. Kita sudah ada layanan 112 oleh pemerintah Kota Tarakan. Mm-mm. Dan itu terkonek langsung ke masing-masing perangkat daerah yang berfungsi, baik itu dari PMK. Nah, Pak John, aku di BPBD Pak, kebetulan PMK itu PD sendiri. Yeah. Jadi nanti mungkin Mas Andri nanti undang lagi PMK, PMK ya. Yeah, jadi saya rasa kalau untuk edukasi suara sirine sebenarnya itu yang saya katakan, kalau kita ini memang peduli dengan kebencanaan, bagaimana sih suara sirine ambulan, pemadam kebakaran, jangankan itu lampunya aja berbeda. Jadi itu sudah ada di medsos sebenarnya kalau mau melihat itu. Cuma kan itu yang saya kata ya tadi, itu perilaku. Kalau lebih gampang mengakses, sebenarnya lebih susah mengakses gratis video Korea itu daripada yang gratis itu sebenarnya. Cuma itu berbeda dengan perilaku kita. Nah, oleh karena itu saya rasa sekalian lagi untuk closing statement saya, pertama kenali dulu bencana yang ada di lingkungan Anda, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, kenali dulu. Dan lihat, cari di apa yang bisa dilakukan untuk hal mitigasi tentang bencana lingkungan itu. Yang kedua, untuk malam ini, supaya jangan nakut-nakutin masyarakat lah, waspada, siaga saja. Karena kami ada bersama dengan masyarakat, khususnya BPBD. Demikian Mas.
3: Baik, terima kasih Pak Yonsep. Saya ke Pak Endik sebagai closing statement Pak, mungkin untuk masyarakat kita dengan tema kita di kesempatan sore hari ini. Silakan Pak Endik.
9: Sekali lagi Mas, kalau saya boleh saran, mungkin aplikasi untuk Kota Tarakan itu punya, mungkin seperti tadi sampaikan Pak Yonsep, aplikasi 112 itu sudah ciri khasnya Kota Tarakan gitu. Mungkin Tarakan perlu punya aplikasi 112. Aplikasi
3: aplikasinya. Bukan call center ya Pak.
9: Iya, bukan call center. Aplikasi 112. Di sana yang pertama tadi ada sistem tanggap bencana, yang tadi itu ada panduan-panduan tutorial segala macam. Terus yang kedua lagi ada early warning system, seperti tadi yang Pak. Jadi nanti semua instansi ini menulis di sana gitu, memasukkan di sana. Jadi setelah itu Pak Hilmi masukkan, atau BPBD masukkan, Basarnas mungkin masukkan, bahkan di sana itu jadi informasi utama rujukan akhirnya gitu. Setelah tanggap bencana, terus kemudian yang kedua lagi ada early warning system gitu. Kemudian yang ketiga lagi aplikasi yang mata warga. Aplikasi yang di situ, di aplikasi 112 itu warga yang bercerita. Kok sepertinya ini kok mulai ada getaran-getaran, karena mungkin hujannya malam ini ya Pak. Tapi longsornya baru besok. Nah, ini mata warga yang kemudian akhirnya membuat kepedulian dari BMKG sama BPBD, Basarnas. Wah, ini di daerah sesuatu yang seperti ini gitu. Dan yang terakhir di aplikasi 112 itu, jika seandainya terjadi bencana, ini yang juga harus bisa menangani aplikasi itu, I am safe.
6: Artinya aplikasi itu bisa melaporkan bahwa saya aman.
3: Baik.
6: Jadi artinya tidak perlu keluarga kesulitan, kebingungan, evakuasi,
3: cari
6: bagaimana
3: kabar.
6: Ya,
3: hmm,
6: saya aman. I'm safe gitu.
5: Aman.
6: Itu kalau boleh saya menyarankan, namun memang seperti tadi disampaikan butuh pendanaan yang cukup,
5: ya.
6: Aplikasi yang serius memang dikerjakan, dan satu lagi yang paling penting adalah hemat daya. Jangan sampai aplikasinya menguras daya yang kemudian begitu diaktifkan warga, seperti hari ini mungkin gara-gara ada informasi seperti ini, nanti aktifkan aplikasi 19, tapi ternyata aplikasinya lebih boros dengan daya, nah itu ya.
3: Baik.
6: Itu yang harus dipikirkan. Demikian Mas Andi.
3: Baik, terima kasih Pak Hendik. Iya, saya langsung ke Pak Hilmi. Sebagai closing statement, Pak Hilmi silakan. Ada yang mau disampaikan kepada masyarakat kita?
4: Baik, saya juga nambah dari Bung Hendik tadi ya. Kalau di BMKG memang harus ada backup sistemnya ya untuk penyampaian informasi itu ya. Karena secanggih apapun, ketika itu mengalami force majeure ya, ya itu biasanya ya katakan PLN mati itu ya. Nah, kami juga biasanya dituntut ya, ada perintah ya untuk tetap merawat sarana komunikasi yang konvensional, mungkin kesannya jadul ya. Ya, jadi tetap itu dirawat dan kadang-kadang kami berdayakan itu SSB ya, single sideband ya, ya. Itu tetap kami pelihara ya. Jangkauannya memang cukup jauh, bisa sampai Balikpapan sampai Medan itu ya. Itu tetap dipelihara, suatu waktu juga digunakan. Itu untuk menjaga ketika menghadapi hal yang tidak diinginkan, itu bisa digunakan lagi gitu ya. Kemudian kepada masyarakat ya, memang teknologi ini sudah lengkap ya kalau sekarang ya. Tinggal seperti yang disampaikan Pak Yosef tadi, kesadaran kita ya untuk lebih memilih yang lebih bermanfaat ya untuk keselamatan kita sehari-hari. Saya kira itu Bang Andri. Terima kasih.
3: Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Hilmi, Pak Yonsep, Pak Endik ya. Banyak sekali masukan-masukan yang kita dapat di kesempatan sore hari ini, dan mudah-mudahan ini bisa segera kita terapkan, tidak hanya di Kota Tarakan tapi juga secara nasional ya, di Indonesia bisa diterapkan, karena ini masukan yang luar biasa. Dan tentu dengan genggaman teknologi di tangan kita pendengar ya, mudah-mudahan kita lebih aware terhadap mitigasi bencana ya, karena bencana itu urusan kita bersama, bukan hanya urusan BPBD ataupun BMKG, Basarnas dan lain sebagainya, namun juga urusan kita bersama. Mahasiswanya Pak Endik aja aware sama bencana gitu ya, sampai bikin project yang tentunya bermanfaat. Mungkin kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Rianta pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih sekali lagi, dan kita akan jumpa di Dialog Kentongan edisi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa, karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Selasa 19 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaida. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Yuniar. Halo Niar.
1: Halo Niar. Ya, selamat sore Jube.
0: Iya, selamat sore Niar. Bagaimana kabarnya?
1: Ya, untuk cuaca Jube dapat kita informasikan Banjarmasin mendung sore hari ini.
0: Oke, baik. Berarti hampir mirip-mirip dengan kota Tarakan sore ini. Ada informasi apa Niar dari kota Banjarmasin?
1: Jube, informasi yang akan kami sampaikan sore hari ini adalah mengenai BPOM dan juga Pemprov Kalsel berupaya untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan tertentu.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Jubaidah. Pendengar dan pemirsa, Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Banjarmasin bersama Pemprov Kalsel dan stakeholder terkait berkomitmen untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan tertentu melalui gerakan nasional pencegahan penyalahgunaan obat untuk melindungi generasi muda dari dampak buruk penggunaan obat non-medis. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Kami dari Badan POM juga akan melakukan pengawasan dari hulu ke hilir.
3: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Banjarmasin mencanangkan aksi nasional gerakan pencegahan penyalahgunaan obat-obatan tertentu di Aula BPOM di Banjar Baru Senin pagi. Kegiatan dihadiri jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Unsur TNI Polri, Kejaksaan, pemerintah daerah, serta berbagai stakeholder terkait. Pencanangan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh pihak untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan obat-obatan tertentu di masyarakat. Pelaksana tugas Kepala BPOM Banjarmasin Ari Yustantiningsih mengatakan pihaknya akan meningkatkan pengawasan dari hulu hingga hilir sekaligus memperluas edukasi ke masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan obat. Menurut Ari, berdasarkan evaluasi BPOM RI, Kalimantan Selatan termasuk salah satu dari 23 daerah yang terindikasi terjadi peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan tertentu.
2: Penandatanganan komitmen tadi masing-masing pihak pemangku kepentingan akan berperan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kami dari Badan POM juga akan melakukan pengawasan dari hulu ke hilir, jalur distribusinya, kemudian sarana pelayanan kefarmasian, kemudian edukasi kepada masyarakat dampak dari penyalahgunaan ini. Harapannya masyarakat sadar, generasi muda sadar bahwa ini tidak menjadi konsumsi rekreasional, tetapi obat ini mempunyai efek terapi,
3: sementara itu Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin melalui staf ahli Gubernur bidang pemerintahan dan politik Adi Santoso menyatakan dukungan terhadap gerakan nasional tersebut.
4: Bapak Gubernur, Pak Haji Muhyiddin, Bapak Wakil Gubernur, Pak Haji Hasanuddin Sulaiman mendukung gerakan nasional dalam rangka untuk mengawasi peredaran gelap penyalahgunaan obat-obat tertentu diprakarsai oleh BPOM dan mendapatkan dukungan dari Polda, kemudian dari Kejaksaan, dari seluruh institusi yang terkait. Terima kasih.
3: Pemerintah berharap gerakan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat agar penggunaan obat-obatan tertentu tetap sesuai kebutuhan medis dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan non-medis.
1: Jube, demikian laporan reporter kami Diki Munadi dan saya serahkan kepada Jube di RRI Tarakan.
0: Iya, terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Mendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Listia. Halo Listia. Oke baik, ini suaranya belum terdengar ini Listia. Boleh sekali lagi, halo Listia, selamat sore.
1: Selamat sore rekan Jube, bagaimana sudah bisa mendengar suara saya?
0: Iya sudah bisa, alhamdulillah. Bagaimana kabar Palangkaraya sore ini Listia?
1: Kalau Palangkaraya kebalikannya dari Banjarmasin, hari ini cerah, terang, benderang.
0: Baik, ada informasi apa Listia?
1: Kalau dari Kota Palangkaraya ini terkait lomba manyipet pada Festival Budaya Isen Mulang tahun 2026 yang menjadi ajang pelestarian budaya dan pembinaan atlet muda Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, olahraga tradisional manyipet kembali mencuri perhatian masyarakat dalam Festival Budaya Isen Mulang atau FBIM tahun 2026 di Kota Palangkaraya. Tidak hanya menjadi ajang perlombaan, kegiatan ini juga menjadi upaya pelestarian budaya Dayak sekaligus pembinaan atlet muda berbakat di Kalimantan Tengah. Dan selengkapnya, Prayoga melaporkan.
2: Kalau harapan kami untuk menyepit di Kalteng ini supaya bisa berkembang lebih cepat, diperbanyak lomba aja, diperbanyak lomba yang sifatnya open dan terbuka untuk umum, ya terbuka untuk siapa saja, dari Kalimantan, dari Pulau Jawa juga bisa hadir biasanya, jadi itu diperbanyak event lah.
3: Lomba menyipit kembali menjadi salah satu olahraga tradisional yang menarik perhatian masyarakat dalam Festival Budaya Iseng Mulang 2026 di Kota Palangkaraya. Perlombaan khas masyarakat Dayak ini tidak hanya menjadi hiburan bagi pengunjung, tetapi juga menjadi upaya melestarikan budaya daerah agar dikenal generasi muda. Peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah tampak antusias mengikuti perlombaan dengan penuh fokus. Para peserta berusaha mengarahkan simpet tepat ke sasaran untuk memperoleh nilai tertinggi dalam pertandingan. Peserta lomba menyipet asal Kota Palangkaraya, Bambang mengatakan olahraga tradisional ini kini berkembang cukup pesat dan mulai dikenal lebih luas sebagai olahraga prestasi. Namun menurutnya masih diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar perkembangan olahraga menyipet di Kalimantan Tengah semakin maju. Ia berharap lomba menyipet dapat lebih sering digelar secara terbuka agar peserta dari berbagai daerah di Kalimantan bahkan luar pulau dapat dan meningkatkan kualitas persaingan.
2: Kalau harapan kami untuk menyipit di Kalteng ini supaya bisa berkembang lebih cepat, diperbanyak lomba aja, diperbanyak lomba yang sifatnya open dan terbuka untuk umum. Ya, terbuka untuk siapa saja, dari Kalimantan, dari Pulau Jawa juga bisa hadir biasanya. Jadi itu diperbanyak event lah.
3: Selain itu, Bambang menilai perlengkapan dan fasilitas olahraga menyimpit di Kalimantan Tengah juga perlu terus diperbaiki mengikuti perkembangan zaman dengan dukungan sarana yang memadai. Olahraga tradisional ini diyakini mampu berkembang lebih baik dan mencetak atlet berprestasi. Sementara itu, peserta asal Kabupaten Seruyan, Dusin mengaku persiapan utama sebelum mengikuti perlombaan dilakukan melalui latihan rutin. Menurutnya, olahraga menyimpit membutuhkan konsentrasi tinggi karena faktor dan arah angin sangat mempengaruhi hasil tembakan.
4: Ya, arah angin.
5: Lainnya sering hujan kan ya.
4: Iya. Iya. Diharapkan berlanjut terus.
5: Iya, harapannya lebih bagus lah ke depannya.
4: Iya, untuk yang muda-muda.
3: Melalui lomba menyimpit dalam FBIM 2026 ini diharapkan olahraga tradisional khas Kalimantan Tengah dapat terus lestari sekaligus menarik minat generasi muda untuk mengenal budaya daerah dan mengembangkan potensi olahraga tradisional hingga tingkat nasional. Pemerintah daerah bersama para pegiat olahraga tradisional pun diharapkan terus mendukung perkembangan olahraga menyimpit melalui pembinaan, peningkatan fasilitas serta penyelenggaraan perlombaan secara rutin agar olahraga tradisional ini tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Demikian Prayoga melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama Jube di Tarakan. Jube.
0: Iya, terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Panen jagung kuartal 2 kepolisian mendapatkan apresiasi positif dari DPRD Tarakan dan berikut laporan Kristo Panhia.
1: Sama-sama saksikan bahwa ada sekitar setengah hektar lahan yang kita panen jagungnya.
2: Panen jagung kuartal 2 yang dilakukan kepolisian mendapat apresiasi dari DPRD Tarakan. Pasalnya kegiatan seperti ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Ketua DPRD Tarakan Muhammad Yunus mengatakan, selama ini kepolisian Polda Kaltara dan Polres Tarakan banyak membantu program Presiden Republik Indonesia. Seperti panen jagung di lahan setengah hektar ini, ternyata hasilnya sekitar 500 kg, langsung diangkut bulog untuk dijual. Ia mengucapkan terima kasih khususnya kepada pihak kepolisian, karena program ini sangat berdampak baik terhadap kesejahteraan petani di Kota Tarakan.
1: Terima kasih kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Kaltara dan Polres Tarakan telah banyak membantu untuk program pertahanan Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu di bidang jagung. Nah, tadi kita sama-sama saksikan bahwa ada sekitar setengah hektar lahan yang kita panen jagungnya, dan tadi juga sudah pelepasan sekitar 500 kilo kalau tidak salah, dan dibawa ke gudang golok untuk dijual di sana atau ditampung di sana. Itu mungkin saya percayakan terima kasih khususnya kepada Agusia.
3: Kalau Dewan sendiri melihat progresnya sendiri seperti apa?
1: Terus melihatnya alhamdulillah banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan membantu khususnya para petani, saya rasa sangat bagus.
2: Terkait progres kegiatan ini, Yunus menilai keberhasilan panen raya jagung pada kuartal kedua ini menjadi bukti konkret bahwa institusi Polri tidak hanya fokus pada keamanan, namun juga hadir dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pihaknya akan terus mendukung kolaborasi lintas sektor seperti ini. Besar harapannya, program pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan dapat terus berkelanjutan sehingga Kota Tarakan bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan daerah sekaligus memperkuat sektor pertanian lokal. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Panguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Vira. Selamat sore Vira.
1: Halo, selamat sore Jube. Apa kabar di Tarakan sana?
0: Alhamdulillah kabar baik nih. Kalau Tarakan lagi lumayan mendung, kalau di Samarinda gimana nih Vira?
1: Dari Samarinda dari tadi siang sampai sekarang masih diguyur hujan, rekan Jube.
0: Wah, lumayan ya basah nih.
1: Iya, sangat gelap sekali ini.
0: Ada informasi apa Vira dari Samarinda sore ini?
1: Ada informasi mengenai penekanan angka stunting pada anak dari DKP Kaltim, Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur terus memperkuat program Gemarikan untuk meningkatkan konsumsi ikan dan menekan angka stunting pada anak. Reporter RRI Samarinda Niswar Kula melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur terus menggencarkan program gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan di sejumlah kabupaten dan kota. Program tersebut dilakukan melalui edukasi gizi, pembagian produk olahan ikan, hingga pelibatan pelaku UMKM perikanan dalam kampanye konsumsi ikan kepada masyarakat. Konsumsi ikan dinilai memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak karena kaya protein dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Edukasi gemar ikan menyasar ibu rumah tangga, balita hingga pelajar dengan melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Kesehatan, PKK, BKKBN, serta Dinas Perikanan Kabupaten dan Kota. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan DKP Kalimantan Timur Irma Listiawati kepada RRI 18 Mei 2026. Dalam pelaksanaannya, DKP Kaltim juga menggandeng pelaku UMKM perikanan untuk memperkenalkan berbagai produk olahan ikan seperti bakso ikan, abon ikan, hingga makanan siap konsumsi berbahan dasar hasil laut. Inovasi tersebut dilakukan agar anak-anak lebih tertarik mengonsumsi ikan tanpa harus melihat bentuk ikan utuh.
3: Jadi begini, setiap tahun itu dari program pengolahan pemasaran hasil perikanan itu ada edukasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan gemar ikan, memasyarakatkan makan ikan. Di situ kita juga melakukan edukasi, sosialisasi ke masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga, kemudian membawa balitanya juga. Jadi edukasi di situ kita menyampaikan terkait dengan kalau kita tidak suka memakan ikan, alangkah baiknya kreativitas daripada ibu-ibu rumah tangga itu melakukan olahan yang bernilai tambah. Bisa saja mereka bikin bakso ikan seperti itu. Jadi anak-anak itu tidak hanya melihat dari bentuknya utuh itu mungkin tidak menyukai, tapi dia tetap mendapatkan gizi dari asupan gizi dari produk olahan tersebut.
2: Salah satu kegiatan gemar ikan terbaru digelar di Kota Balikpapan dengan melibatkan puluhan anak. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan edukasi gizi sekaligus pembagian produk olahan ikan dan bubur ikan secara gratis. Meski pelaksanaan program tahunan ini lebih terbatas akibat penyusunan anggaran pemerintah, DKP Kaltim memastikan gemar ikan tetap diprioritaskan di berbagai wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi. Pemerintah berharap edukasi konsumsi ikan terus diperluas guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya protein ikan dalam mendukung kesehatan dan pertumbuhan anak di Kalimantan Timur. Demikian, RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini kami kembalikan kepada Anda, Jube, di Tarakan, Jube.
0: Iya, terima kasih rekan Vira dari Samarinda Kalimantan Timur dan Mahir Lintas Banjar Nusantara sore ini. Pendengar kami hadirkan informasi dari Bumi Turun Taka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan renungan, ada Rusdi di sana. Selamat sore Rusdi.
1: Iya, selamat sore Jube.
0: Iya, gimana kabarnya renungan sore ini Rusdi?
1: Alhamdulillah kabar baik, mendung sejak pukul 14.00 hingga saat ini Jube.
0: Baik, ada informasi apa nih Rusdi dari renungan?
1: Informasi kali ini terkait tentang kondisi akses jalan di wilayah Krayan Selatan ini lumpuh total akibat hujan selama 2 hari berturut-turut Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, hujan deras yang mengguyur wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Krayan Kabupaten Nunukan selama 2 hari terakhir mengakibatkan akses jalan menuju Krayan Selatan lumpuh dan distribusi BBM serta kebutuhan pokok warga terhambat. Salam Amin melaporkan selengkapnya.
2: Akses jalan penghubung antar kecamatan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Krayan Kabupaten Nunukan, lumpuh akibat hujan deras yang terjadi selama 2 hari terakhir. Akibatnya distribusi kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM dari Long Bawan menuju Long Layu terhambat. Jalan tanah yang menjadi satu-satunya akses warga berubah menjadi kubangan lumpur dan sulit dilalui kendaraan. Sejumlah kendaraan bahkan dilaporkan terjebak hingga terbalik saat nekat melintas membawa logistik untuk warga.
3: 2 hari ini mobil tidak bisa masuk ke selatan karena kondisi jalannya akibat hujan licin terus berlumpur. Jadi itu kejadian kemarin, jadi dipaksa masuk, ya akhirnya ya ada kecelakaan kan, mobilnya terbalik.
2: Ia menjelaskan kondisi ini membuat masyarakat di Krayan Selatan mulai kesulitan mendapatkan BBM dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Selama ini distribusi BBM hanya mengandalkan pasokan dari Krayan Induk melalui jalur darat.
3: BBM, terus gula, ini kan dari luar kan. Jadi ya ini ya stok sudah berkurang Bu, karena jalannya ini ya seperti itu. Jadi tidak bisa dilewati seperti biasa kan. Apalagi BBM. BBM kayaknya sudah masyarakat ini saling cari sudah ini.
2: Lebih lanjut ia menjelaskan untuk pengiriman menggunakan pesawat belum dapat dilakukan karena Bandara Long Layu belum memenuhi standar untuk pendaratan pesawat pengangkut BBM. Warga kini berharap akses jalan segera diperbaiki agar distribusi logistik kembali normal. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Jubeda RRI Terakan.
0: Terima kasih rekan Rusdi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Selasa 19 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Jubeda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, kucing merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah, subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

Salah satu tokoh muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali, ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

0: هو يفصل.
1: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, "Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada." Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, 'Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah'? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

Di suatu hari, ada seseorang memperlihatkan kesaktiannya kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Orang itu menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata, "Wahai Rabi'ah, marilah kita sholat di atas air." Setelah orang itu berkata, Rabi'ah langsung melemparkan sajadahnya ke udara. Seketika, sajadah itu pun melayang di udara. Lalu Rabi'ah segera melompat ke atasnya sambil berkata, "Naiklah ke sini, mari kita sholat di atas udara." Melihat kemampuan Rabi'ah di atas kemampuannya, orang itu terdiam dan malu. Lalu Rabi'ah berkata, "Hai hamba Allah, yang engkau lakukan tadi dapat dengan mudah dilakukan oleh ikan-ikan. Dan apa yang kulakukan tadi pun sangat mudah dilakukan oleh burung-burung. Yang terpenting dalam hidup ini bukan kehebatan seperti itu, sama sekali bukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghambakan diri kita secara total kepada Allah."

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi di ruang dengar Anda Marsi bersama dengan kami di 97,9 MHz tentunya ya. Pendengar, di sore hari ini lumayan padat ya program-program yang kami sajikan untuk Anda. Kita mulai dari jam 3 tadi ada dialog kentongan ya, terus dilanjutkan di jam 4 ya kami hadirkan untuk Anda. Oh, di jam 4 tadi dialog kentongan ya. Dan diikuti dengan berita lintas Banjar Nusantara ya di jam 5 atau di jam 17 sore tadi, dan nanti pun akan kami hadirkan untuk Anda warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta tepat di jam 20 di akhir perjumpaan Anda bersama dengan saya Jubaida. Jadi pastikan Anda stay bersama dengan kita di 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz. Oke, gimana nih pendengar ya, setelah melewati hari Senin yang begitu panjang dan hari ini hari Selasa. Ya tenang aja ya, saya tidak lupa hari ini hari Selasa pastinya. Ya sama seperti hari Senin, sepertinya hari Selasa itu juga kalau bisa dikatakan hari yang super sibuk, hari yang banyak sekali tekanannya, hari yang banyak sekali ceritanya, hari yang juga banyak sekali cobaannya. Ya semoga hal-hal semua itu bisa dilewati dengan tenang, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang lapang, dan semoga next hari ya kita bisa menjalani hari yang lebih baik lagi dari hari ini. Karena setiap hari itu harus menjadi hari yang bermanfaat. Seperti kata pepatah mengatakan, setidaknya satu hari itu bisa menjadi satu kebaikan untuk kita semua. Ya, mendengarkan kembali, kami hadirkan kembali menemani ruang dengar Anda dengan lagu dari Monita Tahelia dengan judul Perahu.

yang selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan.

air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Jam John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kau Dekba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Munang. Aguh ya Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Leh, oleh. Agak ke pinggir oleh dikit bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Lo. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau marah.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Ya, mendengar masih di ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini. Sisa beberapa menit lagi ya, saya menemani Anda. Tapi sebelumnya akan memberikan informasi-informasi terupdate kali ini datangnya dari Lembaga Penjaminan Simpanan. Mulai mempersiapkan pelaksanaan program penjaminan polis atau P3. Yang mana persiapan ini pun dilakukan melalui penyesuaian struktur organisasi dan juga pembagian tugas Dewan Komisioner. Jadi di sini Ketua Dewan Komisioner LPS ada Anggito Amibayu. Dia mengatakan bahwa berupaya melakukan untuk memperkuat peran baru lembaga. Jadi penyesuaian itu dilakukan setelah terbitnya Undang-Undang Pengembangan dan juga Penguatan Sektor Keuangan. Menurut Anggito sendiri pendengar, perubahan pembimbingan ini pun diperlukan agar organisasi LPS berjalan lebih efektif. Jadi selain itu, LPS juga tengah memperkuat fungsi sebagai pencegah kegagalan bank. Ia juga menjelaskan bahwa selama ini pembagian tugas di lingkungan Dewan Komisioner masih belum optimal, sehingga fungsi strategis dan juga operasional dinilai masih tercampur dalam pelaksanaannya. Jadi informasi ini bisa Anda baca lebih lengkapnya dan lebih jelasnya di laman kami yakni rri.co.id.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Pendengar Nusa Utara kan kanal informasi dan inspirasi. Saya sudah berjumpa Anda bersama dengan saya Jubaida dalam edisi Tarakan di sore ini. Dan setelah ini kami hadirkan untuk Anda pendengar warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotil Jana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari

0: pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
1: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
2: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
1: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
4: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
4: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, yaitu Hilman Latif.
6: Apa saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Oh, ya, ya. Itu kan ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau ke Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada, tidak ada. Aman.
7: Aman ya. Berapa tadi kan sempat minta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soal sama menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Insya Allah. Pertanyaan tadi Pak Wajib. Berapa pertanyaan tadi? Ada berapa?
6: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh, 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Perjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI yang berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6/2016 memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. Diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
12: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan enggak ada masukan terkait dengan permen 6 itu Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
1: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
2: Nah, nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak ada tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
1: Dan pendengar, sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahlia Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
3: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan DA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
4: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya. Kalau itu sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk.
3: Oh, jualan nasi. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
5: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
6: Saya ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, pilihan pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk di monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian berisiko tinggi.
5: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Subang tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara, Papua, Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut, Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, sisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Tera Ratsakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @rriprograma3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Patarakan Timur. Kembali kami hadir di 97,9 MHz. Pendengar, saatnya kami hadirkan mimbar agama Buddha dengan tema Sigalovada Sutta Menghormati 6 Kehidupan oleh Aditya Damajaya. Setelah sama-sama kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di 97,9 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi
1: Pro 1. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Buddhaya. Yang saya hormati segenap pendengar RRI dimanapun berada, khususnya umat Buddha serta seluruh masyarakat yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah perenungan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang ajaran dalam Sigalovada Sutta. Sebuah khotbah Sang Buddha yang membahas tentang bagaimana manusia membangun hubungan yang harmonis dalam kehidupan sosial. Para pendengar yang berbahagia, di zaman sekarang ini, kita hidup di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat. Komunikasi semakin mudah, informasi semakin terbuka, dan manusia semakin sibuk mengejar berbagai pencapaian hidup. Namun, di balik semua kemajuan itu, kita juga menyaksikan banyak persoalan dalam kehidupan masyarakat. Hubungan anak dengan orang tua mulai renggang, rasa hormat kepada guru perlahan memudar, persahabatan sering diukur dengan keuntungan, bahkan dalam keluarga, banyak orang tinggal serumah tetapi jarang saling berbicara dengan hati yang hangat. Kita melihat banyak orang berhasil secara materi, tetapi kehilangan kedamaian dalam hubungan sosialnya. Padahal sesungguhnya, kebahagiaan hidup bukan hanya ditentukan oleh banyaknya harta atau tingginya jabatan, melainkan dari bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Sang Buddha sejak lebih dari 2500 tahun yang lalu telah memberikan pedoman yang sangat indah mengenai hal tersebut melalui Sigalovada Sutta. Dalam sutta ini, Sang Buddha mengajarkan bahwa kehidupan yang harmonis dapat tercapai apabila manusia memahami kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap sesama. Melalui simbol penghormatan kepada 6 arah, Sang Buddha menjelaskan bagaimana kita seharusnya bersikap kepada orang tua, guru, pasangan, keluarga, sahabat, dan pembimbing spiritual, hingga kepada orang-orang yang membantu kehidupan kita sehari-hari. Ajaran ini mungkin cukup relevan untuk kita renungkan bersama. Karena dunia tidak hanya membutuhkan orang pintar, tetapi juga membutuhkan manusia yang memiliki moral, rasa hormat, dan cinta kasih. Maka pada kesempatan mimbar hari ini, marilah kita bersama-sama memahami makna Sigalovada Sutta sebagai pedoman membangun kehidupan yang damai, harmonis, dan penuh kebajikan. Semoga damai yang akan kita dengarkan bersama dapat membawa manfaat, menambah keyakinan, dan menjadi penerang dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin pendengar RRI Pro 1 Tarakan yang berbahagia, untuk memahami makna ajaran ini, marilah kita terlebih dahulu melihat kisah yang melatar belakangi munculnya Sigalovada Sutta. Pada suatu pagi, ketika matahari baru mulai terbit di kota Rajagaha, Sang Buddha sedang berjalan melakukan pindapata atau perjalanan menerima dana makanan dari masyarakat. Udara pagi saat itu masih sejuk. Jalanan belum begitu ramai. Di tengah perjalanan tersebut, Sang Buddha melihat seorang pemuda bernama Sigala. sedang melakukan sesuatu yang menarik perhatian. Sigala berdiri dengan pakaian yang masih basah sehabis mandi pagi. Dengan penuh kesungguhan, ia menangkupkan tangan lalu membungkuk ke arah timur, selatan, barat, utara, atas, dan bawah. Ia melakukan penghormatan itu berulang kali dengan wajah serius dan penuh keyakinan. Melihat hal tersebut, Sang Buddha mendekati pemuda Sigala dan bertanya dengan lembut, "Wahai Sigala, apakah yang sedang engkau lakukan pada pagi hari ini?" Sigala kemudian menjawab dengan hormat, "Bante, sebelum ayah saya meninggal dunia, beliau berpesan agar saya menghormati 6 arah setiap hari. Karena menghormati pesan ayah saya, maka saya melaksanakan hal ini." Hadirin yang berbahagia, mendengar jawaban tersebut, Sang Buddha tidak menertawakan Sigala, tidak pula langsung menyalahkannya. Sang Buddha memahami bahwa pemuda itu sedang menjalankan baktinya kepada orang tua. Namun, Sang Buddha kemudian menjelaskan bahwa penghormatan sejati kepada 6 arah bukanlah hanya ritual menghadap mata angin. Sang Buddha berkata bahwa dalam kehidupan ini, 6 arah memiliki makna yang jauh lebih dalam. 6 arah melambangkan 6 hubungan penting yang harus dijaga manusia agar hidupnya aman, damai, dan penuh kebahagiaan. Arah timur melambangkan orang tua. Arah selatan melambangkan guru. Arah barat melambangkan suami, istri, dan keluarga. Arah utara melambangkan sahabat dan kerabat. Arah atas melambangkan para tokoh spiritual dan orang bijaksana. Dan arah bawah melambangkan pekerja, bawahan, atau orang-orang yang membantu di kehidupan kita. Dengan kata lain, Sang Buddha mengajarkan kepada Sigala bahwa menghormati 6 arah berarti menghormati hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari sedama, disinilah letak keindahan ajaran Buddha. Sang Buddha tidak hanya mengajarkan meditasi atau kebijaksanaan batin, tetapi juga mengajarkan bagaimana manusia hidup dengan benar di tengah keluarga dan masyarakat. Karena sesungguhnya, banyak penderitaan muncul akibat rusaknya hubungan antar manusia. Ada anak yang tidak menghormati orang tua, ada orang tua yang tidak membimbing anak dengan baik, ada murid yang tidak menghormati guru, ada sahabat yang saling mengkhianati, ada pemimpin yang tidak adil terhadap bawahannya. Akibatnya muncul pertengkaran, kebencian, dan penderitaan. Melalui Sigala Wada Sutta, Sang Buddha ingin menunjukkan bahwa kehidupan akan menjadi harmonis apabila setiap orang memahami kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap sesama. Kalau kita renungkan, ajaran ini sangat relevan dengan kehidupan modern saat ini. Di era media sosial, banyak orang ingin dihormati, tetapi lupa menghormati orang lain. Banyak orang menuntut hak, tetapi lupa menjalankan kewajiban. Banyak orang ingin dicintai, tetapi sulit memberikan kasih sayang. Padahal kedamaian hidup dimulai dari hubungan yang baik dengan sesama. Karena itu, kisah Sigala ini bukan hanya cerita masa lalu, melainkan cermin bagi kehidupan kita hari ini. Lalu, apa sebenarnya makna penghormatan kepada 6 arah tersebut? Mengapa Sang Buddha menempatkan hubungan sosial sebagai dasar kehidupan yang harmonis? Marilah kita bersama-sama memahami satu persatu makna dari 6 arah kehidupan menurut ajaran Sang Buddha. Saudara-saudari pendengar yang berbahagia, setelah Sang Buddha menjelaskan kepada Sigala bahwa penghormatan kepada 6 arah bukan hanya kegiatan ritual, maka Sang Buddha mulai menerangkan makna dari masing-masing arah tersebut. Ajaran ini sesungguhnya sangat dalam dan menyentuh kehidupan manusia sehari-hari. Karena enam arah itu melambangkan hubungan-hubungan penting yang menopang kehidupan kita. Bila hubungan-hubungan ini dijaga dengan baik, maka hidup akan damai. Tetapi, bila hubungan ini rusak, maka penderitaan akan mudah muncul. Yang pertama, arah timur, yaitu orang tua. Sang Buddha menjelaskan bahwa arah timur melambangkan orang tua. Mengapa timur? Karena timur adalah tempat matahari terbit. Dari sanalah cahaya mulai muncul menerangi dunia. Begitu pula orang tua. Dari merekalah kehidupan kita dimulai. Tanpa pengorbanan orang tua, kita tidak mungkin tumbuh hingga hari ini. Sejak kecil, mereka merawat kita dengan penuh kasih sayang. Ketika kita sakit, mereka khawatir. Ketika kita lapar, mereka berusaha mencari makan. Bahkan banyak orang tua rela menderita demi melihat anaknya bahagia. Namun, di zaman sekarang, seringkali jasa orang tua justru dilupakan. Ada anak yang lebih sibuk bermain telepon genggam daripada berbicara dengan ibunya sendiri. Ada yang mudah marah kepada orang tua, tetapi lembut kepada orang lain. Ada pula yang hanya datang ketika membutuhkan bantuan. Karena itu, Sang Buddha mengajarkan bahwa menghormati orang tua adalah kebajikan besar. Kewajiban anak kepada orang tua, yaitu merawat mereka ketika tua, membantu kebutuhan mereka, menjaga nama baik keluarga, menghormati dan mendengarkan nasihat yang baik, dan melanjutkan perbuatan baik keluarga. Sebaliknya, orang tua juga memiliki kewajiban kepada anaknya, yaitu menjauhkan anak dari kejahatan, mengajarkan moral dan kebajikan, memberikan pendidikan yang layak, membimbing anak menuju masa depan yang lebih baik. Para pendengar sekalian, rumah yang dipenuhi rasa hormat kepada orang tua akan menjadi rumah yang penuh berkah. Karena itu, sebelum kita ingin dihormati oleh anak-anak kita kelak, terlebih dahulu kita harus belajar menghormati orang tua kita sendiri. Kedua, arah selatan, guru dan pendidik. Selanjutnya, Sang Buddha menjelaskan bahwa arah selatan melambangkan guru. Guru adalah penerang kehidupan. Kalau orang tua memberikan kehidupan jasmani, maka guru memberikan kehidupan pengetahuan. Kita bisa membaca, menulis, memahami ilmu, bahkan mengenal dunia karena jasa seorang guru. Tetapi hari ini, rasa hormat kepada guru perlahan mulai berkurang. Ada murid yang berbicara kasar kepada guru. Ada yang menganggap guru hanya sebagai pemberi nilai. Bahkan, ada yang merasa tidak membutuhkan nasihat karena merasa lebih pintar dari gurunya. Padahal, ilmu tanpa rasa hormat akan kehilangan makna. Berikut merupakan kewajiban murid kepada seorang guru, yaitu menghormati guru, rajin belajar, mendengarkan nasihat, bersikap sopan dan rendah hati, dan menggunakan ilmu untuk kebajikan. Selanjutnya, kewajiban guru kepada murid, yaitu mengajarkan ilmu dengan benar, membimbing murid menuju kehidupan yang lebih baik, menjadi teladan moral, dan membantu murid mengembangkan potensi dirinya. Saudara-saudari yang berbahagia, bangsa yang menghormati guru adalah bangsa yang memiliki rasa ke depan dan masa depan yang cerah. Tetapi, bangsa yang meremehkan pendidikan akan mudah mengalami kemunduran moral. Karena itu, menghormati guru bukan hanya budaya, tapi juga bagian dari praktik dhamma. 3. Arah barat, suami, istri, dan keluarga. Selanjutnya, Sang Buddha menjelaskan bahwa arah barat melambangkan suami, istri, dan keluarga. Mengapa arah barat? Karena ketika matahari terbenam, manusia biasanya kembali ke rumah. Rumah menjadi tempat beristirahat dan mencari ketenangan. Namun, ketenangan rumah tidak muncul dengan sendirinya. Dari rumah tangga yang harmonis, dibangun melalui kesetiaan, kejujuran, komunikasi, kesabaran, dan pengertian. Di zaman sekarang, banyak keluarga mengalami keretakan bukan karena kekurangan materi, tapi karena kurangnya perhatian. Orang tinggal serumah tetapi sibuk dengan dunianya masing-masing. Ada yang lebih dekat dengan media sosial daripada dengan keluarganya sendiri. Karena itu, Sang Buddha mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga. Kewajiban seorang suami yaitu menghormati istrinya, berlaku setia, memberikan perlindungan, dan bersikap lembut dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kewajiban seorang istri yaitu menjaga rumah tangga, setia kepada pasangan, mengatur keluarga dengan bijaksana, dan mendukung suami dalam kebajikan. Hadirin sekalian, keluarga yang harmonis akan melahirkan anak-anak yang baik dan masyarakat yang damai. Tetapi, jika keluarga rusak, maka masyarakat juga mudah kehilangan arah. Arah utara, sahabat, dan kerabat. Arah utara melambangkan sahabat dan kerabat. Dalam hidup ini, manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan teman, sahabat, dan orang-orang yang mendukung kehidupan kita. Namun, Sang Buddha mengingatkan bahwa tidak semua teman adalah sahabat sejati. Ada teman yang datang ketika kita sukses, tetapi pergi ketika kita susah. Sahabat sejati adalah mereka yang membantu saat kesulitan, menjaga rahasia kita, memberi nasihat yang baik, dan tetap setia ketika keadaan berubah. Dan kewajiban kita terhadap sahabat, terus bersikap jujur, saling membantu, menjaga kepercayaan, dan tidak memanfaatkan teman demi keuntungan pribadi. Persahabatan yang baik adalah salah satu berkah terbesar dalam kehidupan manusia. Karena itu, pilihlah sahabat yang membawa kita menuju kebajikan, bukan menuju kehancuran. Arah atas, tokoh spiritual dan orang bijaksana. Arah atas melambangkan para biku, guru spiritual dan orang-orang bijaksana. Mereka adalah pembimbing batin manusia. Di zaman modern, banyak orang berhasil secara materi, tetapi batinnya kosong. Banyak yang memiliki kekayaan, tetapi tidak memiliki ketenangan. Karena itu, manusia membutuhkan bimbingan spiritual agar hidup tidak kehilangan arah. Kewajiban seorang umat, yaitu menghormati guru spiritualnya, mendukung kebajikan, mendengarkan dhamma, dan mempraktikkan ajaran dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, kewajiban pembimbing spiritual yaitu mengajarkan dhamma yang benar, menjalankan teladan moral, membimbing umat menuju kedamaian, menuntun manusia menjauhi kejahatan. Saudara-saudari sekalian, kalau tubuh membutuhkan makanan, maka batin membutuhkan dhamma ajaran. Tanpa nilai spiritual, manusia mudah dikuasai keserakahan, kebencian, dan keegoisan. Keenam, arah bawah, pekerja dan orang-orang yang membantu kehidupan kita. Yang terakhir, Sang Buddha menjelaskan bahwa arah bawah melambangkan pekerja, bawahan, dan orang-orang yang membantu kehidupan kita. Ajaran ini menunjukkan bahwa Sang Buddha sangat menghargai keadilan sosial. Seorang pemimpin tidak boleh semena-mena terhadap bawahannya. Sebaliknya, pekerja juga harus bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Kewajiban dari seorang pemimpin yaitu harus bersikap adil, memberikan pekerjaan sesuai kemampuan, menghargai pekerja, dan memberikan kesejahteraan yang layak. Dan selanjutnya, kewajiban pekerja yaitu bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, menjaga kepercayaan, dan melaksanakan tugas dengan baik. Hadir yang berbahagia, kalau hubungan antara pemimpin dan pekerja berjalan baik, maka kehidupan masyarakat juga akan damai dan sejahtera. Namun, jika dipenuhi ketidakadilan dan keserakahan, maka konflik akan mudah muncul. Karena itu, Sang Buddha mengajarkan bahwa semua hubungan dalam kehidupan harus dibangun di atas rasa hormat dan tanggung jawab. Setelah menjelaskan 6 arah kehidupan tersebut, Sang Buddha kemudian menerangkan manfaat besar yang dapat diperoleh apabila seorang menjalankan kewajiban terhadap 6 arah dengan benar. Para pendengar setia RRI Pro Satu Tarakan yang berbahagia, selanjutnya Sang Buddha akan menerangkan manfaat besar apabila ajaran ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ajaran ini menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Ketika anak menghormati orang tua, suami istri saling setia, dan keluarga saling memahami, maka rumah tangga akan menjadi tempat yang damai dan penuh kasih sayang. Kedua, membangun hubungan sosial yang baik. Saat manusia saling menghormati guru, sahabat, dan sesama, maka kehidupan masyarakat akan menjadi lebih rukun dan harmonis. Ketiga, membawa kedamaian batin. Orang yang hidup dengan penuh tanggung jawab dan kebajikan akan memiliki hati yang tenang karena tidak dipenuhi penyesalan. Keempat, menjadi perlindungan dalam kehidupan. Hubungan baik yang dibangun dengan sesama akan menghadirkan dukungan dan pertolongan ketika kita menghadapi kesulitan. Dan yang terakhir, ajaran ini membawa kebahagiaan dunia maupun akhirat. Karena setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus akan menjadi karma baik yang membawa manfaat dalam kehidupan. Melalui Sigaluwada Sutta, Sang Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya berasal dari kekayaan dan jabatan, tetapi dari hubungan yang baik, penuh hormat, dan dilandasi cinta kasih terhadap sesama manusia. Saudara-saudari yang berbahagia, menghormati orang tua, guru, keluarga, sahabat, pembimbing spiritual, dan sesama manusia merupakan wujud nyata praktik dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua mampu menerapkan ajaran ini sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh kebajikan. Sebagaimana yang Sang Buddha dalam Dhammapada Yamakawaga Syair 5. Nahi werena werani saman tidak kuda canang. Awerena cak samanti esa damo sanantano. Kebencian tidak akan berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir dengan cinta kasih. Itulah hukum kebenaran yang abadi. Terima kasih. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Gigi.
1: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
2: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
3: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
4: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

0: Pendengar RRI program satu kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Drama radio Aspal dan Air Mata, produksi dari RRI Cirebon, akan kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.
1: Udah 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu pak, biar seger.
2: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrean di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
1: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
2: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad,

0: tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo Rena, kenapa malam-malam telepon Bapak?
1: Bapak udah di mana? Suara Bapak kok serak sekali? Bapak istirahat dulu ya, jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok, kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat Pak.
0: Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik, bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar Bapak yang cari duitnya. Sudah ya, Bapak lagi fokus nyetir.
2: Pak Sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain Pak kalau ngantuk. Nyawa kami nih taruhannya.
0: Aduh, udah Bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja Bu. Udah, Ibu duduk manis. Sebentar lagi kita sampai.
3: Pak, tangan Bapak gemetar itu. Minum dulu Pak, ini ada air putih nih.
0: Udah, ambilin kopi hitam aja. Yang kental, jangan pakai air putih, nggak nendang.
2: Pak Sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau Bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil, Pak.
0: Udah Ibu diem aja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus, nggak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
4: Iya Bu, sabar Bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit Pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100.
0: Sedikit lagi. Harja Mukti sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
5: Pak, Pak Basuki, Bapak kenapa? Pak, lihat ke depan Pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan Pak.
0: Enggak, saya enggak apa-apa Den.
5: Pak, Pak Basuki, awas depan Pak, rem.
2: Astagfirullah, Bapak mau bunuh kita semua ya?
3: Ya Allah, hampir saja. Bapak gak kenapa-kenapa, Pak, Pak Basuki.
0: Aduh, maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
4: Cukup Pak, minggir dulu saja. Ini udah gak bener. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi Bapak juga cepat sekali.
0: Iya, Dad. Tolong, Dad. Aduh, dada saya sakit, Dad. Sakit sekali, Dad.
2: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
4: Alhamdulillah, Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, Dok?
6: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
0: Saya cuma mau kejar target, Dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
4: Pak Basuki, kalau Bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak Bapak kuliah? Uang setoran Bapak kan gak sebanding dengan nyawa Bapak dan penumpang.
2: Kami paham Bapak kerja keras, tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, Pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri, Pak.
7: Bapak gak apa-apa kan? Rana takut sekali, Pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
0: Rena, maafkan Bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
7: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya Rena harus kehilangan Bapak. Uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
4: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
2: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
0: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
2: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
6: Benar apa yang dikatakan ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
0: Ya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong busnya titipin ke pool.
8: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja, biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta, ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
3: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
0: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti dress area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
8: Wah, setelan pabriknya udah diupdate ya, Pak. Siap, Kapten.
1: Hati di jalan ya, Pak. Rena tunggu pulangnya. Jangan lupa istirahat.
0: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.
9: Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup, jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.
10: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

pendengar RRI program Masatu, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Untuk hari ini, satu lagu new theme song kita Indonesia, Ishak Radio Star Kufang, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program 1 97,9 MHz. Pendengar, saatnya kami hadirkan Ngobras bersama Nuansa Daerah Tidung. Acara ini juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official di 97,9 MHz, atau Anda juga dapat mendengarkan kami melalui audio streaming di RRI www.rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiwan Bais pendingok RRI Tarakan intah mutakan menduli di acara Ngobras Imbaya Nuansa Daerah Tidung. Ada gitu edisi Selasa tanggal 19 bulan 5 tahun 2026. Dan mau pengibit acara Syahrian Sah kiwan gitu denangan maya sino dengan gaka yang kesaboy tawoy itu tada pagun tawoy tada provinsi Sembial Kalimantan Timur. Assalamualaikum taka minjul ke nyelamba dengan gaka gitu tada manai asalnya galanai ya silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Samarinda.
0: Ha, Samarinda tawoy.
1: Kalimantan ya. Timur.
0: Yang jalan, yang jalan no kala pernah tandu maya pensu ya. Dengan kakak yang sinode era diterakan.
1: Galan damo Aida Haris.
0: Nah, galan no Aida Haris tu dengan kakak ayah Duyaki Inayama Yujang Keminan.
1: Ya, ya. Maku.
0: Saya Dani. Ya.
1: Ya maku Jaya Jaya Haris.
0: Anak Ujang Jaya ya, ya. Mungkin pelingok ya Duyaki Nayama sino anu ketandu ya. Jadi munyu kalap nalipun kan kalap nalipun de 0829 520 siam 845 ya. Sebelum taka lanjut taka sabai gulu ka acara taka gitu penansar luas intadalan Sungai Mahakam Kampung Apat Tarakan Timur ya, dat frekuensi siam 7, siam FM atau di wilayah ibu kota Kalimantan Utara de daerah Tanjung Selor maya ada sekitar no kala beningok de siam siam koma siam FM ya beningok ina iama kan Yujang sih keminan ya kak Yadi dangan kakak ngengaino siaran gitu kalap beningok muyu de frekuensi siam-siam koma siam FM gitu kalau beningok di mana pagun-pagun de ibu kota Kalimantan Utara Tanjung Selor kan ya. Mana dia Tanjung Palas
1: Salim Batu
0: ya Salim Batu Salam Bama beningok gimana apa nih tahu ah nah, siaran tak kayak gitu kalau po turun-turun tada YouTube nah jadi YouTube channel lo Prosinan RRI Tarakan Official. Nah, kalah pingin gilong, tamu udah mau kewon gitu, bejajok.
1: Hei.
0: Awai Tades, Pagun, Samarinda, ya. Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur ya. Jadi kamu gang gilong penasaran, mil kalap gilong de YouTube atau gilong ke de TikTok kalap yuk gilong po. Nah, ya, kade RRI mil kelingok de suara kio, suara merdu tade dengan kakak gitu. Ya, telepon no, mil kalap telepon de 0829520 siamalu 45 ya untuk Dindang, pangosna dia operator kiwon gitu, sino Dindang seti. Dindang. Senudon kan Senudon Yakiamus ya Yakiamus pernah keringok Yakiamus itu cerita anu tuh pahlawan-pahlawan ulun mikang jamon gulu kan tade Tanalia mungkin pernah keringok ulun mikang kama tandingo tuh Yakiamus sino Dindang dangdut begitu gium nium nu kreatif kayak tulisanku tuh kunjulu bejajok
1: mano
0: wali-wali kayak tulisan dokter
1: mano
0: mano kan sino kingot waktu susah kayak judul itu nah waktu susah jadi kayak apa nggak tanggung sanong kingot sama sama tanggal panan nah
1: jadi kingot po anu susah
0: anu gulu-gulu ya sama kingot mantan kak
1: makatin ya
0: sama kati benar lanjut bebilin lah kita Dindang andalan itu bebilin versi tade ya bebilin tade versi Rajima tade juata laut ya untuk warga juata laut nah mungkin kita tanduk kayak suang ya. Suang saya pensulat dari naik kan
1: ya, pensulat suang
0: sino de belimpung taka tagas nah itu tade pika selanjutnya sino pagubi lah pekingot bagu nih Dindangnya tuh ah pekingot da adat
1: pekingot
0: pandom terus pemaju-maju kingot ke bengkulung terus sino kuyat ya kuyat bengkaro gitu ya kuyat bekaro nah nuna kuyat bekaro Jamila nah Jamila gitu ngelan ulun gitu semandaki nah biasanya ulun pacaran gitu sedungan Dindang Jamila ya tekannya lamba bukum-bukum yakin anu gulu nomor telepon nah menalami wadah pendingung takar gitu Kelati itu nomor telepon itu. Tukulan ya.
1: 0821 5320
0: Siam walu
1: apat. Siam walu apat limo.
0: Ya, nol walu dosina. Andok yo.
1: Andok yo.
0: Nol walu dosinan limo taru 20 siam walu apat limo. Gila nomor telepon ya. Taka bebuan yakin maya sih tadi. Aida kan?
1: Aida nah. Haris.
0: Gua ngedano saya kesibukan sengado-ngado kayak kan.
1: Kesibukan sengado-ngado ya bekerja.
0: Untuk gos nah lagiannya saya dan lo saya gundul zaman segitu
1: Wonder Woman.
0: Wonder Woman taka. Jadi ulun tagun cina Wonder Woman. Yeah. Biar kesail nih ado saya gundul ado 29 April nah sih kan peringatan nih saya ado Kartini. Ada Kartini kan, 29 April. Nah, takkan ulun tagun sina Wonder Woman begitu. Pengusaha gunung sio. Tarik saya zaman segitu CEO ki.
1: CEO.
0: Nah, ya, ya, ya. Itu salah sinano beliau pengusaha lah, pengusaha muda. Ya. Nah, jadi mungkin kalau misalnya menginspirasi membulok-membulok takam pagun anak-anak muda pagun tuk gium dosa bais kan ya. Nah yang suang nimung dicuan lah. Nah jadi gitu tade Samarinda pangaksa boy alhamdulillah didawi takut nelpon kan de studio nah tupo pemerasa kalap saboy de kasino anu pesenangka lagu kan
1: iya
0: kalap ke
1: disangka-sangka
0: nah lupa disangka-sangka ya. Kalap
1: nyaboy de gitu
0: nyaboy de gitu depan
1: Tarakan Tarakan
0: RRI Tarakan ya senambat takato sino peninggok takai tawoi gitu tade pagun Sarambi Mekah tuh ah singgalan si singgalan itu Imulia
1: Mulia
0: Mulia senalamba mulia dah
1: selamat datang mulia
0: selamat ya selamat kedingok mulia
1: selamat kedingok iya iya
0: tade Aceh Tenggara lagunya ya si salok kedingok tuh si adat pandai belindang pagun kan
1: iya nah si belindang pagun
0: ya pangode dawin yang pagun ibitiano ice judika gitu nah penyanyi tade Sumatera ya, utara nah posio. Gitu sini tade Aceh ya tade Aceh pandai po apalagi ulun pagun kan haruslah lebih pandai kan?
1: Iya.
0: Nah, apa yang pagun? Ulun tawa iki pandai yang pagun. Iya. Apalagi takah haruslah lebih pandai pio pagun.
1: Betul.
0: Nah, jadi sebelum takah ngelanjut dukum takah dukai kan?
1: Dukum.
0: Pelastu takah gulu loh. Dindang mana bais penutur tuh? Buang deringok tuh.
1: Pekingot.
0: Ah, pekingot.
1: Boleh.
0: Pekingot dadat. Ah, pergi ngotak dulu kak. Bagus takak ngelanjut dukum hukum takak. Mai ada tamu takak gitu yang saboy tade tawoi tade Samarinda. Masa kapal darah kata dia lagu lagu lun pagu lun kapal darah. Masak masak kapal darah. Ibot kan ngesubon kapal darah. Jadi lun pagun gitu masak pesawat.
1: Masak pesawat.
0: Dari Samarinda masak pesawat dari Samarinda ke Tarakan. Hebat kan? Hebat Tarakan hebat ya. Kita putar kita dengarkan dinding takak dindang pekingot da adat ya. Pekingot da adat yang dinindang pesulut takak Norma tada album Irama Takak. Ya sino kai dindang no. Ya.

0: Iya, gina dan lai dindang pekingot de adat tada normanya. Jadi kakak harus kingot de adat taka ya.
1: Sama jangan dilupakan.
0: Ya, jangan dilupakan sama kelepanan, apalagi ya, apalagi ditarakan gitu Lino, bulan 7 Sino acara Irau Tengkayu 2026 ya. Ada ya. awal bulan 7 ya, sekitaran tanggal 45 bulan 7 tahun 2026. Jadi kena salah sinan adat taka de tarakan ya. Itu pun ndak mau ada gitu sidang ibit. Buku gitu, setahu pelingok pengapalan baca sih, Sino adat taka tata krama ulun pagun datarakan Kalimantan Utara. Ya muiyo adu yaki inayama saya dengan ulun yujang kan, yaka yadi, pensulot yang masih si setia de ngobras acara tak kata ngobras imbaya nuansa daerah tidung atau ngobrol bersama komunitas ya, imbaya ada acara tak itu nuansa daerah tidung. Jadi pelingok yang de manekio muiyo kalap menkelingok de suara damo itu kalap nelipun. Nah, itu nomor telepon ya. 0829 5320 siam walu 45. Nah, lagu-lagu muyu dengan muyu no dengan kakak muyu kan. Sisa-sisa iki ya bisa no. Ya. Sisa-sisa ini juata laut Cino keminan taka acil.
1: Ya, acil isi.
0: Halo acil isi de juata laut ya. Dan muyu kedingok de siam 7, siam FM. Sisa iki nih.
1: Bang Yandi.
0: Yandi ya, ada mana Yandi itu Nurukon. Ya, dan keningok Sino Bunglon ya. Bunglon de Salim Batu. Dan Sino gitu ya Rahman de Malinau ya, tuh keluarga Malinau ya yang kiwon gitu. Keningok Sino po Acil Bunda Mai ya, Bunda Mai di mana Karang Anyar Pantai Bunda Mai ya.
1: Berarti
0: jadi
1: tarakan gitu
0: ya, tarakan de Karang Anyar Pantai de Gang Paguntaka ya. Sip ya, cuang petuan kakak kalau sabit-sabit kemungkinan dengan kakak. Jadi lo kalau nelipun de 0821 5320 siam malu 45. Jadi kegiatan sing adong-adong itu dari sih de usahana de mana de
1: Samarinda.
0: De Samarinda. Iya.
1: Samarinda.
0: Jadi sih ini nimpun mulai nyukap danu tuh bisnis anu kan swasta.
1: Iya.
0: Nah, aduh swasta jadi ulun taka gitu. Kalap begarok de bidang anu kan de swasta kan andok ya de negeri
1: swasta,
0: ya.
1: Swasta kita swasta.
0: Suang ya,
1: meluas.
0: Biasanya kan ulun taka gitu suang nyo tugas de
1: perusahaan-perusahaan.
0: Ya, selain perusahaan ya, suang pekan cuma tekan lupa pandai itu.
1: Tapi berusaha untuk punya usaha sendiri.
0: Ya, punya usaha kebatit hebat kasa ulun taka Sino usaha kebatit ya. Pada umumnya ulun pagun gino secara tradisional suang usah de tangga kan, tada ya. Gulu-gului piyo. Nah, zaman segitu suangnya ulun taka pindah jalur gitu.
1: Kan? Pindah jalur.
0: Ya, saya dulu tantangan tuh kan harus suang penimbun sih.
1: Tantangan gitu. Bais po.
0: Bais.
1: Penyemangat.
0: Kena selasinan penyemangat no kedua merantau tuh selasinan pun pagun yang
1: iya,
0: merantau.
1: Suasana suasana baru.
0: Suasana bagu, dangan bagu. Anda kaya sama kaya anu bagu.
1: Iya.
0: Anu asinan kena. Ya, jadi nimpun mu kalap mungkin kalap berbagi maya de penuntun taka sesanak muda yang uang ngerintis de
1: sih usaha.
0: Usaha bagu ya. Mungkin kamar mudol lagi ya, awal biasanya anu mudol.
1: Mudol ya.
0: Sinoki mudol. Kamu, nah, ya. Mungkin gini kan atau tekad dulu.
1: Tekad dulu.
0: Gium dari relasi kondangan. Ya. Nah, jadi gue ini satu rai limpun nyukap de usaha gitu. Mungkin ya, kalau bagi-bagi mitik lah.
1: Bagi mitik.
0: Sama suang-suang.
1: Sama suang-suang.
0: Kalau suang-suang. Iya, iya. Kalau tadi bengkulung kayak gentano.
1: Iya.
0: Paling
1: kok. Maya ulun pana.
0: Awan ya, limpun no.
1: Ikut orang dulu ya, awal-awalnya.
0: Nah, limpun no taka. Saya guna yang gium, Maya dedangan-dangan
1: ya,
0: dulu.
1: Maya dedangan.
0: Nyuntik dulu.
1: Nyuntik dulu.
0: Nyuntik dulu. Nah, Mos mitik-mitik ya. Anu
1: belajar.
0: Nah,
1: kalau mau berusaha, mau punya usaha sendiri itu jangan pernah malu untuk melangkahkan kaki.
0: Kaki manong. Nah.
1: Jangan pernah malu untuk sama berinteraksi.
0: Berinteraksi
1: pada orang-orang.
0: Ya, medulun.
1: Semua orang medulun.
0: Iya, ini salah sinan lo anu kan sering dulun tuh. Bisa bukum anu tuh. Si buku aja. Mulai buku
1: harus, ya. Mantil-mantil tak kagak
0: ya, harus pintar dulu buku buat komunikasi. Kan rata-rata tuh kan miwan bukan buku, mungkin miwan kan.
1: Ya.
0: Ah, miwan.
1: Awal-awal miwan.
0: Ya. Gua anggen tamu dulu. Gua anggen tamu dulu ke kadang miwan. Saya hukum apalagi saya bermasyarakat kan.
1: Jangan pernah malu
0: sama miwan ya, karena kaguang maju
1: usaha gitu
0: ya, apalagi kalau jadi pengusaha sukses ya. Kan ya sama miwan
1: ya. Rata-rata ke pengusaha tidak ada malunya
0: ya, sama pemiwan
1: tidak ada,
0: ya,
1: tidak ada malunya
0: ya. Segini pertama sama miwan-miwan kedua gilong siatur ulun usaha kan kan
1: ya.
0: Tenilu
1: hati-hati
0: iki
1: dalam langkahnya ya. Jangan sembarangan takutnya nanti malah jong
0: ya sing gendong ya, biasanya kan gilong nanti lu gulu misalnya ya,
1: nanti lu gulu
0: ulun paling kupi gitu nilongku kan segupe kupi gerobak lagi
1: ya, kupi gerobak kupi nah. Saya parkiran
0: ya, parkiran
1: gitu sama rendah suang kupi parkiran
0: nah lah gitu kan suang nih anak-anak bagus gitu, anak-anak muda look up the business gitu. Nah, anak-anak muda, anak-anak
1: suang
0: kuliah
1: suang KP ditarakan gitu
0: kan? Ya, selain nah, KP sinapa datang kuangan gitu, studio gitu sini ada ulun pagun palik kupi nah,
1: rata-rata datang, kupi
0: iya kupi ya, pertama
1: gue iya, jadi pagun kupi
0: iya pagun kupi nah, karena salah sinan itu kan terkenal apa kupi babok nah, kupi
1: kada sama Rinda kan ngengaikan hampir rata
0: solar
1: mau gini kan mau solar gini
0: iya iya
1: nah jadi kada tarakan gitu boy-boy kupi
0: kupi pagun kupi
1: hampir merata dilihat itu seperti itu
0: asal gini kan suang ya, suang
1: kapi
0: anu lagi lo 1000 KP
1: kayak gue 1000 KP ya
0: ya 1000 KP
1: iya iya
0: tapi tahu kreatif ulut-ulut pagun tuh mah nongki-nongki lah anu kan biasa kan poin luar biasa nongki-nongki pada
1: pasti kreatif zaman sekarang
0: zaman segitu khusus anak-anak muda kena, kan
1: ya khusus anak muda pasti
0: katakan hilang datang kuangan gitu suang anak-anak pagun nimpun ilo anu gue lumayan ilo gue jadi anu naik sih
1: waiters
0: ya,
1: boy-boy
0: ya, sinasin dah kena kan nyukap bila kebatin
1: nah bagus yang nyukap
0: ya bagus yang lagu dengan jadi anu no
1: ya, sih
0: ngepalik nah sekina salah sinan yang guang pertanyaan anu lah sino
1: usaha
0: usaha guang anu guang berubah
1: intinya semangat
0: ya semangat kena pertama apalagi kena sino hasil kan apalagi kena sedukan ngupi kan nah, aduh ya, aduh
1: kalau usaha gitu sino apa ada jatuh ada ya, jatuh bangunnya
0: sino seperti jatuh bangun itu. Macam
1: harus
0: bindang
1: harus kuat mental
0: ya kena pertama kuat mental
1: jangan pernah patah semangat aja
0: ya kena anak-anak tak anak-anak pagun segitu ya mental pertama kaguang
1: ya kak karena keketi kuat-kuat mental kasih bangkrut down out
0: awet nih yo fisik kan? Baki
1: baki mano
0: ya sino pesulat kayak gitu tanda sumit dan yang kelingok saya nggak nih sujang
1: sujang ya.
0: Halo sujang
1: selamat datang sujang
0: kerap nelfon jang deh 0822 sinan limo talu 20 siam walu 45 ya tak kangen tak ada inspirasi gitu anak-anak muda yang ya. Gua ngetugos nah
1: bawa ngetugos gua berusaha
0: ya tama tak tama harus maya dulu dulu ya, alap di ilmu no
1: kalapnya ilmu no bagus
0: bagi-bagi tak tanya ada pensolot dan gitu sih apa ayam geprek gitu loh
1: ayam geprek
0: nah, ya begini lah suang loh pagun ngai anak-anak yang lupa pandai nyangga sehingga pandai nyangga
1: boy-boy pandai nyangga
0: ya, pandai ini nyangga pandu sedungan nih kan
1: boy gak ngerasai sin suang
0: nah,
1: sedungan
0: ya gini ya anak penyemangat
1: jadi tantangan gitu bagina
0: gini nih penyemangat tau sama
1: no
0: pandai ini yang nggak ada mano kibit dengan no tugas tuh gino ah buaya kalap nio nyukap Kebatit, saya kan kapan sih brand Kebatit ke?
1: Brand Kebatit.
0: Ya. Nah, mungkin kalau kerjasama gimana beliau gitu butuh modalan. Kupi
1: boleh,
0: mana?
1: Kupi
0: mana? Mana kalap saya kerjasama kira kan? Nah, bagi hasil kan segitu bagi kan istilah kan? Bagi hasil kalau karena kalau kamat modal ya uang ketik uang ya pertama ya harus bagi hasil kan?
1: Iya, tapi kena, harus itu tadi kuat-kuat mental.
0: Kuat mental ya. Kalian hilang nama berbagi hasil, sinapis ya?
1: Sino berbagi hasil.
0: Ya. Sino yang sio-sino pandai ngukus kupi kamat modal kan? Sino yang sio-sino bayar. Ah, kalo suang cara lah.
1: Iya, suang cara.
0: Penting.
1: Yang penting caranya itu.
0: Ya.
1: Jangan cara yang macam-macam.
0: Ah. Cara sinan-sinan macam panah.
1: Ya, sinan ya. Yang halal.
0: Nah, ya acil isi, selain acil isi, sini apa dunia acil, tak kasih nih, acil sopi.
1: Acil sopi. Ya,
0: acil sopi di Juwata Laut.
1: Si,
0: ya.
1: Si Isai? Aleta.
0: Aleta di mana? De...
1: Marconi.
0: Marconi, ya, Kelingok. Si Isai ya, April. Kelingok. Itu pengusaha takangnya itu.
1: Pengusaha.
0: Pisang hijau.
1: Pisang hijau, ya.
0: Sama salah, pacang hijau, sini apa ya? Canai. April.
1: Cil April. Si Canai.
0: Ya, pengusaha Canai Takasino.
1: Iya.
0: Talu Biawan, sini ngai, gua ngarik Talu Biawan.
1: Pengusaha.
0: Itu, pengusaha. Ngerinti pun suang kan?
1: Ngerinti.
0: Nah, kala si batanian itu i dia ki. Sino hasna sio numpo. Si. Numpo dan odalis ta guno.
1: Iya.
0: Salah sinan anu naik kan sino khasnya kebatit iya.
1: Masing-masing ulun sino anu lah khasnya.
0: Oh ya sino khasnya ya. Abang Wari de Aceh itu orang penonton tak kata dari Aceh.
1: Woi orang penonton tak kata Aceh.
0: Jadi lah kalau telepon de kalau pun telepon kak de 01 sinan apa nanda mau. Anu jaringan lah anu kurang baik.
1: Berapa hari ini memang kurang ya. Baik. Kebais jaringan.
0: Jadi kalap nelipun de 0825 320 siam malu 45. Ya alhamdulillah biar buai di Samarinda masih kalap ya anu kan hukum pagun.
1: Iya, hukum pagun.
0: Lagun
1: meskipun lus, ya, mitik-mitik ya. Kon.
0: Lagun lun sing itu andok mkio daripada empo
1: kamat.
0: Pelan-pelan.
1: Iya.
0: Kalapo sisai pada ulun pagun gitu yang andang saya lagu pagun paling baik di dunia itu. Tetap di sini bawa-bawa mitik sekuat
1: iya, kan.
0: Penting tak guang kia apa sila.
1: Iya. Ya.
0: Nah itu tak syukur sini pesulat tak saboi ta boy ta de Samarinda. Mungkin tak putar rindang dulu kayak kan.
1: Iya.
0: Biar numpo bosan.
1: Ya.
0: Mana
1: bebilin.
0: Itu bebilin ya gitu bebilin dindang lain asalnya tak ada dindang bebalon sebenarnya ya.
1: Bebalon.
0: Jadi bebilin gino salah sinan lirik
1: bebalon, gitu.
0: Nah bebalon menurut budayawan Taka gino berasal dari kata babal babal gino artinya betapap napap pakai sinan dulu ya sih ya gitu kan betapap dua nah sih segino napap. Nah ada badan. Jadi babal gana jadi bebalon gana salah sinan tradisi lempagun di daerah sesayap. Jadi lah sambil berlindang napap de anu nai apa nak kai nah sebagai alat sebagai musik nai.
1: Iya.
0: Jadi gana muncullah kata galana bebalon ya. Dari liriknya sino bebilin. Jadi terkenal lebih pandai yang viral itu ya bebilin dengan dulu karena sih ada lirik awalnya sina bebilin bebilinnya duyaki ya diingat teka dindang bebilin tade rajima.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bebilin tadi kan, gitu, lindang lain dia tuh. Tanda kalau muat bensinol ya lindang tuh. Tanda gulu-gulu ibioi. Nah, waktu takak tuh kapung kita tekula menit ke bagu.
2: Kapung tekula menit.
1: Iya. Selambatannya gulu dengan takak yang mungkin pop ya selambat takak sino
2: propaganda.
1: Iya, propaganda sujang sino Changius the selumit. Nah, Maya Jang Aleh de Tanjung Selor Bunda Mia Doi ya.
2: Doi
1: ya, Doi ganteng de Tanjung Selor ya, si Bio. Tambah saboy kelepanan tangan kakak ya. Kena kumbang. Kumbang tua. Ya, alhamdulillah sini kumbang tua ya. Ya, mungkin waktu wah pakai uang umum, maya dengai pelingok, mungkin sih nak pesaboy de anak-anak muda taka satu railo bio maju wah kalap suang isin dulu untuk gos ya.
2: Isin, kan?
1: Tapi kasihnya tatak mai kemarin jadi nelayan bagus kapumiti nelayan taka pagon bagus kaki gemblakan non kapu pindah dulu untuk gos
2: pasti tatop sino
1: tatop sino ya kalau kita terinspirasi pada anak muda ya silakan
2: untuk anak muda yang ada di Tarakan maupun di seluruh
1: dunia
2: seluruh Indonesia aja
1: ya.
2: Yang jelasnya seperti itu, tetap semangat, jangan pernah patah. Pokoknya jangan pernah patah semangat kalau mau berusaha itu tetap maju lah.
1: Ya, segitu kalau gilong-gilong contoh.
2: Jangan pernah malu.
1: Teknologi pertama ya. Sama gaptek dulu kan gitu. Harus pandai di ini banyak takang entano. Saya juga entano lagi nasi nangai. Ya, sama bagus. Senyum, usaha-usaha iso resep-resep iso kanakan, lowongan.
2: Resep-resep cari di Google.
1: Nah, di Google sih ngai. Sinan modal kayak dunia, asli dunia dalam genggaman dengan ulun ya.
2: Ya utamanya tuh harus ada modal.
1: Ya modal pertama ya. Kakamat modal, takak maya.
2: Benar.
1: Ya gium, ya suang kayak suang cara gium de modal, gitu. Tama taka ya harus maya dulun guru guru guru maya dulun
2: nimba ilmu
1: ya cerun tu bagu saya lagi nolun nerobak ya silah nasi gitu ya
2: bagu nyikap kebatin
1: ya improv improv ki ya di improv nerubah ke umum segitu cara paling no terus model bagu khas bagu misalnya kopi kopi umum tugas resep ke batin benawul sahang benawul sini resep pagul ya suang macam untuk berusaha kan.
2: Betul.
1: Jadi kalap kaguang ngentana mungkin konsultasi kalap tuh mede anu takah gitu tamu takah uang tukar suncung anu tukar tambah isek tukar tambah uang suncung gesuncung pikiran nah yeah. Malah beliau inspirasi kalap dino konsultasi mede beliau gitu. Penguliah ke sini ada Tarakan. Buat itu kayak Tarakan.
2: Iya, seminggu.
1: Ya seminggu. Nah, dari tak kesempatan itu. Mungkin sudah pernah sampai salam-salam untuk keluarga, silakan sebelum tak
2: untuk keluarga yang di Juwata.
1: Juwata.
2: Juwata laut tentunya itu ada kakak ya di sana. Jangan pernah lupa dengan sholatnya. Asin. Terus bekerja, semangatlah. Semangat. Untuk anak istri.
1: Iya, betul. Betul, amin, amin, amin, amin. Ya, sehat selalu untuk warga Pagun dan Malekio. Salam muda. Tamu taka sama kalpanan kesabaran di acara Irau Tengkayu 2020-anom bulan 7 de Pantai Amal Kota Tarakan. Damo tada studio Syahriansa Maya Aida, ngumun gando takal udara, tatop udara, intimung takal mikang, suai takal tapu. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Mak Cerina.
1: Eh, pagi juga Mak Cesela. Tumben, kok datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Mak Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Mak Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Dari miliknya Rampak Naung, Tergoda, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar RRI program Satu Tarakan. Di menit ke-48 meninggalkan jam 10 untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di RRI program Satu Tarakan. Selamat malam untuk pendengar RRI program Satu yang baru saja bersih-bersih habis jalan, habis keluar rumah cari makan, baru nyampe rumah bersih-bersih dulu ya, jangan lupa. Setelah itu ganti baju dan istirahat. Tetap semangat aja pendengar supaya besok bisa melakukan aktivitasnya lebih mantep lagi gitu ya. Karena kalau hari ini udah capek banget, udah kegiatan, terus ada janji temu juga sama orang-orang, waktunya Anda istirahat, tapi besok harus semangat lagi ya, melewati hari-harinya lagi dengan lebih baik lagi. Baiklah pendengar RRI program Satu Tarakan, dimanapun Anda berada untuk hari ini, lagu dari miliknya Dewa, lagu Cinta, akan kami hadirkan untuk Anda. Dan juga lagu dari miliknya lagu-lagu dari miliknya Dewa, juga ada tadi Sheila on Seven. Wow. Untuk Anda yang mungkin udah temu kangen dengan beberapa lagu di acara Ruang Rindu, lagu di tahun 2000 hingga 2010 kami hadirkan untuk Anda. Dan juga setelah itu di jam 11 malam kami akan hadirkan Just Music, lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda. Semoga bisa menemani Anda malam hari ini, menemani istirahat malam Anda. Tetap bersama kami di RRI program Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni.

0: Yang dikelus.
1: Betul ke Muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran. Gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Yeah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Di menit ke-54 kami akhiri perjumpaan kita untuk hari ini. Lagu terakhir dari miliknya Asmidar Darwis, Mengharap Kasih, yang sudah mengalun indah di ruang dengar Anda, RRI Program Satu Tarakan. Baiklah pendengar, akhirnya saya Diti Anggreni beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat istirahat, selamat malam, dan sampai ketemu besok. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz AM 1350 kHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar di Tarakan dan sekitarnya, bahkan dimanapun suara kami dapat didengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tarakan mengudara melalui frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital pada Rabu 20 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya, pendengar kami ajak Anda untuk mengikuti Religi Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 Tarakan. Kita jumpa lagi dalam Dialog Religi Pagi pada pagi hari ini untuk edisi Rabu 20 Mei 2026 dan tentunya masih bersama saya Agus Maulana. Dan di kesempatan dialog pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita ada Ustaz Abdul Malik SHI. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Agus.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di studio Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Pendengar dan pemirsa, kami juga ajak Anda ya untuk bergabung nanti di 0821-5320-9845. Dan untuk tema yang kita angkat di pagi hari ini yaitu tentang darah dan cinta, manifestasi iman dalam ibadah kurban. Baik, kita terlebih dahulu mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Malik. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, yang tidak pernah berhenti, tidak pernah diberikan jeda, selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu melimpah kepada kita. Dengan nikmat itu kita bisa menjalani aktivitas kita di dunia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai hamba yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kami menciptakan bangsa jin, begitu pula bangsa manusia, kecuali untuk beribadah mengabdi kepada aku, kata Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi pemungkas yang menutup risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa taala, yang membawa manusia dari lembah yang gelap, lembah yang jauh ke dalam permukaan kesesatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan juga pertolongannya sehingga ia bisa mendapatkan hidayah, petunjuk, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rerian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak perjalanan umat manusia sejak dari Nabi Adam hingga kini, ada satu hal yang menjadi perhatian yang sangat khusus di dalam kehidupan kita. Apa itu yang disebut dengan berkorban? Dalam artian bahwa berkorban ini bisa saja berupa harta, bisa saja berupa jiwa, bisa juga berupa yang namanya waktu. Artinya bahwa ada nilai yang kita tukarkan, yang kita pertaruhkan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Itulah yang disebut dengan berkorban. Yang kedua, berkorban ini adalah bahagian yang menjadi momentum bagi kita untuk membuktikan pengabdian kita, kehambaan kita, ketaatan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkurban ini juga memiliki makna yang lain, yaitu disebut dengan berkurban ataukah menyembeli hewan sebagai satu bahagian ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat kepada umat manusia. Yang menjadi bahagian daripada utamanya bahasan kita di pagi hari ini adalah mengenai masalah berkurban pada makna yang ketiga. Berkurban secara alami adalah sebagai satu tanda, di mana tanda ini diterimanya sesuatu atau permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama melakukannya adalah anak-anak dari Nabi Adam alaihi salam, Habil dan Qabil, yang terkait tentang keputusan tentang persoalan pernikahan, di mana keduanya memiliki keinginan untuk menikahi masing-masing saudara kembarnya, di mana saudara dulu pada masa itu boleh dinikahi, tetapi dalam artian saudara yang disilang daripada kelahirannya. Kenapa? Karena Nabi Adam alaihissalam itu setiap ia memiliki keturunan itu memiliki kembaran, satu laki, satu perempuan. Maka hal ini menjadi bahagian bahwa berkurban pada masa itu adalah bahagian di mana menjadi penentu diterimanya atau dikabulkannya sebuah permohonan. Qabil berkeinginan untuk menikahi saudara kandungnya. Sedangkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mesti disilang, tidak boleh menikahi di mana saudara kembarnya, yaitu saudara kembar yang sama dengan ia dilahirkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang juga selalu berkurban untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya atau mengurbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam, anak satu-satunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti kurban Nabi Ismail alaihissalam tersebut dengan seekor kibas atau sejenis domba. Lalu pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah juga memerintahkan untuk berkurban, dalam artian bahwa perintah ini diikhtilafkan para ulama. Ada yang mengatakan itu adalah wajib, ada yang mengatakan itu adalah sunnah muakkad. Dalam artian bahwa bukan diperintahkan saja kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi juga kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari peristiwa-peristiwa kurban ini, Nabi Adam pada masa Nabi Adam alaihissalam untuk putra-putranya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang konsep kesetiaan, kepada ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam juga memberikan makna kesetiaan dan juga ketundukan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dituntut adalah ketaatan dan ketundukan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu kata dari tiga peristiwa itu adalah dia menjadi orang muslim. Artinya bahwa seorang muslim itu adalah mereka yang setia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka siap mengorbankan apapun yang menjadi bahagian dari apa yang dicintai oleh mereka. Maka kurban ini terkait tentang harta. Kenapa? Karena harta ini adalah bahagian yang paling utama yang menjadi kecintaan kita kepada dunia. Tidak manusia yang normal itu di dunia ini kecuali setelah ia menyadari bahwa kehidupan dunia ini adalah indah, setelah ia lupa terhadap kehidupannya di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk menyerahkan kurban itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran bahwasanya yang ingin mau dicapai itu mesti melalui pengorbanan. Maka pengorbanan ini diberikan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tuntunan itulah yang disebut dengan hidayah. Hidayah yang kemudian satu akar kata dengan hadiah. Dalam artian hidayah untuk mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan hadiah untuk mendekatkan diri kepada siapa yang kita inginkan. Maka itulah ada kesamaan antara hidayah dengan hadiah, yang pada dasarnya memang satu akar kata, yang itu tujuannya semakin dekat kepada tujuan kita. Maka tujuan yang kita ingin mau capai itulah yang disebut dengan cinta. Karena tanpa ada cinta, apapun yang kita kerjakan itu terasa hampa. Kenapa? Karena kehidupan kita itu diselubungi oleh cinta. Ada orang mencintai keluarganya, maka keluarganya itu begitu diagung-agungkannya. Ada orang mencintai hartanya, maka dengan hartanya itu begitu dia agung-agungkan. Ada orang mencintai jabatannya, maka jabatannya itu menjadi dia agung-agungkan. Maka kecintaan kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berikan tanda daripada kecintaan itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran secara filosofis bahwasanya dari kurban, dari tiga bentuk kurban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kurban untuk putra-putra Nabi Adam. Mereka berkurban sesuai dengan usaha mereka. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada kita bahwa setiap orang itu mesti mencintai pekerjaannya. Maka di dalam kehidupan modern yang sekarang, bukti mencintai pekerjaan itu adalah profesional. Maka kita mesti menjadi orang yang begitu giat menelusuri, mendalami apa yang kita kerjakan. Artinya bahwa seorang yang profesional itu adalah menuntut tanggung jawab yang lebih tinggi, menuntut kemampuan yang lebih mapan. Maka akan mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang mencintai. Dan cinta inilah yang disebut dengan iman. Maka konsep daripada itu, antara pengorbanan, cinta, begitu pula juga dengan keimanan, adalah satu paket yang dikapot di dalam satu kotak yang disebut dengan takwa. Maka inti daripada berkurban adalah meningkatkan mutu kehidupan kita, meningkatkan mutu keagamaan kita, meningkatkan mutu kebersamaan kita, sehingga kurban itu pada masa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melaksanakan kurban, bagaimana mereka memiliki perasaan antara satu dengan lain, antara sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, dengan satu konsep namanya berbagi. Maka kurban kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbagi. Berbagi kepada siapa? Saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Artinya bahwa satu rasa. Satu rasa dalam artian, kalau kau makan daging sapi, tetangga juga makan daging sapi. Kalau kau makan daging kambing, maka tetangga pun juga akan menikmati daging kambing. Artinya kebersamaan ini akan memicu kepada kita apa? Sebuah kekuatan yang sangat besar. Kekuatan itu wujudnya adalah persatuan. Persatuan inilah yang menjadi tulang punggung dalam kehidupan kita. Kebersamaan inilah yang menjadi topang kehidupan kita. Penopang yang sangat kuat, tiang yang sangat kokoh. Maka persatuan ini disebut dengan jamaah. Jamaah inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tersesat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama masih ada jamaah di situ. Artinya apa? kebersamaan, saling menasihati, saling mengingatkan, saling menjaga, saling menghormati antara satu dengan lain. Jadi bahagian utama daripada kurban ini yang nampak yang kita sembelih itu adalah mengalirkan darah. Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa tidaklah sampai dagingnya, tidaklah sampai darahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampai itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan kita, kemurnian hati kita untuk saling membantu, bukan karena faktor pencitraan ataukah faktor-faktor yang lain, tetapi kita memberikan sesuatu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita bersama-sama mendapatkan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kurban tersebut tetapi mereka tidak melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai orang-orang yang menjadi pengkhianat, bukan pengkhianat dalam aspek cinta saja, tetapi pengkhianat dalam kehidupan agama, pengkhianat di dalam kehidupan sosial. Begitu lebih berbahayanya adalah pengkhianat karena mereka mengkhianati saudara-saudaranya. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang kufur, dalam artian mereka kufur dari nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mau berbagi dengan sesamanya yang ada di sekitarnya. Terima kasih.
0: Baik, demikian pendengar dan pemirsa tausiah pembuka ya yang disampaikan oleh Ustadz Malik ya berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu tema darah dan cinta, manifestasi iman dalam ibadah kurban. Ustadz, bicara soal darah dan cinta ya Ustadz ya, apakah bisa dibilang tanpa cinta kurban itu hanya formalitas semata Ustadz?
1: Ya, semua dimulai dari konsep cinta. Dari putra-putra Nabi Adam alaihissalam itu cinta yang mengarah kepada pernikahan. Artinya bahwa pernikahan itu memang mesti didasari dengan cinta. Tetapi ada ketentuan-ketentuan yang diatur Allah Subhanahu wa taala, mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Maka ketentuan itu dilaksanakan menyebarkan cintanya. Jadi Qabil ini memberikan cintanya sepenuh hati, sedangkan Qabil ini memberikan cintanya hanya separuh-paruh. Diceritakan bahwa Qabil itu kan peternak, jadi dia ini melakukan kurban dengan hewan ternaknya yang paling bagus. Sedangkan saudaranya yang satu, Qabil ini, dia petani, dia berkurban dengan tumbuh-tumbuhan. Tetapi tumbuh-tumbuhan artinya dia sendiri memicingkan mata melihat hasil panennya, itulah yang jadikan kurban. Jadi tidak separuh-paruh hati, asal aja.
0: Ya. Ya.
1: Kalau ada sepuluh hati berarti ada 2% dapat 50% baik di dalamnya. Tetapi kalau asal-asal aja, nah itu tidak tahu berapa persen itu.
0: Artinya ketika berkurban memang pada akhirnya muaranya dari niat dulu ya Ustadz ya.
1: Ya.
0: Ketika nawaitunya tidak didasari atas dasar cinta, mungkin kita akan mempertanyakan sendiri, kurban yang kita lakukan ini sebenarnya atas dasar apa ya Ustadz ya?
1: Ya, jadi kurban ini pada masa Nabi Ibrahim dengan sifatnya kebanggaan. Jadi ada riwayat bahwa Nabi Ibrahim itu kalau berkurban itu ratusan.
0: Ratusan?
1: Ya, okay. ratusan hewan ternaknya, baik unta maupun kambing, itu ratusan disembelih Nabi Ibrahim. Pada waktu itu belum ada putranya, belum ada anaknya, masih hidup bersama dengan istrinya, masih keluarga kecil, suami istri aja, belum ada anaknya. Jadi Nabi Ibrahim ini begitu bangganya karena berkurban yang sangat banyak, sehingga masyarakat itu sangat takjub. Lalu dia mengatakan, ini kalau ada anak saya diperintahkan untuk mengurbankannya, saya kurbankan juga. Nah, jadi waktu itu ada taruhan. Ada taruhan yang digantung kalau ada. Kan biasa kita ini kalau tidak punya harta, uang. Lantas kita mengatakan, kalau saya punya uang, saya akan beli ini. Ya. Saya akan beli ini. Waktu tidak ada uang. Waktu kita sakit, kita kalau saya sehat nanti saya akan begini. Waktu kita sakit, Nah, kondisi itu dialami oleh Nabi Ibrahim. Dia mempertaruhkan satu harga yang tidak ada di tangannya. Artinya bahwa cinta itu ada namanya gombal. Nah, gombal ini sebenarnya tidak ada di tangan.
0: Iya.
1: Ya, tetapi harapannya untuk lebih dekat. Lebih dekat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mau minta supaya dibuktikan. Ya, gombalnya itu kan biasa kalau kita ini ada kita lautan api ku seberangi, gunung ku daki. Tapi satu hari dia tidak datang. Kenapa bilangnya tidak datang? Padahal sudah janji. Dia mengatakan tidak ada lautan api, tidak ada gunung, hanya gerimis yang datang. Jadi saya tidak datang.
0: Artinya pembuktian ya Ustaz ya.
1: Pembuktian.
0: Baik Ustaz, bicara soal kisah kurban ya dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam konteks hari ini Ustaz. Relevansi kisah itu dengan kehidupan kita yang sekarang mungkin kan tidak sama lagi ya. Tidak mungkin diminta berkurban secara ekstrim dalam tanda kutip ya Ustadz ya. Nah kalau misal bicara konteks hari ini seperti apa Ustadz?
1: Ya, kurban pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, sebenarnya kurban-kurban ini pada masa itu sudah banyak kurban. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan, mengisahkan di dalam Al-Quran bahwa walikulli ummatin ja'alna mansaka. Jadi kami telah menjadikan tiap-tiap umat itu itu kurban. Jadi ibadah kurban ini memang sudah ada sejak dulu.
0: Okay.
1: Nah, sejak dulu. Jadi setiap umat. Nah, pada masa Nabi Ibrahim itu diabadikan. Kenapa? Karena kurban pada masa Nabi Ibrahim ini bukan saja sebagai ketaatan, tetapi juga ada dalam lingkungan keluarga. Terlibatnya keluarga. Ya, jadi keluarga ini mulai dari istri, anak, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada oknum ketiga, yaitu iblis. Jadi iblis ini terlibat juga di dalam perihal kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi komplik ini. Ada banyak sekali arah, semua ada tantangannya. Ada yang ingin mau kita, dan semua ada tantangannya. Dalam kehidupan kita, mengorbankan sesuatu yang sangat kita cintai itu adalah sangat-sangat fundamental. Sangat sulit dikerjakan. Dulu kita sebelum merdeka, kita selalu membaca sejarah, bahkan menonton film-film yang sudah dipilimkan. Bagaimana orang dulu itu berjuang untuk sebuah kata kemerdekaan. Yang diboleh sebenarnya adalah kata cinta. Nah, dasar cinta. Kalau mereka tidak mencintai, tidak akan ada perjuangan. Mereka mencintai negeri ini sehingga mereka rela berkorban untuk sebuah kata yang namanya kemerdekaan. Kemerdekaan ini sebenarnya tanda kutip, didasari dengan dasar cinta. Nah, pengorbanan ini adalah diserahkan bukan saja harta, tetapi jiwa sekalipun. Jadi jiwa dalam artian hubungan kita ini dengan diri kita sendiri, dengan keluarga, maka itu mesti ada pengorbanan. Tetapi pengorbanan yang tidak sia-sia. Bagaimana modelnya pengorbanan yang tidak sia-sia? Ada arah yang ingin mau dicapai. Itulah mengapa tadi saya sebut bahwa pengorbanan ini adalah salah satu bentuk daripada sebuah jalur yang disebut hidayah. Hidayah ini satu akar dengan hadiah. Jadi hidayah itu petunjuk dari Allah supaya kita mendapat panduan, mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan berubah kata ini menjadi hadiah yang juga sudah jadi bahasa Indonesia adalah untuk sarana bagaimana cara mendekatkan diri kepada tujuan.
0: Oke.
1: Makanya kita kan kalau ada dikasih hadiah, cinta kita dikasih hadiah. Sudah tumbuh cintanya.
0: Artinya memang secara prinsip sama ya Ustadz ya, walaupun di masa itu ya pengorbanannya kecintaan kita kepada keluarga kita sendiri ya, dipasrahkan gitu saat ya. Tapi ya di saat sekarang mungkin ya salah satu tantangannya adalah misal berat mengeluarkan harta ya Ustadz ya, karena itu tadi Ustadz bilang bahwa salah satu tantangannya adalah kita cinta nggak sama harta kita sendiri. Apakah kita patut untuk mempertaruhkannya ya Ustadz ya? Dan tadi disebutkan Ustadz ketika berkurban ya harus ada tujuannya. Tujuannya apa ya Ustadz ya?
1: Iya. Jadi kembali kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya kurban sebenarnya itu agak sedikit memaksa.
0: Sedikit memaksa.
1: Ya, okay. Sedikit memaksa. Artinya memaksa dalam artian ini mesti ada penekanan. Bukan saja misalnya saya sebagai suami, saya ingin mau berkurban, tapi saya tidak tahu istri mau enggak. Oleh kan banyak keluarga itu istri ini sebagai bendahara. Nah, dia yang pemegang kuasa. Karena ada prinsipnya bahwa suami itu semua uang milik istri.
0: Iya, punya istri milik istri.
1: Ada. Maka kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu dalam kehidupannya adalah keluarganya. Nabi Ibrahim diperintahkan, istrinya pun juga rela. Begitu pula anaknya Ismail pun rela. Dalam artian satu keluarga ini memiliki kesamaan, yaitu adanya kepasrahan, kerelaan. Jadi berkurban itu mesti ada kesepakatan bersama, kesepahaman bersama. Kenapa? Karena nanti ada masalah di kemudian hari, itu akan muncul namanya penyesalan. Maka penyesalan itu sama dengan mengkupuri, mengkhianati. Aduh, andai kan tidak kau pergi dulu itu, masih ada bilanya. Jadi ada filmnya itu Naga Bonar.
0: Nah ya, Naga Bonar. Raja,
1: jangan ikut berperang, jangan ikut berperang. Jadi dia pergi berperang mati dia. Ya. Nah, jadi ada penyesalan. Jadi kalau dalam ibadah kurban itu adalah tidak ada penyesalan sama sekali. Tetapi ada nilai kebanggaan. Itulah bedanya berkurban dengan cara yang ikhlas. Jadi kalau mereka ikhlas, dia akan bangga. Tidak ada disalahkan, tidak ada yang...
0: Menjadi. Itu kuncinya Ustaz ya. Jangan sampai setelah kurban, aduh nyesel gitu ya Ustaz ya.
1: Iya.
0: Baik. Pengkhianat. Baik Ustaz, kita sudah di penghujung dialog kita di pagi hari ini. Silakan memberikan kesimpulan untuk tema kita pagi hari ini.
1: Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ibadah mengalirkan darah ini atau berkurban ini dengan satu ayat yang digabungkan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan fasholli lirabbika wanhar. Maka hendaklah engkau itu salat untuk Tuhanmu, menyembah kepada Tuhanmu, dan hendaklah engkau berkurban. Dalam artian satu ayat dengan salat itu satu paket. Satu paketnya ini berarti tidak bisa dipisahkan antara hubungan salat dengan kurban. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma minkum sa'an walam yudahi wala yukrabanna musallana. Siapa di antara kalian di mana kalian itu memiliki keluasan, kesanggupan untuk melakukan kurban tetapi tidak berkurban, maka Nabi mengatakan janganlah sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Artinya sholat dengan kurban adalah satu bahagian yang sangat penting. Kalau Idul Fitri terkait tentang zakat fitrah, maka Idul Adha terkait tentang ibadah kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kurban kita dan menjadikan itu sarana, sebagai sarana kendaraan kita untuk menuju rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa dialog religi bagi pada pagi hari ini bersama Ustaz Malik ya, yang sudah memberikan pemahaman kita terkait dengan darah dan cinta, manifestasi iman dalam ibadah kurban. Semoga bisa menjadi renungan ya Ustaz ya untuk pagi hari ini. Amin. Saya Gus Maulana mewakili Ustaz Malik dan juga kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Halo pecinta bola, siap-siap Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada bakal serba cepat. FIFA resmi menerapkan aturan baru buat berantas buang-buang waktu. Salah satu yang paling krusial, aturan 5 detik untuk lemparan ke dalam. Ya, bener banget. Pemain sekarang gak bisa lagi santai-santai nunggu rekan timnya posisi. Setelah bola dipegang untuk throw in, wasit bakal menghitung 5 detik. Kalau lebih dari 5 detik, bola hangus alias lemparan berpindah ke tim lawan. Aturan ini berlaku juga untuk tendangan gawang. Jadi gak ada lagi drama kiper pura-pura ikat tali sepatu buat ngulur waktu. Ini adalah revolusi total, bikin permainan lebih dinamis dan anti-drama. Siap-siap saksiin aksi super cepat di Piala Dunia 2026. Saya Randa, stay tune terus.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang. Karena hari udah mulai terik ya, jadi saya merasa hari sudah mulai siang ya. Pokoknya selamat pagi untuk Anda ya, para pendengar dan sekaligus pecinta Pro 1 Tarakan ya, yang ada di kota Tarakan kita tercinta, kemudian yang ada di Kabupaten Bulungan, yang ada di Malinau, yang ada di Tanah Tidung, yang ada di Nunukan, dan yang ada dimanapun ya, di tempat Anda mendengarkan siaran kami pada saat ini. Selamat pagi, semoga hari Anda hari ini menyenangkan ya, dan agenda-agenda yang sudah Anda susun sedemikian rupa bisa terlaksana dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk Anda yang saat ini sedang bersiap-siap mengantarkan anaknya sekolah, hati-hati ya, dan persiapkan segalanya ya, kebutuhan anak, jangan sampai ada yang tertinggal. Dan untuk Anda yang saat ini sudah mulai melaju ke tempat kerjanya, hati-hati di jalan, dan semoga bisa kembali pulang dengan selamat dan tentunya bahagia. Tetap di Pro 1 Tarakan Pendengar untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya dalam Tarakan Pagi ini.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi pembuka untuk Anda pendengar di pagi hari ini, di mana Pertamina saat ini memperkuat ketahanan energi nasional melalui sinergi strategis lintas sektor pada kegiatan Soko Guru Policy Forum. Forum ini menjadi wadah dialog ya untuk

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus.
2: Pendengar terpaksa masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, ke kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya, pendengar, Anda ikuti berita Kaltara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: suara ledakan bagian kontrakan nomor 2. Langsung saksi menyelamatkan barang-barang.
1: Pemerintah daerah sangat memberikan apresiasi terhadap program TMMD ini, karena ini sangat...
2: Itu kami dari sini penumpangnya 177, sedangkan dari Nunukan 118.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Rabu 20 Mei 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana dan Operator Diki, inilah berita Kaltara selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. PT Pelni masih sulit merealisasikan harapan masyarakat Kalimantan Utara agar dibuka rute pelayaran tujuan Tarakan Surabaya, pasalnya tingkat okupansi masih cukup rendah.
2: Itu kami dari sini penumpangnya 177, sedangkan dari Nunukan 118.
4: PT Pelni masih sulit merealisasikan harapan masyarakat Kalimantan Utara agar dibuka rute pelayaran tujuan Tarakan Surabaya. Pasalnya tingkat okupansi masih rendah. Hal itu diakui Kepala PT Pelni Cabang Tarakan Ferdi Roni Masengi. Sebagai gambaran, saat dibuka rute tersebut dengan KM Lambelu yang dalam persiapan menjalani docking tahunan akhir April lalu, tercatat jumlah penumpang hanya mencapai 295 orang. Meski antusiasme dinilai tinggi, namun belum memenuhi target minimal 50%. Karena kapasitas kapal yang digunakan mencapai 2.000 orang.
2: Itu kami dari sini penumpangnya 177, sedangkan dari Nunukan 118.
5: Itu ke Surabaya tujuan?
2: Iya, itu.
5: Itu dinilai masih kurang.
2: Iya, kalau ya kurang artinya kan kapal kita ini kan pelayanannya kan untuk penumpang. Berapa? Harusnya ya kapasitas kami kan penumpangnya kan 2.000.
5: Minimal ya, itu minimal 2.000.
2: Iya, 2.000, tapi kan kita melewati beberapa pelabuhan ya, sebelum ke Surabaya kan.
4: Berbeda dengan rute yang dibuka selama ini, yaitu Tarakan Parepare, Ferdi mengakui tingkat okupansinya cukup tinggi hingga mencapai 80% dari kapasitas penumpang. Menurut Ferdi, pihaknya sudah memberi solusi melalui skema interkoneksi lewat Balikpapan. Dengan skema ini, penumpang dari Tarakan turun di Balikpapan, lalu melanjutkan perjalanan ke Surabaya dengan kapal swasta yang sudah standby. Untuk tiket, penumpang tetap membeli tiket terpisah karena kapal yang digunakan berbeda. Tarif kapal swasta yang melayani rute lanjutan mengikuti tarif komersil. Meski demikian, Ferdi mengaku akan menyampaikan aspirasi masyarakat Kaltara ke Kementerian Perhubungan. Ia menegaskan sebagai operator, Pelni siap melayani jika pemerintah pusat menugaskan membuka rute reguler Tarakan Surabaya. Pihaknya juga mendorong pemerintah daerah untuk intens berkomunikasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, agar pihaknya bisa menjawab apa yang menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat Kaltara. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara mencatat meningkatnya jumlah penduduk usia produktif yang tidak bekerja, tidak sekolah, maupun tidak mengikuti pelatihan atau dikenal sebagai kelompok NEET yang cukup mengkhawatirkan di tahun 2025.
6: Bagi para generasi muda itu adalah bagaimana kemampuan mereka untuk beradaptasi dan tahan.
7: Jumlah angkatan kerja yang memilih keluar dari pasar kerja kini tengah menjadi sorotan. Selain karena alasan pendidikan dan faktor ibu rumah tangga, kini muncul fenomena NEET atau kelompok usia muda yang tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak sedang mengikuti pelatihan. Di Provinsi Kalimantan Utara, angka NEET naik dari 16,6% pada tahun 2024 menjadi 18,6% di tahun 2025. Kepala BPS Tarakan Umar Yadi menilai, hal ini tentu menjadi alarm bagi pemerintah di tengah fase bonus demografi.
6: Tapi yang penting bagi hari ini adalah, bagi para generasi muda itu adalah bagaimana kemampuan mereka untuk beradaptasi dan tahan, atau ya istilahnya punya apa resilience yang kuat ya. Jadi ketika kecerdasan menghadapi situasi yang penuh dengan tekanan itu menjadi sesuatu yang penting hari ini. Jadi penting bagi apa dalam mengambil keputusan, karena memang kami sadar ada sebuah teori bahwa ketika seseorang tingkat pendidikannya semakin tinggi, maka meningkat pula terkait dengan expected wage. Jadi keinginan dia dapat upah berapa itu makin meningkat. Dan situasi regulasi ini tadi tidak semua orang punya kesempatan untuk seperti itu.
7: Ia juga menegaskan, selain kemampuan teknis, generasi muda wajib memperkuat soft skill seperti etika, cara berkomunikasi, dan kemampuan bekerja dalam tim. Sikap adaptif terhadap realitas pasar kerja menjadi kunci utama agar usia produktif di Kalimantan Utara betul-betul bisa memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, Stasiun Relay RRI Tanjung Selar 99,9 MHz, Audio Streaming RRI.co.id, YouTube Channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Bulungan. Kebakaran hebat melanda kawasan rumah kontrakan di Jalan Poros Tanjung Selor Tanah Kuning, Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor. 4 unit rumah kontrakan berbahan kayu ludes terbakar, diduga akibat kompor yang lupa dimatikan.
0: Awalnya suara ledakan bagian kontrakan nomor 2. Langsung saksi menyelamatkan.
8: Kebakaran hebat melanda deretan rumah kontrakan di Jalan Poros Tanjung Selor Tanah Kuning, Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Sedikitnya 4 unit rumah kontrakan berbahan kayu hangus dilalap api dalam peristiwa tersebut. Kasubsi PIDM Siumas Polresta Bulungan, Aibda Hadi Purnomo mengatakan, berdasarkan keterangan saksi, sebelum api membesar sempat terdengar suara ledakan dari salah satu kontrakan. Saksi bernama Misiono mengaku mendengar teriakan kebakaran disertai satu kali ledakan. Saat keluar rumah, api sudah membakar kontrakan nomor 2. Sementara penghuni kontrakan lainnya, Nita, mengatakan dirinya sedang menjemur pakaian saat kejadian. Ia kemudian melihat api muncul dari kontrakan sebelah dan langsung menyelamatkan barang-barang miliknya. Petugas gabungan dari Polresta Bulungan dan pemadam kebakaran langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman serta pendataan korban terdampak. Dari hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga dipicu kompor yang lupa dimatikan di kontrakan nomor 2.
0: Awalnya suara ledakan bagian kontrakan nomor 2. Langsung saksi menyelamatkan barang-barangnya untuk penyebentara masuk dari kompor yang tidak dimatikan. Namun ini masih pendalaman oleh petugas.
8: Akibat kejadian tersebut, 4 unit rumah kontrakan berbahan kayu terbakar total, sementara 2 bangunan lainnya mengalami kerusakan ringan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sedangkan kerugian material masih dalam proses pendataan. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Wakil Bupati Malinau menegaskan, kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD sangat membantu percepatan pembangunan daerah, terutama di wilayah perbatasan dan pedesaan yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur.
1: Pemerintah daerah sangat memberikan apresiasi terhadap program TMMD ini, karena ini sangat.
9: Wakil Bupati Malinau Jakaria SAMSI mendampingi kunjungan tim pengawasan dan evaluasi WASEP program Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD wilayah perbatasan ke-128 tahun 2026 di posko TMMD Desa Luso Kecamatan Malinau Utara pada Selasa 19 Mei 2026. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Pamen Ahli Bidang Operasi Militer Selain Perang, OMSP Zahli Pangdam 6 Mula Warman, Kolonel Infantri Ajib Rizal bersama rombongan. Wakil Bupati Malinau dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran TNI, khususnya Kodam 6 Mula Warman, atas pelaksanaan program TMMD di wilayah Kabupaten Malinau. Karena program TMMD ini dinilai sangat membantu percepatan pembangunan daerah, terutama di wilayah perbatasan dan pedesaan yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur.
1: Pemerintah daerah sangat memberikan apresiasi terhadap program TMMD ini, karena ini sangat yang pertama membantu, karena masih banyak kekurangan-kekurangan dalam program pembangunan Kabupaten Malinau, ya karena keterbatasan anggaran. Ya kita berharap ke depan TMMD terus setiap tahun dilaksanakan. Emang selama ini Pak Pangdam menjadwalkan setiap tahun, sementara di daerah-daerah lain ini kadang 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Tapi di Malinau ya saya tanya tadi bahwa ini memang daerah perbatasan dapat prioritas khusus setiap tahun dilaksanakan TMMD. Kami berterima kasih kepada TNI yang sudah membuat kegiatan TMMD di Kabupaten Malinau.
9: Pamen Ahli Bidang OMSP Sahli Pangdam 6 6 Mula Warman, Kolonel Infantri Ajib Rizal, dalam pertemuan tersebut menegaskan, dengan digelarnya TMMD setiap tahun di Kabupaten Malinau, diharapkan akan membawa manfaat bagi masyarakat.
10: Pertama-tama saya nyampaikan permohonan maaf, seharusnya kan ini kegiatan, saya kira mungkin walaupun kegiatan tingkat kabupaten, tapi karena ini perbatasan yang mungkin paling panjang, Pak, ini atensi dari Bapak Pangdam. Nah, cuman karena kegiatan, dia sudah sempat hadir saya sebagai pamen ahli bidang operasi militer selain perang, ditunjuk untuk mewakili beliau. Tadi sudah saya dengarkan penyampaian dari Pak Wakil Bupati, kemudian dari Bapak Dandim tentang kegiatan TMMD ke 128 yang sudah hampir selesai dilaksanakan. Saya lihat ini kan hanya kegiatan TMMD skala kecil, Pak, ya. Cuma karena dilaksanakan rutin setiap tahun, mudah-mudahan membawa manfaat yang baiklah buat kita.
9: Ketua DPRD Malinau, Pingding SIP, usai menghadiri kegiatan tersebut menyatakan agar dari kegiatan ini nantinya dapat diberikan data real lapangan kepada pemerintah daerah sehingga dapat memudahkan dalam memberikan informasi kondisi daerah dan masyarakat karena kewenangan daerah sangat terbatas.
11: Harapan kami karena ini sudah yang sekian kali dan kita rutin juga akan nantinya memberikan informasi atau data real masyarakat dan situasi daerah karena beliau di instansi vertikal, saya kira nanti akan cukup mudah memberikan informasi terkait hal-hal mana yang tidak, bagaimana yang disampaikan Pak Wakil tadi, kewenangan kita sangat terbatas, sehingga inovasi-inovasi kita juga akan terbatas untuk kita kerjakan.
9: Sementara itu, Belvi, salah satu warga RT1 Desa Luso Kecamatan Malino Utara, penerima manfaat dari program TMMD, mengaku bersyukur bahwa rumahnya menjadi sasaran program yang dibedah.
12: Terima kasih untuk Bapak TNI yang sudah memberikan bantuan seperti ini kepada saya, karena sebelumnya rumah saya itu memang kurang layak dihuni. Jadi saya sangat berterima kasih sekali atas bantuan yang saya dapat sekarang ini. Jadi nggak kayak yang kemarin-kemarin lagi. Ya, saya pribadi sangat berterima kasih atas hal ini dan semoga Pak TNI kedepannya akan lebih bagus lagi, berjaya lagi, dan bersemangat untuk Pak TNI-nya.
9: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Kaltara di pagi hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita diantaranya. Tingkat okupansi masih rendah. PT Pelni masih sulit merealisasikan rute pelayaran tujuan Tarakan, Surabaya. 4 unit rumah kontrakan berbahan kayu ludes di Jalan Poros Tanjung Selor Tanah Kuning, Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
13: Sekian berita Kaltara.

0: kasih. Mas, mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Perihal terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, Anda ikuti upacara Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 dari halaman parkir Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dengan tema Menguatkan Partisipasi Semesta, Mewujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua.

0: pasukan, saya ambil alih. Masing-masing komandan pasukan kembali ke samping kanan pasukan. Kerjakan.
1: Saat ini tim siaran langsung RRI Kota Tarakan tepat berada di halaman parkir rumah jabatan Wali Kota Tarakan guna memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2006.
0: On, perhatian. Surya.
1: Nampak sekali cuaca di Hari Kebangkitan Nasional pagi ini cukup cerah, di mana sinar matahari
2: tepat
1: menaungi para peserta, dan peserta yang mayoritas aparatur sipil negara pemerintah Kota Tarakan tetap dengan hikmat mengikuti jalannya upacara Hari Kebangkitan Nasional. Dan saat ini pendengar, dari pandangan saya terlihat menantikan Inspektur Upacara, Bapak Wakil Wali Kota Tarakan yang merupakan PJ Wali Kota Tarakan, tengah menuruni tangga guna menuju tempat upacara. Memberikan penghormatan dan seluruh peserta upacara.
3: Inspektur Upacara.
2: Siap.

0: Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat. Hak. Tegak. Hak.
0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Lapor upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 118 tanggal 20 Mei tahun 2026 siap
2: laksanakan.

Ya, mendengar sesaat lagi akan dilakukan pengibaran bendera merah putih. Para petugas pengibar bendera saat ini sedang berjalan atau melangkah menuju tiang di mana tempat bendera merah putih akan dikibarkan. Nampak dari tempat kami berada, derap langkah kaki para petugas pembawa bendera merah putih dan seluruh peserta, walaupun cuaca di tempat pelaksanaan upacara ini cukup hangat, tidak mematahkan semangat para aparatur sipil negara untuk mengikuti rangkaian upacara Hari Kebangkitan Nasional. Terlihat petugas bendera membuka tali dan secara perlahan memasangkannya ke bendera merah putih. Dengan perlahan agar nantinya pada saat bendera ini dikibarkan dengan posisi terbaik. Seluruh para peserta tampak mengamati rangkaian pengibaran, persiapan pengibaran bendera merah putih ini. Bendera merah putih telah diikat di tali dan sesaat lagi terdengar kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dengan teliti petugas mengikat bagian pada bendera merah putih ini untuk selanjutnya dikibarkan.

0: Ya. Sesaat lagi bendera panah putih telah dibentangkan.
1: Kepada bendera merah putih. Hormat.

0: berdoa kepada Allah. Tadi apa yang dia
1: Iya, pendengar. Sang Saka Merah Putih telah berada di puncak tertinggi dan saat ini petugas pembawa bendera merah putih kembali bersiap-siap untuk ke tempatnya. Dan seluruh peserta saat ini masih hikmat memperhatikan para petugas bendera merah putih ini untuk meninggalkan tempat di mana telah mengibarkan bendera merah putih di hari kebangkitan nasional ke-118 yang dilaksanakan di halaman parkir rumah jabatan wali kota Tarakan. Para petugas telah memberikan penghormatan kepada bendera merah putih dan derap langkah kaki mereka terdengar di radio bergerak menuju tempat asal para petugas berada. Ya, mendengar kondisi cuaca sendiri di tempat peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini terbilang cerah dan dapat dipastikan para peserta walaupun dipenuhi dengan peluh namun tetap semangat mengikuti rangkaian upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118.
2: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Untuk mengenang jasa para arwah pahlawan kita, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai.
1: Ya, pendengar, saat ini
3: selesai.
1: Serta upacara telah melakukan mengheningkan cipta.
2: Pembacaan naskah teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
2: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
2: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
2: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
2: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
2: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
2: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
2: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
2: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
2: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
3: Pembacaan teks Pancasila telah dilakukan dan diikuti seluruh peserta yang hadir.
4: Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3: Selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan pembacaan Undang-Undang Dasar 1945.
5: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke

0: kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pembacaan naskah pidato Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia oleh Inspektur Upacara.
2: Iya, pendengar, sesaat lagi kita akan
3: tuh, perhatian,
2: naskah pidato
3: yang
2: dibacakan.
3: Istirahat di tempat.
4: Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, sambutan peringatan ke-118 hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Yang terhormat para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, dan para kepala bagian di lingkungan pemerintah kota Tarakan. Yang terhormat para lurah sekota Tarakan serta hadirin para peserta upacara yang saya hormati. Berikut saya bacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bapak, Ibu dan saudara sebangsa dan setanah air, tepat pada hari ini 20 Mei 2026 kita kembali merefleksikan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Sejarah mencatat bahwa peristiwa tersebut adalah fajar menyingsing bagi kesadaran berbangsa, di mana kaum terpelajar pribumi mulai mengkonsolidasikan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi. Melampaui sekat-sekat kedaerahan yang selama berabad-abad menjadi titik lemah perjuangan. Semangat 1908 adalah tonggak di mana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat. Secara filosofis, kebangkitan nasional merupakan sebuah proses dinamis yang bersifat mutatis mutandis, yang artinya menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari berbagai belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan. Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Saudara yang saya muliakan, tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan kita di tahun ini yang merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para

bangsa. Tema ini juga menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat, sebagaimana amanat para pendiri bangsa. Kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya dan untuk bersatu dalam satu visi yang besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Kita melihat program makan bergizi gratis kini telah berjalan secara masif di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk membangun fondasi fisik generasi di masa depan. Langkah ini diperkuat dengan pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda di berbagai wilayah afirmasi, termasuk perbaikan mutu guru, penyediaan beasiswa guna memutus ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Di sektor kesehatan, pemerintah juga menghadirkan layanan cek kesehatan gratis yang masif untuk memastikan perlindungan medis yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedaulatan pangan, kesehatan, dan pendidikan kini sedang kita bangun sebagai suatu ekosistem kesejahteraan yang utuh. Upaya kesejahteraan rakyat yang juga diperkuat melalui koperasi desa, kelurahan, dan kelurahan merah putih yang diarahkan menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat desa. Melalui koperasi, masyarakat desa diharapkan memiliki akses yang lebih dekat terhadap pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, sembako, obat terjangkau hingga layanan ekonomi. Sehingga desa dapat tumbuh lebih mandiri dan tidak bergantung kepada pihak luar. Di samping itu, sejalan dengan upaya pembangunan kualitas manusia tersebut, pemerintah juga telah melakukan ikhtiar besar dalam perlindungan generasi muda di ruang digital. Pemberlakuan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas pada awal tahun ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa kita mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya. Saudara-saudari yang saya muliakan, dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menetapkan astacita, 8 misi besar yang harus dicapai bersama. Sebagai kompas utama, kita harus mampu mewujudkan misi tersebut untuk menghadirkan perubahan nyata dan terasa di tengah kehidupan rakyat. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda untuk kembali menyalakan api budi utomo dalam setiap lini kehidupan. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama. Kebangkitan nasional adalah milik kita semua, bermula dari kesadaran individu yang terakumulasi secara kolektif dan berujung pada kejayaan bangsa di kancah dunia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.